Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Latai Baru, setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bebup penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku Indo orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuyo. Kasih aku Tuhan, nuan ti anak David. Anak aku ti Indo merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut ya seleko. Sida murid ya datai ngagai Jesus, alungan sa ya berjaku. Ku sida, asuh ya pulai. Ya nitiah kakitai lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak diasuh ngigak raban bedus orang Israel ti lenyau. Ningonya induknya datai lumrami di kaki ya, ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawat ia, nyaw amat Tuhan. Tang ukui megok makai teda pemakai, tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawat ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tidepintak nuan dekat dekerja, nitiak ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Buat cerita kita itu, kita ingat pasal Jesus di berjalan ke utara dengan menuang kandang Tyre dengan Sidon. Kurang lebih menuang Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agai menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak bisa peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayu. Serta bisa peluang megok oleh bersemiang, serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerintah ngau pemati. Ti ditemu ya dekat nyadi boyo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngadak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid ya pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus di bala murid ya. Lalu tu mempeluang tiala ya uleh ngerari ke diri dari bala mayo. Tang kita ningo ndak mukai-mukai lebuah masa

Kay nulong ino nyo, tigalyaw kay bansaw ra Judah kini. Kedua, kati jalay Jesus uleng rai kana ino ra nyo, ari jawa. Serta anda ibuah medak, takut ni ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat, tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu, ngau silih lagi, ari baca bub kudus kita. Baca kita berinjil tadi, diambil rejo Saint Matthew. Tang kita maca Injil Saint Mark, dia kita maca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua taya yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tantu ndak udah dikerja Jesus, laban berita pasal penataya dia temu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita nengok pasal hidup siku, tingusung Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Judah. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Judah. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuah lama orang Judah. Berengkah hari penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Judah bergedik ke sedak. Lu sidak pan bergedik korang Judah. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Judah, laban seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia terkena menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tama megok ia bakal kengenak jakut di kasar ngakai induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Ndak patut kita ngambil pemakai anak mit lu meri ia ngakai ukui. Nyalai menyadi, nama reti jakut ke depasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngenak jakut ukui. Nanti semua buat jakut kita iban, ngumbai orang kuih nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu ndak dikena bangsa orang Judah, berjai bangsa bukai. Tak menjadi bahawa semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jaku nyok, nyeng kawam gamal nuan tinyebut dia, tau ngasuh jaku nyok bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui ditu, lalu indu nemu jakunya dia kenak pasal ia, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takkan lesai kinuknya. Amat dalam jaku Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar ari hati ya. Kita nemu Jesus nadai bergedik korang indu. Kesuah dia pejai atau kada kemaruah korang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus ndak bergedik korang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai kesiku orang gila di mana gerasa. Kada ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegalia lelak serta ngai nulung tau kedegil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makabuah ya kemindah ke utara ngabala murid ya. Awak kuliah kediri serta ndak dikelimpang kari kedia suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ajar serta ngerja pengawak ajiah, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Judah. Ukai ketegal bangsa orang Judah tu dikerinduk kalah talak lebih hari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih halah talak. Ngenak bala timimit, Allah Ta'ala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Judah, Allah Ta'ala dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia.

Lalu tu meh kebuah Jesus miliah bala Rasul 12 iku. Melatih sidau wak sidau oleh nampung pengau ia jadi kenyamat dunia. Jadi reti jaku Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyitu. Prambu pengau aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa Rajuda. Tang tajak piak aku dikengrai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nyak kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ku ia, nyak amat Tuhan. Tak ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit. Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk ke ia bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang ia megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ia kanak induk ia, Jesus meri pementok induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai ke ia. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talo. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai datuk menyadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis di nuntung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ke penyayau induk tu ke anak ya, maka nyermin pengerindu Allah Ta'ala kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang ke Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawut seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bak semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinuk ngap pengerinduk Jesus. Munyi ke St. Paul, pengerindu nang dok mantul serta Arab kutai ke mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjakuk ngau Jesus. Terubah ya yang umbah Jesus tu anak David. Tang berujung yang umbah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang ke Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talak. Nyelai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu Allah Ta'ala. Pengarap tu ngujung ke ia nyembah Jesus serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkap ke aku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenua serta lup samping aku ngagai Allah Ta'ala tip tarong apai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu ia minggu Trinity ke-11. Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ia, oleh nuan kasih, oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh hutai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di serga.
oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekuaja dia tahu lu datai belum ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya peningat yang nak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mending ke program ti nangkan ke tu legi peningat dekat berkongsi ngau kita berita ya ke bisik dibaca kutuk yang ditujuh kandang endu ti angat tau ke hotspot bisik ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak ngau 2 di Sabah berindia ari gaya kualiti angin ti majak nak manah ba sekedak kanendu ya. Jadi belalau ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC bisik 226 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kanendu di Sarawak awak ngerikut ke baca IPU tina manah ngagai pengerai kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu sama belak 152 Piamaga Mukah 137 serta Maga sama laju 116 ya. Jadi tegaknya gaya hari ti majak na manahnya megak peninga ketega pejalan asap ti Meraka antara menua ke datai hari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atu bak kanando ti tau bendau nyadi palan alai ngereja pengawal nunu. Jadi nanti kita bisa berarti ke bak Facebook kemarin tau ke bak media rama dia tungak ke Bandarai Kuching kelebih lagi tungak ke matang bisi hujan kemari pemagak kami di Semarahan megak bisi hujan tajak pen hujannya dah lama tang puji Tuhan bisi megak hujan kemari peninga dikenang orang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninga ya ke benar mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita diau tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM klik ngerak ke terus terperindah mendiang ke kami bawa awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebab kita mendiang ke program nangkan ketul lagi program tungkat semangat bergolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat Kita ke sekali itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebelum kita menjai ke kenang Tungkat Semangat Kita itu, aram kita sama bersamping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih dengan Genuan. Leban sehari itu, Nuan beri peluang baru, alai berkongsi kejakut Nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang kejakut Nuan. Kami nyerah kejam seterusnya ngagajari Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, kita kekak di kejakut ke aku, berkongsi ku begitu. Begitu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kita sama belak mengingat ke sebaris lekau sampai Tuhan Yesus ti besai benda reti, ti besai benda kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Ketika lo nuang ngasai ke diri dalam sebengkah situasi kealain Nuan nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenak. Tau kendak tentu betul asai. Dan lebuh maya Nuan ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya. Nuan nyerah ke diri ngagai penguji. Tau ke nitih ke utai ke diasai ke Nuan tajak yang tak tentu betul. Nuan nurut ke nya. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringan. Asai tindang patut na Nuan ringan. Lepas bisik utai ngasuan Nuan tak boleh tak ringan. Nyalain Nuan mengkang megai pengeringan. Engkau melebuh maya Nuan milih asai ti mudah gi entindak jujur. Abisi maya keadaan tadi maya Nuan nemu diri asai ke kena uji. Nyamai gi enti aku tak titurut kaja. Titih aku tak ke tak jujur. Tajak penuan pu nang nemu tanya tak ngenak. Dan Nuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal Nuan ke orang tau ke hubungan Nuan tadi tebiat Nuan tau ke habit Nuan tadi ulah Nuan ndak tentu betul Nuan nurut kenyak mega tau ke bisi maya Nuan ke ngagak siti pemutus runding utai ti dipelalai ke Nuan lalu Nuan nurut kenyak tajak utai yendang temu Nuan ndak betul nguji Nuan tadi. Sekali ke Nuan jujur, ikhlas, megai pelurus tak kendak. Tajak Nuan nang nemu, pemutus tiba ketuk, tiba ulih narit Nuan ngejang jauh hari Tuhan. Agi muka Nuan mengkang nitiah kenyak tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap iku kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu, anang mai kami ngagai penguji, nyak sampi kita. Kita semua berunding suah benar kita tadi tiap ikut kita tak nama arti tiap benar yang tadi anak maik ku ngagai penguji nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa Tuhan ukai ngasuh kita ngerja penyalah bub kudus nak ngajar kita madah ke Tuhan nak nguji orang ngenak penyai Allah Ta'ala nak nguji orang ngasuh orang yang ngerja utai kejai. Tang tu sampi, ngenang pasal sampi dikena nunjuk ke kita ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya, ku kita, Tuhan, aku nemu penglemik diri. Gagal aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuh ke aku. Lebuh penguji datai, beri aku pengering. Lak aku boleh milih utai ti betul, boleh milih pemutus runding ti betul. Nyok sebengkah sampai ti pansut ari hati kita, inti kita itu orang ke baru hati, ukai orang ke kering hati, ukai orang ke ngai ningo. Kadang-kadang kita ngumai diri kering, boleh nyatup sebarang utai, tau ke semua utai. Kita madah ngagai dirimpu, aku boleh kian, aku boleh kita, aku boleh ngeraja nyen, aku boleh ngeraja tu, siapa boleh nagang ku. Aku boleh nagang diri ku, kita lepas kita sudah kering dalam pengharap. Nairau ke ku, aku boleh nagang diri. Ku boleh main diri ku, kita tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisik penemu ti
arialah talau, artinya kita nemu ni maya lebuh kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tahukah siti-siti situasi tak seroran maik nuan ngagai pengeringat. Kelawang ke situasinya, kelipak ke nangkio. Ti sekedok bangsa jaku randau, lebuh kita berandau, bertundi, seroran maik kita ngagai ti selalu kok berjaku ke peniau orang bukai. Tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti di kerandau kita. Anang, anang berandau, anang neguk utai nyok. Ngai ke kita nyok, kena tarit penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur. Lari yarinya. Anang kio, anang nepuk diri dia. Di semua endurnya tau ke tempatnya, persekitarannya tadi ngelembut ke kawal nuan kau Tuhan. Anang ngai tau kanang takut ninggal kendurnya. Anang alah leban taiti narit nuan tadi. Yesus nanti ngajar kita ngasuh kita ndak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisi tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Yesus ngajar kita ngasuh kita bersampi, ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uli ngelinduang kita. Lalu sampai itu ukai ndak, ukai tanda kita itu lemi, ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampai reti itu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bub kudus muka bisi nangkan kita, ianya lebuh maya kita nyatu penguji tu Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir, lalu ia ndang dekat ngada kejalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesar itu nuan ngasai ke dalam keadaan kena uji, enang nyebut menyitu, aku tu udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Enang, tang tai kepatut disebut nuan patut menyitu. Tuhan, iring singkang aku, jaga hati aku, beri aku pemintar penemu hari nuan. Kena aku ngelala penguji, lu beri aku pengempang hati awak ke aku, boleh ngenyawah tau aku boleh ngelari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang kena ngalah ke penguji, ukai artinya kita berdiri lalu ngalah ke ya tadi kena pengering, kena penguat ke tempo. Kadang-kadang reti pemenang ianya anang mansang nganjung diri kia. Jadi kita itu kita nak nganjung ke utai ke boleh ngalah ke kita tadi anang nepuk diri kia, anang mansang kia nyok tahu disebut kita pemenang. Nau dah menang dulu nuan tadi. Jadi nanti nuan nganjung diri ngegendur ke tetap kau narit kau ngalah kau ngelabuh ke nuan dan nuan dah tetap labuh. Jadi bala peninga ndak milih bangsa penguji ti di satu nuan dia tu kengat ke tu. Nuan tahu ndak ibu nyatup nyak ke diri. Anang nengali nyak ke diri kena pengeri nempu. Minta penemu hari Tuhan. Minta pengeri yang ria. Minta dilindung ya. Lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah, nuan mesti kempang hati nguyang harinya, anang kio, kejang kendurnya. Lepas jaku sampai tadi buat sebaris, anang maik kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Lepas ke sampingnya, ngelui hari leka jaku di seruran di tanduk kita berlama-lama. Tawak ke kita, ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita, fikir kita, tepuk engkah dalam hati kita. Terima kasih bala peninggal laban udah sempat mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan ngiring singkang kita, nyaga hati kita, lalu meri kita pengiring kena milih utai di betul. Shalom bagi semua kita, Tuhan merkat kita.

Ya, pendengar nyanaka, kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program tidi keluar ke Ken Michael Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabut terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi berwai 9.12 ningga ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di baik Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya tok lagu Hindustan Dil Dil Diwana Siti lagu ke dipintak pendengar kita Rimiri pagi tu selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintang kita semua pendengar ya. Jadi ngatur pendengar mumpul dulu aku Tuhan berkat kita semua. Selamat hari Minggu. Bye bye.

0: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerap pagi pukul 6.

berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Med Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Med Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasim telah dimulakan dan berjalan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak jalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia menggan nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturun pediau bak kanang menua pesisir berima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agih belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak ulih ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: suat ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

0: Program Sampal Ngau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabuh 23 ngakai 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi ngakai 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik diatur bagai pengawak mandang kebarang. Workshop Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, sebagi Sarawak Bumi Kenyalang kita ke Ninga kami pagi itu ya. Okey, di Selampur Nua kita, terima kasih nampung penduduk Imelda Johnny kita ungkap ya pagi tadi 6.09 pagi. Okey, Y9.12 3 jam di Konti Bulengau DJ MA. Okey, tau ke Tiu ungkap ya pagi itu ya 16.08. Okey, abal kita ke baru ni pagi pagi itu baru mah tau ke bapalan palan kedai kopi. Okey, pagi itu ninga kami terima kasih ya kebenaran dari banyak ngira ke semampai berjimat jalai alun. Okey, anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey, ngira ke semalikun datang yang kepalan ke disuju ungkep ya sehari itu hari minggu tepat lagi menyuh program ke diatur maya ujung minggu ngira ke semua pengawaknya mujur magang di kerja kita. Okey, hari lagu keterubahnya Andrew Bonnie James tadi kita terus mandi ke lagu kedisada Henry Abin lagu ya tua endak sepenemu. Kedua lagi nginjau Sylvia Bonyi diau ketegal sayang gua kami tentu ya Y 19 segala sejalan.

0: Okey, lagu ni Henry Abin kau lagu ya tua anda sepenemu. Sebab ni ke lagu ni siapa ni kita terus ngagai kapi dulu. Begulang kau pengari kami Menti Sigih, okey. Hello Menti.
1: Ya, hello Ame.
0: Selamat pagi. Okey, Rami kita bak kapi nah.
1: Sebenarnya, kanya nu kalau ramai dia kami berkapi. Tenang, tu lidinga aku ngarah keterangan kenapa ya?
0: Ya, laban aku lidinga ke lagu bawah belakang dari ingat ramai lagu kita ini. Oh, benar capu
1: lah. Ya, udah. Satu minta, saya pulari hari lagu.
0: Okey. Terus ke berita kita yang penting?
1: Ngarah ke berita ke dibaik. Ya. Atau lagi terang, nah,
0: Ambe. Oh.
1: Aku nerus ngau berita atau ke info hari aku di kapit ke sekali itu.
0: Ya.
1: Okey, tinggal mayu boleh selamat pagi. Selamat bertemu baru ngau kali tu. Jadi saya peninggal. Aku

0: Hello, Menti. Okay. Aku nguji ngangau baru menti. Aku datang lagi out. Pelabak aku bisik pernah ngubah arus tali alau kita ni, okay? Lagi aku nguji ngangau baru. Kita menikah lagu hari ni. Sebiar banyak nangkan ketunggau lagu ya. Ianya diau ketegau sayau.
1: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Baha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
2: Sayu atang man kelo alang napa.
1: Joli jenar.
3: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku sebab.
1: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, kasih ke DJ Menti kita Bak Kapit dia sudah bersedia dekat berkongsi ke okey sekedar mega pengawak ke dia tur di Kapit dia terus hangai nuan tu Menti okey ngarukkan ada yang nanggu lagi tali alau tua. Hello Menti. Hello Menti. Ya. Nama tu nenek bunyi Menti tau. Hello Menti. Ya, aku nguji ngangau baru Menti udah tu lagi ya. Tadi mesti penanggul ba arus tali halau kami dua ya. Aku nguji ngangau baru udah tu lagi. Kita mending ke PSA nangga tu lagi ya.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jian li kaporedo, jian no kaporedo, aku sebab
0: Roslina.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: AI Pengelama 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Anda Membayar Arang Lepas Kepeluang Tu Penerang Kasi lihat lawak Facebook ngau Instagram tegas bertemu lebuh mayanya ila.
2: Ya, sebetulnya kita terus berandau ngau DJ Menti kita di kapit. Okay, hello Menti.
3: Ya, hello Menti.
2: Okay, nyaya. Tampung baru berita kita Menti.
3: Tampung baru nih. Jangan kamu jual main nama.
2: Ya, ya, ya.
3: Susah macam rebut ke kapit tu
2: nih. Oh, nundi.
3: Oh,
2: nundi ndar.
3: Jangan kerja pihak ke penduduk itu. Aku ngarap ke mujo meh berita ke dia dekat dia baik aku hari kapit Town Square ke sekali itu.
2: Ya.
3: Apa ni yang mayu hanga mega MA? Bagai kepada aku tadi aku lagi menggang bawa Town Square di bagaimana kita di kapit no program agrofest tu dia tu. Ba hari ke penduduk pengawal tu dia tu.

0: kapitografis dia beranam tu ialah PC 5 itik. Oh. Ianya TV 65 inci. Mm-hmm. Peti sejak double door. Cinso. Oh. Knapsack sprayer. Ngau. Aku paling berharga bagi kapit ekografis so adalah 5 gram gold bar.
1: Oh, mas. Okey, fine, eh? Oh. Okey, nyak, sedari program atau ke pekalai aktiviti kamu sedia tu ke sebuat. Jadi, pawak tu, miss, nyentuk ke malam kini?
0: Nyentuk ke malam, nak. Nangka lemai aja.
1: Oh, nangka lemai aja. Tak saja pihak semua pameran, perawat ke berjual. Agak mengkang dibuka nak pihak, ya?
0: Ya, betul.
1: Oh, ke penuh itu, miss. Awak ke lutut kanal tu. Oh. Nama kini pengarap hati nuan agak peningan mayu. Lebih agak kita dikapit.
0: Ngarah ke Bala Sampah, datang ke Kapit Town Square. Sama-sama nyukung program Kapit Agropress 2026 tu. Ya.
1: Okey, terima kasih Miss Audrey, pemesai dari UPIS Pertanian bagi menua kita di Kapit. Kau dah berkongsi dengan peningan mayu secara langsung kita berulai dengan peningan di YFM, bakal dengan program Agrofest di bagi menua kita di Kapit. Udah Kapit tau kini, pas button.
0: Udah Kapit Agrofest 2026 tau, kami akan mengepas button tau ngajai sidak bahagian muka.
1: Muka. Dah lama lagi sidak Agrofest dekat datang yang muka. Sedia orang muka ni. Okey, MA ngau megak peningan mayu. Nya report aku hari Kapit ke sekali tu bakal ngau agropes di bagi menua kita di Kapit. Terima kasih MA. Boleh baru ngan Wan di Konti YFM di
2: Kusian. Okey. Terima kasih Menti. Okey, ngau peningan kita. Okey. Okey, agak bunyi hutan tu ni. Engkau berita kepada dah dengan tai ke Menti Sigih tadi, okey. Bak pun randau tadi bisi penanggul, okey. Kedua kali, ketiga kali telefon tadi baru ya bisi mujur saya pihak ngar ke program kita ke Datuk Bakar Pidedin, tambah lagi bala pengari kita, pengelola program kita, okey. Ngar ke Nyangkung, bak pengawak ke diatur di Kapit.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak naik ko off sari tu.
3: Oh, ko mai ko off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam itu sini.
3: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai. Okey, pukul 10 kita mending ke tanduk program hanya tujuh penghidup gelenggau Nancy Nanggai. Okey, mendingnya kita bergulai baru jam ketiga Y9.12 kita ke hari dengan kami. Terima kasih Y. Okey, agar ke program terang di dengar kita secara online bergambar RTM Click atau ke kena channel MyTV atau ke Astro 871. Selamat pagi semua.

0: 짱이로.
1: Terima kasih kepada mereka aku peluang Lucy tujuh penghidup aku. Nama aku Cynthia Jemau. Aku Ziko anak Iru apa yang kau inai aku. Apa aku yang kepada mata buah kau inai aku kepada mabayan. Aku di ibu diasi dijaga seduai ngau cukup badas serta ngau penuh kasih sayang. Mimin adai me penyayang seduai timpeng ngibun aku di asi bakal ngibun telau kena tau pecah. Pemane pementas seduai nyaga ngibun ngasih ke aku dan nadai alai nu aku manteh sampai aku nak sedar ke diri empu tau ke nak ngasai ke diri ukai anak iru seduai ya.

Sumina gawa o paskuil kayo bakke matayang inaya ko maka sumina bumay ngaw nang ka gataya. Piyam ka, ya mayo ba rumaya, ya ngaka buat kumau, tajak pun kurang penatai pemisai, dan ngapai ngaw inai, nak kalau merek kami tiga, semadai bungkayang pemakai. Tajak peniau, nak baka penghidup orang bukai kebisik ge utai, dan apai nangka aleh nyedia kebelanya ke kami semadai. Datai ba umur aku ke ulih bersekolah, dia inai aku nganyuang, aku masuk ke sekolah wa SK dengan tiau. Sekolah ke cukup jauh dari rumah, makai masa kira setengah hari.

Aku sige na percaya lamban remin. Aku nak nemu diri di irus duai. Apa yang ngau inai narai kalak madeh kaku tau anak iru seduai dia aku nanya inai nama aku aman anak iru seduai apai mua inai pembalik inai penyewat aku sapa ngumai di anak iru aku kujakau inai dia aku lalu madeh labam bisik lalu madeh aku nak percaya nak patut me aku tau anak iru apai ngau inai aku laban bak surat pengadau aku nang sige nama seduai yo. Aku ukai tu sehati nemu diri ukai ane ada seduai yang asai nak percaya laban pengasih penyayang seduai ibuan aku mimit pun nadai timpeng dia aku berasa cukup betul ya boleh apa inai tercukup mentas ibuan aku bakal ane ada semampai aku nak nemu diri anak iru seduai. Tajak pia aku nemu diri anak iru. Aku mulai nguapai inai bakal selama tetap sayau makin rindu ke seduai yau.

Ya, kami setuai naik diuji, menguji ke cukup sai, penuh seh sai, kena alih di tanggung, tapi kami setuai naik. Apa ya aku sakit, benar metudah inai berubat apa, tanam memidayo, nyakit apa nak uliah di berubat, ngujuang ke apa, midang nasi, ngalihari, hingga kami setuai naik, nak pulai lagi. Apa kepeng amat minuan apa ninga ke kami setuai nai kediri dini nu kami setuai bepangai sapa kemlanyo sapa kengibun tuai nai cukup meh penuh saya aku sepe peteng dunia aku apai timpang penghidup aku.

Hidup kami setua inai cukup jauh berupaya belanja memakai meruang sentuh belama. Puas nabi peninsar irek sekumpulan apa itu sudah nadai dalam nyari nadai gak bulai kau kami setua inai. Kok dalam hati siapa meh orang manja aku sekolah nanti udah nadai apa inai ukainya bisa kerja semina rumah ya jauh. Pengudah payaku nadai cukup simpan menghidup kami setua inai.

Niya nga pa'y kauda dulo ni da. May nga ako na dahil namutay laban ake baskula ko. Muda hinay pulay agar uwang ada yang ya inay bisik ngundang ku agar sekolah. Muda nyo baru yang ada kaku pulay agar rumah ngada ya. Ya inay aku nanyo nanyo namo de ngawaku pulay kini tau kena. Aku sige ngay besara nguyang tang inay ada aku hutan aku ngai ke wilayah ni yang apai aku ke punas tengah ni aku ngau inai ada aku aku cukup rusak hati labana kalau berselara ngau inai ngau ai mata meh kami setuai berselara inai pula kilai aku ditinggal nangkap meh penuh sehati labana terlepok beribuan ngau inai ada aku.

Isi pengelama setahun Kamis duai ke besara dak bobdo. Dia inai datai baru isi nemuai agai made yo. Ke serumah belaki bak rumah panyai kami. Inai riau bak made yo ketika beragi ya. Tau ke bekuli ngagak buat kumau made yo. Pengelama yo dia kira bisa sebulan. Dalam masa sebulannya, dia inai bisik berandau ngebala madik. Ada aku, madih diri, kak pulai lalu ngambil aku baru. Dan madik aku ngasuh ya, nanya inai ngadau kaku. Nak nemu wakani randau sidok. Dan tingku inai ke dia upak rumah madik ya. Bisa sekali, aku kandungan manik, dia aku bisik berandau inai, duduk bertanya. Asa yati kamrat yo dan dak ke kempeng aban nangi ngai ke dia no inai ngado aku penguas sinai lama dia pa made yo dia yang mai made aku nanyo inai aku made ka pulai baru mula-mula sikit ngai me inai ado aku laban yo udah ninggal ke bidak kami stuai nyau penguas ya dia yo made aku ketuai ngubuk inai ngado aku ngasuh nerima inai iru aku kunai baru laman banget ngai jauh hari aku mudahnya inai pun pulai baru agak bilik kami suai.

Kamis tuai inai pemulai kediri ke bilia kediga ko yang apa ya ku semino Kamis tuai inai jo kepribun pengudeh Kamis tuai inai mulai baru.

yang nak berasai ke tahun duit aku masuk ke sekolah secondary dia aku nanya inai nama ulih agai pun satu biar aku nanya inai tua kainya bisa orang nanya dia inai nak berbunyi dan inai ngayana aku bersekolah bakal orang mukai dia ia ngakak berkumuk ngak nangka keteh kurang ambil kebisik dijual ke belanja aku masuk sekolah secondary maya cuti sekolah aku sikit luang inai laban terlebak remit aku ngau inai bumai maya orang bergakak ke rumah kanyai dia kami setua inai berkulih ngumpul pasti ia ngak batu kulelek anak nanya laban kengemak utai berat kekadang teringat kapai Makato mempengidup anak nari apai beruang ngikap banyo kena hidup dia. Laban kena sebaka pengidup bakal udah bukai udah agak apai nadai malam nyari kebukai nak lebet betati ke kamis tua inai laban ke udah bisik ruang bilik ke dirimu muna yang nanya berita penadai jauh ke merik kamis tua inai anak

May ako masuwa ba po sa to ba skula wa SMK Sriria. Ako si Kinayang malam ba sa mo. Dia kami tua inai beli kebarayang baka baju skula kasut ngautai kebukai. Nasib ke bayar buat tulis nga baju bijay duit kami tua inai pencukup. Mudah ke bebaya ke skula. Aku dia inai lalu mulai kediri ke rumah panyai. Ukainya banget rampiang ke rumah panyai. Air mata sebulan labuah laban kena kalau jauh hari inai. Tambah hati ke beskula nyok mengetat kediri. Ada ya ke nanti ukai aku diharap ke inai. Misal seminggu dia beskula. Dia cikgu madah. Bisa bebaya ke bekerja. Dia aku belum dia makan ni. Kak Maya buat kerja, nanti duit nak cukup kena Maya bu. Bisa duit beri inai semina RM70 aja. Nyaw nak cukup kena melibuk, aban melibuk kerja. Itiah ke setiap subjek. Buku kena dibayar. Ketika nak cukup duit, ditulis aku magayang minyau.

dari Kediri. Nggak mau sampai, nggak cukup belanja, nggak mau. Udah gak berbulan, inai-inai ngapas aku. Beda orang nggak bisa dikirim kapa inai, sidok, memakai. Yang ini yang gak tuh dari re.

Sis kali meruan aku ingat maya makai lemai dia kemiu baris pak dewan makai dia waden nunjuk aku masuk aku pulai muka tancuat laba nak tahu mana tancut pandai nengkat patung nyaulai ai matawa cukup malu di perni yang balakaban aku kai sengaja kok ngena tancut pandai makanya yang tancut pandai aku udah pasih empai rangkai laban kenadai gari mayu tancut pandai seminak siti aja aku lalu pulai nak nyari ngapu baris ngambil pemakai lalu ngujuang ke aku nak ngau urai makai puas ngene nasib diri banget nak bako penghidup turang bukai beketau mesa yang ada apai nupe aik mata meruanayo ngene peminsa diri ini yang urang serta muan suntuk belanja mendah aku nadai urang belanja dia inai ada aku berundi yang ngasuh amade ada aku penunggu tiga ngame tokong ibuan kami semua inai labanio kaki bujang serta bisik kerja tajak semina gawa bakiam kayo aja yang yo sanggup ngame serta ngibuan kami semua inai pengudah mari aku ngik beribuan ngau kami semua inai bisik nyamai ke ketudah inai bisik yo ngau besawuk ngigak belanja nyulau kaku.

Yami nga di tulang belakang kami sebuah inai. Maya aku ambil sebuah pemimau. Ya aku kat nampung belajar baru ba ITC Kuching. Laban sikit kat ba mamat kat sekolah. Nambai inai aku senang baik aku dudi hari lah. Dan adai medaya aku kat bersekolah baru. Laban adai orang bersayang ke orang. Kena aku nampung sekolah. Masuah pala madik, nadai gak bisik ke pesayan ke burang aku. Ukai gak ngumai sedap yang ngai. Asai hati kak rarawah miaku nyabek. Ngenang narik, nak uliah bersekolah ke. Pemulai aku hari kucing, dia aku lalu bekerja. Bakadai garik, nak ketentu cukup. Bisik setahun aku dah kerja bakadai garik. Lalu aku baduk. Laban kengikat kaji besai ke. Ngamik ke bisik, diberi aku agai inai. Aku ritih ke petunggal aku, kerja berkedai, karek, bak sibu. Laban, lamak diri, katudih aku gawak dia.

ngene yang inai nyau ka majak tuai udah ke gaji nak cukup malam ade udah ke bisik ruang bilik ke diri empu nyau nak mampu memerik inai belanja okay. Puas aku ke Brunei yang dia aku mutus hati kak belaki ngamai ke bisik manyau inai aku dia aku boleh laki tercukup mentas ngelap serta berbudi bahasa agar inai ngau nak kerja ke inai aku. Aku sikit nak nguai ke ya laban kenadai urang ibun inai. Kurang lama kami setua jadi dia aku yang bisa anek sikau ino ngau dua laki. Penghidup kami dua melaki bini sederhana aja nak ke bisa nak kenadai cukup-cukup meh ke belanja. Kami menyanek ngau inai aku. Laban ngigo gaji besar ke pemuasa kawak belah kapit ialah kaya ku untuk sati kak kerja jauh. Laban malah anak nyaman siang besar kak dua udah masuk sekolah. Laban tanggungjawab ia cukup besar. Laban kami setuai ibun inai inai nyawa kak tuai nak uliah bekerja ke ia yang mutus hati kawa keluar negeri dia aku alik beribun ke anak ngau inai ti udah tuai mayanya aku akan nyawa sampai besik memayah kediri laban laki aku ke kawa keluar negeri dia aku mula bersimpan ke duit berjimat dalam berbelanja laban aku dekat besik ruang bilik kediri empuk.

puas aku gua pikir maya rumah siwa nyamai ke aku ngangkat rumah ya bapak tahun udah bisa bersimpan ke belanja mimin kami setuai melaki bini berumur yang beli tanah ya lewat dua ngangkat rumah ya udah beli tanah ya bukuat begadai kami setuai ngangkat rumah ya bisa 5 tahun udah nyiwa dia kami setuai ngangkat pelaman lalu pindah ya cukup gagal hati udah bisa ruang bilik ke dirimpu tajak bedau dia awal pelaman tanya mereka hari kenyawa hari ini kami setuai mau buat bergadai agak rumah sampai rumah kami setuai temau lalu bergadai mereka mau buat ngisi ruang bilik terima kasih galak ya aku kau udah hibun kita menyanyi serta inai aku kau udah cukup tuai tajak tua ya lubeh angkat kediri dan semua utai kedi capai uliah magayang nadai kelebih hari bisa sarang penepan pasuah tiran tayang lu alai beribuan kane ngau inai ke udah tuai taban inai ke udah tuai dia yo nak tentu gua pengerai selalu sakit barang mayo laban kejauh laki uka nyamai ke aku beribuan kane yo inai kediri ancol tajap ya aku nak kalau menasai labanya sikit udah tanggung jawab aku ngibuan inai ngati ti cukup sino bakani yang ngibuan aku cukup mentas jaga aku hari miat subah makin hari makin nak berpengerai penuh sehati yang nangira lebih mayo kenurut pasal memelik beli belanja nak temakai kediri ngerumah ninai kena ngadai orang yang melo bak rumah ukai bako kau udah bisik kerita bako kerja tu puas ngerti bian peribit ke masa lu depan mulun ke pasal makin hari ninai makin nak gerai udah kerja walaki nengalik gaku siku aja ngibu ninai tameh ke anak akik udah magayang semua sudah semadai akik mil hari aku cukup tu saya meda inai ke majak nak berperai yang dua nadai selera kat makai jalai pun nadai tentu dapat angkat kami biro pun nak uliah ngiriam datai bertahun 2001 dia inai majak rayo ngejang ke yo nak uliah angkat seminau kali aja bisa sebulan dua inai nak uli hangkat dia inai ninggal kaku nadai pula yake agi belalak mi aku ngintu nuan inai dini mi aku boleh nuan boleh inai pemandu mentas waka nuan inai semampai empai uliah balas aku pementas pemaneh ngap nyayau nuan inai saya menuan inai bangga nak uliah medak balau cok nuan mangsa mesai.

Bisa setahun ni nai, udah nadai. Aku ngepun ke diri bakakak aku tai. Tajak bisa anak mingit menu mekayang. Yang aku meruan naga utai ayam jari. Bakal mani nyulam ngau ngayin. Tapi bakal kau tai. Aku sikit agak mani taban dalam ke agaknya. Mayanya aku bisa hati kang iko anak penemu bekani cara jual ke barang craft tangan. Diri ngau orang bewin khusus handicraft ya kedianya.

Harinya aku kak belajar ngagak kain burik, lama minat begakak ke kraft tangan. Hari belajar ngagak kain burik, wasiko cikgu. Harinya aku kalau wasiko ino, ya kebenung mujua. Ianya, liya baju, kelimpah harinya aku selalu belajar burik, buat ya mujung kaku ngoyo belajar kelas burik. Hari ya aku mayuh belajar cara dat, lalu aku terus jadi ejen sisi skincare ngau ejen jamu gulai ngau ya kebatan pengawal aku ngagak kerap tangan maniak nulam ngau ngayin hari Lydia baju mi aku belajar ngepus kebaran jual bom dia sosial biar biar ya ngemai aku join mayuh macam khusus kena namai ke penemu dagang. Ya siko orang kecukup melap hati serta mentas ngau semua orang nampaknya nadai ngemuan hati bingkiang meruan gerah jari serta kak berkunci penemu kang ajal bala kaban kami setuai bergulai bakal diri menyadik belajar lalu ngikak penemu sama-sama laban minat kami setuai bisik sebaka dia aku bisik niat hati dekat nitiah kaya tambah mereka ya ngemai ngau aku bergulai nyamai dua aku bertanya laban mana itu dari diri kamu kamu kayang ya meruan merek tunjuk aja lagi aku ngujung kakku nitiah kaya laban minat belajar biar mereka yang ngemai aku join ayah macam khusus dia yang madah kakku ni bagi bidang kepatut ambil. Harinya aku ngambil sijil SKM sijil pemahiran Malaysia ba SKM jualan dan pemasaran ngau SKM keraftangan lalu aku ngau kumo buat keil pasai kena percaya boleh ngerasa ketupi singit serta boleh mencapai impian aku ngelama tahu dia aku terus ngambil PPT, sijil pengiktirafan pencapaian terdahulu. Biar mereka aku ngambil SLDN, sijil sistem latihan duit nasional. Dan yang ke impian aku jadi kenyataan. Taban uliah nitiah kesingkang orang ke udah dulu muncul. Dia aku suih ngau Lydia baju ngajar kelas burik, bak kapit, sungai asap raga, kucing, bintulu ngau buat gelili harinya mi aku mayuh belajar boleh penemum ya mi siku kaban ke cukup mentas melap hati serta gerah jari ngau semua orang temeh mega ya kak ngajar bala kaban ya kebukai ya kekurang penemum dalam dunia dagang harinya mi aku mayuh belajar cara dagang. Ariya oleh dia baju mi aku ngalau siko ino ya ke benung nyulut dalam dunia dagang. Ya nyo teacher seseria lagi. Nanti subah aku semino ni ngala mau ya aja. Tang dia tu aku bawa ke produk ya. Sisi beauty, skincare, produk kecantikan. Ya ke igaga yampu. Asai kena percaya mi boleh bubulai ngau ya bakal ke dia tu. Pihak mereka yang mayuh merek inspirasi dari bala usahawan hari semua utai tu meh impian aku jadi kenyataan pihak mereka hari suku laki aku gak bala keluarga aku cukup betul eh meh aku boleh ketemu ke kaban ya ke bernama jadi yang baju ngau teacher sesuai lagi lepas seduai mayuh ngajar aku reti dunia dagang. Tambah mereka sedewai nak bingki yang hati kak berkongsi penemu dengan semua orang. Hari ini ya miahku uliah masuk si Sarawak Entrepreneur Education sampai aku boleh anugerah harapan wanita. Jadi ya mereka boleh anugerah pemimpin terbaik 2004. Cukup gagal hati kami sedewai belak bisik boleh anugerah bukan mimit orang kemudak miah kumpul. Bob MPTC, MPC Malaysia Product Activity Corporation Sarawak. Asai kena percaya kami setuai pula boleh hanukerah. Semina kami setuai aja.

kami istuwa yung kay semina nga siya babungo kami istuwa yung siya siya mga kami istuwa nyari silitak to babuguri yung manani SKM pahiwatan kejantikan tahap 1 maya pagkumo 2004 ya ke anyuran dari CCUT Nosis Sarawak Entrepreneur Association banyak nama kodikangang kurang boleh anu Korea asai kena percaya metoda diri terpilih terima anu Korea yang teritiak kai mata tabu nama anak sio-sio miaku nitia keyau lidia pacua nama tau tanpa jako aja nggak peran sayang yang lidia pacua aku nak bakal aku kerja tau. Terima kasih mayu-mayu agak yau dari apa cua ngerti cua sesuatu kayak laban kak kiriwa ngaca aku dalam punya anak yang pihak mereka nak kakak yang hati berkunci temu aku. Aku mereka suwe ngau lu dia apa cua bermain macam pukulim baluah kapit. Cita-cita aku ingin kenyali pengajar kerap tangan ngamik kuliah berkunci penemu ngau balo mayu lah lebih ke suri rumah pengalaman dia jari tau ke nyeran udah tercapai dia tau aku menung agak kerap tangan sarang tisu aku dekat ngajar tau ke berkunci penemu agak sarang tisu untuk sopo ngau bagai bala mayu lah awak kesidak udah namah ke income ari rumah bako ke digagak aku. Ya udah dia bajuak kemeruan memimbing aku ngajak aku awak kena putus asa mencapai julu hati serta berkeni cara maju ke depan aku peran saya ngau ajar dia ya udah dia ngajuak meruan keingat aku belama mau pencapaian aku.

Nanti nadai sukuang Rio aku nak ulih nanti aku kaban aku ke udara lumu juga. Aku berasa bersyukur maka bertemu ngau. Ya maka terima kasih lagai tijo sesuai lagai nafas mampai kak berkongsi penemu aku nak rajo nunjuk kaku janai ti patut di tengah aku meruan ngir yang aku maka buat semua pengawak dagai. Tunjuk ajal jakuk pranseng jakuk lalau hari suai meruan aku ingat lamoyo. Terima kasih ke pementas suai berkat hari suai aku ulih datai ke baktikas aku ke dia tau. Terima kasih yau Lidia Baju. Terima kasih Tijo sesila kaya harap ke kaya kita meruan rat soto meruan nak bingki nanti serta muan hati ti sampai dekat rumah rebukai dia megau awak ke kita meruan jago adat baso kepengar.

Orang Sampal dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8, 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Pagi tu, terima kasih berjam ketiga kita. Okey, 11:27. Okey, jam kita. Balik kita ke baru muka radio, baru dengan kami. Terima kasih memanjuan langkan kita lagi. Tentu ya, ngelah tengah hari. Okey, program kita sehari tu ianya Ninjau Sarawak engkau lagu peminta antara stesen engkau lima bengkas stesen langgan kata lagi ianya Suriaman Sibu Bintulu Miri engkau Limbang. Okey, kita terus berbintang jam ketiga tu terbuka lagu kedisada Winnie Albert engkau lagu ya aku ukai lulung ditangkan engkau lagu kedua lagi lagu kedisada Saung Van engkau lagu ya dikinsil penuh dia terus dengan kami sebelai sejalai YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan.

0: ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimiat atau berapa kau?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala, kage yang ngamik tak kesalah dah, ya utai tak ngerusak dan ya laban utai tak ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita yang ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dengan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

Musiku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, pukul 12 setengah hari, tentu ya mending ke berita hari kami di Wang FM Iban Kuching ditangkan gaul program ngelah tengah hari. Okey, bala kita ke Bedung Ba Rantau Jalan. Okey, hengkanya nurun dekat makai bak luar tau ke berjalan gaul diri sebilik gaul bala kaban hagi dengan kami dalam peringkat pengangkut agar ke semampai berjimat-jimat bak jalan alun. Okey, suara kita ke agi berperintah gaul kami ngarap ke terang program di Dinga di selampur menua kita secara online mega ngena RTM klik tau ke channel My TV tau ke Astro 871. Tentunya 3 jam lagi ngelah tengah hari. Okey, visit program kita nangkan ketua lagi ianya Ninjau Sarawak Gau lagu peminta antara stesen. Dan sudahnya mari kita dengar lagu kedisada Ricky Anderson. Okey, gaul lagu ya Nasib Tua Abah Siku Petara. Teruskan kami segulai sejalan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Jam kita ini di pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, dengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nernih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM sudah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke. Peminta nernih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak energi kelimpah pangka hari sebun asap din untung menua tu. Kuya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di engkeman. Berpanggilnya ia kemengga chairman Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya sebun asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajap PM Zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunu secara terbuka dikena nyiliah ke penisa angus ngau sebun asap majak balet nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak yang ikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori tidak manah ke pengirai dekat pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang pelilih menerbuka yang direkod ke baca IPU baru hari tika 100 ianya jalan pengamah. Karnival Lumbanggau Main landasnya di pelasar dikenang negap ke semangat kerja sama ngau begulai pengerja pengau upis tanah ngau sebi Sarawak JTS serta agensi ke berkawul. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah semangat beraban ke di tempat dengan aktiviti Lumbanggau Main patut diguna dalam pengawal ninting hari dikenang nendu ke sebis ke pemadu manah diberi ngagai rakyat. Kuya budaya gawak secara barabannya, disiplin, pengharap diri engkau komitmen ke tinggi berguna dalam mentu ke pengharapnya uliah di pejalai ke engkau efektif. Yang maksud ke Jakutul menutup Larsar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlemak 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasuk diri bawah 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak Lenyau Siku Ketewai ianya Presiden Gerimpung Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Muta Seput Lemai Kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak biliknya. Penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM. Ke Suraya, pemidang niang tu nyadi pengelenyau besai ngagai dunia tinju Sarawak. Tinjadi sebagai pejalai penghidup ia dalam pengelama berpuluh tahun. Antara julu ati niang ianya dekat medak penyulut peninju Sarawak. Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang udah dianjung ke pendam pengudah sembiang isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Ngelihangkan berita Lumba Enggak Main. Sarawak ngepun ke Lumba Enggak Main Malaysia ke 22 Sukma Selangor 2026 boleh 2 medal emas berpekit taekwondo kemari. Masker terubah diuli hari Alexandre Axel Jantan, pemudah yang jadi champion berpikir rugi lelaki 63 kg, mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Raj Nagalingam 21 bermain ke penudi IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi berpikir rugi lelaki 87 kg, pemudah yang mengalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbagainya skuad main volleyball Pantai Induk Sarawak tulis ke Middle Encourage, pemudah mengalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penduduk ketiga. Ganyang ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya, sehari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus sedingga kami ngelah tengah hari nangkan ketu lagi di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Teruskan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa kena berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanan dur sidak. Ia menggak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturun pendiau bak kanan menua pesisir menerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimparinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agen belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air lagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 7 kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Melatai ke berita pemandu baru serta keaman. Marindang kita ngau lagu-lagu

0: Ninjau Sarawak, Nintian Arimigo, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Ya, peningan mayuah, selamat tengah hari ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Pihak mereka ngagai bala peningan kita bukan semena di pasal-pasal besar atau mereka di menua pesisir ya. Jadi saya bengkah bergulai bawa ninjau Sarawak lalu langkan kenyal lagi lagu pemilu.

0: kita dekat nanya berkeni gaya hari alur buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pemula program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, selamat tengah hari.
0: Oh, kemarin muan megak Luciana.
1: Oh, terima kasih. Saya dengar radio dah kemarin ya, JB.
0: Bisa aku ingat aku nanya siapa kemarin. Asal aku nanya siko peninga kita siapa antara stesen lah nanti sida udah nyebut nemu aku siapa sari tau.
1: Lapan mansiana.
0: Lapan ngasai kediri kerja sari tau deh.
1: Aman kayaknya nah.
0: Aya.
1: Gerai deh deh.
0: Nah bisa ka lengah lapan gayari ke begitu.
1: Nyampe ngarap ke terus gerai meh nak kuda.
0: Di umak ngau celap buat konti tu. Kati ke gayari di Sibu?
1: Gayari ke dia tau nih, buat jam tengah itu. Sebab aku tamak ke konti tadi. Dia daging mungkin beberes. Buat sekedandur kami di Sibu di tau deh.
0: Kena muai sebun.
1: Ya, muai sebun. Hari dini hari dalam tadi. Udah hujan di Sibu.
0: Kalau aku udah tentu. Lek kita berapa bulan ke udah tahu benar kita sebuat. Report kulu report kile kita sebuat.
1: Nang pia nang sikit tanya gaya laban zon tengah tahu ke besar dia.
0: Iya aman. Aman.
1: Dia tahu pun benar dia tu barengat menua kita di Sarawak ini agrofest di kapit kita pun yeah. Report dia baik
0: dari. Kil ga ila.
1: Iya. Benuang dia tahu hari kemarin ensana.
0: Ya, hanya utai ke ngasuh aku temegah hati laban kita ke gawak dia semua indok magang oleh tapi
1: nak dai balayu nu ko dai
0: nak dai balayu au aman tadi asa hati ko ko meja bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya, sembilan macam berita tadi. Awaknya tadi bala peninga Lucia Ari Sibu. Kita ingu yang ngagai Miri. Hello Miri.
2: Ya, halo KB.
0: Kemarin B juga. Ya,
2: kemarin aku kak. Sari itu aku baru.
0: Dan salah meh tanya namanya ambo bala peninga kita. Aku masih lah abana.
2: Ya.
0: lama nak ninga bos danya.
2: Iya, ya men jabatnya bisik penanggul katnya tadi KB.
0: Apa nyawa nan bisa sesakit kini?
2: Oh, nada sakit tu, Gaby. Sikit nyawa aku berkata.
0: Oh, engkau rengak bakal aku, meh. Kak, kena rengak aku tau.
2: Kak, piada menya, Gaby, ya, laban ya, hari ya, kita itu. Tadi, nantu mana ke gaya hari kita. Tang, ya, pagi ya. Tadi bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi.
0: Oh, sebabkan. Nak
2: lama? Nak lama je.
0: Beberis je, kan? Bakal di Sibu, ya?
2: Iya, bisik dalam, nanti nak salah aku. Bisik dalam 5 minit kena kini, limpah saja.
1: Ya. Mana lamanya?
2: Tau.
0: Ngicak ya aja,
2: lemah pansut dari rumah tadi. Limpah saja ya. Okey.
0: Ngasak kati
2: aja. Nengah cakap. Okey.
1: Nengah wala bi terlepas dek ngasak kati. Nengah orang ni ngasak kati.
0: Iya.
2: Iya, meh. Apa kasih sama kita ini?
0: Ngalok kita menih. Namanya hujannya meh. Ngagak hujan kiri ke kita ini.
2: Apo? Nemu dengan GB, nemu kini enggak
0: enggak hujan kiri. Oh, nak nanya balas sila ke nama nyaga utai bekenya me ya.
2: Oh.
0: Ngasuh hari hujan.
1: Pembenihan hujan.
0: Pembenih hujan. Bunyi ke berita ke dibaca tanya tele MA.
2: Iya.
0: Nyari kita aninya ke tanya hari limbang udah tentu Hana. Helena.
3: Halo, Gibi.
0: Nah, berita kita Ana. Ama lembut mak Ana kata wai.
3: Nah, aku lembut.
0: Udah di perti KMA, udah
2: di enti lembut dan di sana nanya.
0: Di sana utai.
2: Di sana utai dijaga Ana de papaku.
3: Oh, nara itu dijaga. Bisa ah mayu tadi jaga tuh jaga hati dari empu lah.
0: Jaga hati baru jaga hati.
2: Ya, tang nene ngacau nena bisa tadi bu.
3: Saya tidak tahu. Siapa tu yang sibuk tadi? Apa ya? Cia.
2: Apa?

0: Oh, sempati kan kenyang dan sempati nengat
1: kapan
2: menyo. Mak ke lama nengok kami de cia tu mak lama kita punya lain. Masa ke sabah ke lalu teh kalau ketur li beang pedak ko pasal lalu apa. Tadi kau
0: ke sabah.
1: Maka gay ari miri tadi meng rima di memilih mah.
2: Untung enggak aku nak ada ke pelak buruk ya aku ya.
3: Iya.
2: Jadi kayak hari kita di Limban itu nyoba punya kita menu angkat di kami itu dah di Limban itu masih agak pengangkat
1: pengangkat. Nanti hujan kita dian.
2: Kamu tanya bisa hujan tadi tanya ngerampas aja.
1: Kau bakal ngau bi tadi menyak pelak aku na.
0: Iya.
2: Mau bisa sesepu punya kita ya angin lemari hari tadi.
1: Iya menyak
2: nih. Kuat tadi ya menyak tadi.
1: Iya.
2: Kena muai-muai angkat dalam malam tadi.
1: Iya. Nyak tadi
2: rangkai ke kare kita ya deh lama lama tu kita mau caw maya ada hujan kare na rangkai
1: amatnya
2: rangkai kare
1: hujan salah ya kak enggak salah ya kak
2: enggak salah ya
0: kak nyak kita
2: ini betul
0: makanya
2: ini namanya mensia tadi nih
1: oke
2: nanti itu enak betul
1: nyak tadi dari Limbang pelabak aku di Bintulu Flora.
4: Oh ya, Flora di Bintulu.
1: Bisa pesan untuk ungkup dek Flora sebentar MA keluar tadi ekrin salam ku ya. Nyak ya kemarin
4: nak diterima.
1: Tinggal nyak ku ya. Kenyau ya migai cata kenyak nyu berubah flow ku ya nyu kemerah lagi ku ya.
4: Kau madah ketegah ya suri main ada kaitan ya oh ngarai bisa ni ngame
1: sige kak layak ngodai nya pula
4: oh iya sige nyandak layak belama me MA nya oh
1: sige mingai pula aku nak kereta tu cucuam ya benar on the way pulai ya
0: sige benar ni ngai datuk ke bayi
1: benar wang dalam kereta pengangkut nyak tadi MA ari kenya Flora Flora aja pesannya kita sebuat nanda ya
4: oh kini kemasan ke aja. Oh, oh, kan Lucia nak ngarap ku teri ya.
1: Tak ngarap tu. Tak ngarap ku teri.
0: Cau.
4: Lebih lagi utai orang ni.
2: Betul tak apa.
1: Dalam mimpi nak ku ngarap mana ke bedunya nyata tu ngai
4: mako. Nah, utai. Kita itu orang pun ngai nang ge utai orang.
1: Ngana. Apo. Lihat pala dikasih kenya MA ada bawa dari MA aku tu
4: lek ke pedia pala
1: tidak emang tuap kati ada yang ngomai dari empu laku lah ni puan lah ok
4: suri mah
2: minta ampun lah minta ampun
1: ya kita buat ke Seriaman Seriaman insian kini
5: halo selamat tengah hari ini
0: biro wanita sarito.
1: Iya, biro wanita. Sige, inok magang.
4: Ketua ya.
5: Tau kan ngau ke pengulu, nih pengulu indo. Au.
1: Ulu balang ya, Hana. Ulu balang ya, Hana.
5: Oke kan. Aw berita teman nah to nen aw berita rempu teman nah gerai bekas lama berita ri kami Basriaman di topan mana laban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman di to nen ngau buntur ngau kekilat kira tahu di kumai kita kude hari kami Basriaman
1: nada mungkup ke dek namanya salam dek nada mungkup ke MA
5: aw pia pan nama saya maku pia nang ama ya nang saya maku ni ku ya nen
1: ketika saya
5: oke pora tetap menen tetap ngai kena dai ngai kena dai kalian kita semua
1: ngai kerja sungat nyata ni kami ino magang malam peningal seri
5: tak pernah ino balai yo dah tokes muli banu kerja tau
1: aw takut pakai laki
5: tidak kelaki ni
4: sudah laki tidak kelaki benda lagi gawak tu kita ke benda lagi gawak
2: ya Allah dah sudah kasih kita
1: ya jadi ya paling penting nyak tadi keluluk kami tunaik kami sebuat ya kena muka lawak ninjau Sarawak kita ngelak ke Hanah dulu nah
2: oke tahu terima kasih Nen. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka bukan sih ke berita kita hari ini bang. Aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya. Ngapung lalu aku ungkup pegawai balas sida. Yu.

0: Ya nya tadi setel lagu kena kena bongkal ba awak ninggal Sarawak. Jadi ke sekali itu ninggal Sarawak kita kita berpuan ninggal kita di atau ke tunggak utara kita di tu. Jadi terima kasih hangge pengelo program kita ya di Kuci yang Sriaman Sibu Pintulu ngau miri. Ngau pian enggak nak tinggal ngau balap tinggal ke sini ninggal kita ba awak ninggal Sarawak beke ke sekali itu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai magang nah. Jadi datuk kudu kamai kita serta bela peninggal ninggal ke kursi berita serta sekedar aktiviti buat menonton Sarawak kita di Limbang di tok ngembak di lawas. Jadi di Limbang kecoba ya perkara di dekat kursi kakuenya Jematan Sungai Limbang mangai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek Jematan Sungai Limbang dia tu udah nyapai 90.64% penyulut fisikal enggau jematan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi Menua Limbang enti udah tembok penuh. Jadi keberat lagi jalai baru nyambung kampung gaduang enggau bukit kota di karap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke enggau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyakai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngagai palan projek Jematan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemandu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas tinggi. Jadi nyebutannya ngembuan langkah modern enggak konsep Jematan Single Plan Cable State Bridge di Ukai Semino dekat ngenegap ke penyambung dibagi Menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan duarnya ngagai temuai. Jadi tengah ngurang ketimpuah pejalai, jalai barunya dikharap ke uliah ngemuntang ke pengawat ninting hari peranak ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi anggau dagang kandang menua. Jadi nanti udah tembu penuh elak projek tu di pelabak dekat merempas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi Menua Limbang tengah penambah penyambung anggau pengeransian pejalai. Di UPS Kerja Raya Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard enggau peminta engineer ati udah ditetapkan enggau sukut kualiti enggau penglikun seruran di kemeraka. Jadi penemu projek Jematan Sungai Limbang adakannya di Siti agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak menegap ke rentayan infrastruktur enggau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi Menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua ianya projek Sungai Limbang River Wall udah tembok penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat tembok penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke nyadi siti ari ikon enggau tanda baru bagi Menua Limbang kelimpah hari merik penguntung ngagai komuniti lokal nengah pengawak nyadi kepalan ndur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayai ke dalam bulan Januari 2025 ukai semina berguna nyadi struktur penglindung tebing Sungai Limbang tang mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua sepemanjai tebing sungai. Di tengah langkar enggau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pematak kandang durnya ngagai pernak menuanya enggau temuai. Kelimpah hari merangsang aktiviti ramah ekonomi enggau dagang temuai bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jematan Enggau Struktur Sungai Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil ke penudi berjalan ke projek kedai tu udah tembok penuh. Jadi penembok projeknya mega nyendia ke palan lepa enggau recreation mensia maiwah ati lantang lagi likun serta teratur ungkup komuniti. Jadi rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tiap komponen projek ke udah tembok nitih ke specification enggau standard engineer ke udah ditetapkan. Jadi pengawak matau sukut kualiti enggau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke peringkat gunanya uliah dikena enggau likun lantang serta ungkup timpuh kepanjai uliah komuniti enggau temuai. Jadi dia berita kedua kita yang jadi itu kena berkongsi ke berita kita di ketiga ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti Enggau Pemansang Kanda Manual Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Merik Langgur penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat nada belalai yang dicara ke efektif dikena nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalan alun. Jadi lima di peramu jadi palan pemungkal sebelah program itu dikermai ke ngagai kanda menua bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebaka diliput ke benua di pejalai ke buat sekedar menua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya berpengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau dari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang jadi dia tahu kedekat pun sikap berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut Nambiak serta 62 ikut klub enggau Gerempung menerima bantu nengah geran perintah enggau geran sekolah. Di kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuh perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Jadi perintah mereka berbendar dekat majak ke bantu nitih ke pengulih enggau pemisik ke bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu ne. Jadi boleh merungkan warna lain.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Oh, ke Sibu ne ne.
1: Iya.
2: Okay, terima kasih. Anu malik nama tu dah tuai tadi ne. Okay, jadi mereka terima kasih hangai bila kita ke bisi meningkat program kita lalu pihak mega aku dekat berkongsi ke berita hari Sibu yang sebenarnya bakal selama dikenal ngepun ke program minyak Sarawak hari Sibu dia aku dekat merenang kita ngau sitik lagu.

0: Ya kena aku merindang kita lima. Biar mereka ngau balau pelinga kita ni. Lagu kedibrik nama dia lah tanah. Awak nyadi peninga berita ke terubah dekat dikunci aku ngau balau pelinga kita. Ya ke mari mereka ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Dia pengawak balaraban bomba hari pusat gerakan operasi PGO. Bagi menua kita di muka dia sidaya agi mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kuasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua daro nah. Jadi kemari ianya bahari ti keenam lalu untuk kita berarti ke sekda penerang ri balaraban bomba bagi menua daro dia sidaya madah ngagai pengarang berita sidaya udah nyuka seminggu nah madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit cara sitenya ngena jengkaut ngau site ngaga fire break ya ngamek ke ulin agang apinya terus nyerarai ngagai dua bukai jadi sari itu dia pengawaknya dekat di ketuk kedulok meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat. Ya, jadi peninga ba pengawak ke bukai megak dia site program ya, ke benung diatur jadi sarito megak ianya hari ke penudi pesta N58 belengian penakup ulu muka kebenaya program tu kena berengkah kena 15 hari bulan 8 2026 di pelabak ke tembok kena sarito enya 16 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Antara program ke bisik di pejalai berengkah 5 tu tadi nyentuk angka sarito ianya bisik lumak perahu bidal malam seberkas bermukun seberkas N58 Edel bisi program agro jualan Sarawak ku sayang pengawak mandang ke sebis perintah ngawasir pengelanek jari serta megak bisi sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan ngau pengawak berjua ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanek jari dalam timpuh 3 hari itu dah jumpulah ngakai pengawak pekit lumak perahu bidal atau antara lumak ti pemadu nerima sambut ke mana ya, mahari mensia mayu dia lebuh ke bepekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion tau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu ba penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari lalu ba penduduk ke lumba tiga nak tahu ada floor ada ingat ada nama perahu tu nah ba penduduk ke lumba tiga ianya warisan gemilang ngau ba penduduk ke lumba empat ianya warisan tropika nah oh jadi pengawak nyuak ke prize tu udah di suak ngai sidak ke kemenang ianya Encik Christopher bin Morris tik ngari ke pusat yang berhormat dari pusat khidmat P21 muka ngau ngari ke pegawai daerah muka ya yang lansa mimit berkawa ngau pesta N58 belengian sarito inya hari ke penudi pulang ke siti lagi berita ke dikunci ngau bala peringat kita munya ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di top berminggu ke dekat datai megak dia dekat dia tu pesta bintangul udahnya diumbak ngau pesta lada julau edisi ke-12 lalu megak program BCF 2026 retin tadi ya peningah dia kita bab bagi tengah menua Sarawak bertiap bagi menua nasi ke dekat ngatur program bak ndur ke dirembo tang sekali tu bak di jauh Sarawak setiap program ke dikunci aku inya pesta lada edisi ke-12 dekat berengkah ba bulan baru inya ba bulan 9 ke dekat datai Enduria ba tapak pesta lada pakir majlis daerah Meradung Julau Berengkah hari 26 hari bulan 9 agak 3 hari bulan 10 2026 munyi ke agi lama tu peringatan kita ngereh kata dulu yang kak bisik bala kita ke luar dia lebih agi bala peringat kita ke bisik dekat ngambil bagi bas kena program pameran ngau pekir ke bisik disedia ke dalam timpuah program tu diatur mayanya ilak ya. Pengawak mandang ke servis perintah tu 6 siti hari program tu ke 7 kepun ya. Pesta lada atau kediatur ngamik kepala rakyat atau kepala kita mayuah boleh nerima atau ke boleh penerang ke ngena atau ke betul hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawal pameran mainnya ilak bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenyata tadi hari utai tanam utai keritupik pergi megak hari Asia pengelandiak jari bisa mereka servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayuah jadi bak pengerai tu nang sikit bisa kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil kesama bela terus ngagai pengerai di rempo lalu pengawal pemerintah ngau bala raban penanyi serta peket buka itu nang sikit bisa diatur baka pesta lada edisi ya ke sebedau tu nah. Ngau ke penudi sebenarnya lekat ke berita hari Sibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai bisik megak diatur Majlis Perhimpunan dan Perarakan nyerumak ngau sambutan Malidu Rasul rengat menua Sibu ungkup tahun 2026 Nuria Bak Dataran Tuntunku Bujang di Sibu. Awaknya dulu berita hari Sibu tu Jibi nanti bisik awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke Sibu kita.
1: Okey, terima kasih ngagai Lucia. Kita ke Bintulu, Flora.
2: Oh, okey. Sebab ke batuk antara ni. Oh, jadi khas.
0: Boleh nyawat ke Flora antara ni.
2: Berinang dulu kita ngalagu ke sekali tu. Sidik lagu Ririkin Rusen, Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak kita Sarito ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga. Mada ke perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah panjai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi yang madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen perintah Sarawak ngermai ke bungkur internet ngau perengkaguna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkaguna Starlinknya ulih muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi ngulih ke pengawak pengawak pelajar dengan online atau ke hari online serta mega pejalan ke pengawak kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak mega jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawak berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasa ke Pansiak mega Peninga kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tu sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah hari nya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak mana bak kandang dur ke bisik dia sebut aku nya tadi berbak ngonya mega Adun Jepak Iskandar Turki madaka programnya di pejalai ke berindia hari timba hari peranak bak kandang durnya ke berpenanggung oleh ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau megak orang dagang min. Lalu yang megak ngarap ke inisiatif tu oleh ngangkat kaget pengelandia digital community biar megak oleh nyukung pemansang orang dagang serta megak ngerembai ke pengawak kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey, nyak berita ke terubah dikunci kaku ngau bala peninga kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua atau peninga sebengkah pengawak yang kebisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ialah yang nyak madah ke Hospital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program aging with grace yang nyak meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi tujuh program tok peninga kena ngangkat ke tak ke ngirik pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngau runding keregas serta megak ngambil ke sidak ya oleh nyikap diri tak ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa lagi tak ke pengudah pincin gawa ya nya tujuh program tu ke diatur. Jadi bak program tu ialah peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya ianya berserimai dengan program tu bakal lica berkawa dengan pemakai ti berpengerai udahnya bisik megak lica berkawa dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawa dengan otot dengan megak tulang kita udahnya bisik megak penerang berkawa dengan berkeni kita dekat ngelala tumor penyakit Alzheimer dengan megak bisik pengawak bukai ke diatur ianya ke dikumai brain games ya udahnya mayu lagi pengawak bukai kena oleh dirintai ke dito pengawak tok ke dekat diatur kena 22/8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. Okey nya pengawak ke dekat diatur kena 22/8 titik dekat datai to ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat dia kongsi kaku tok peninga Tok madah ke sidak ari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensia mayu kelebih lagi ngau nyambut tau ke ngau ngintu pengawak ke di Kumbai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun bak tahun 2026 tau ya. Tentu ya mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya. Sepemanjai bulan 8 nyentuh 3 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ila ya berlabuh 8 pagi nyentuh 11 setengah pagi. Jadi ngarap ke mensia mayuh di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawal ngau pengawak ke bisi diatur sidak klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Nen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, terima kasih yang agak okay. Dengan Flora. Jadi kita tengok yang agak Sriaman.
2: Okay, Nen, awak nyeri ya, terima kasih ya. Awak nyeri ya, sebetulnya berkongsi ke berita hari Sri Aman tu, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang, dengan ke Siti Lagu. Kena merangsang kita kena di Biro Wanita, sehari tu, Nen. Awak ke kita yang tadi semampai gerai belama, betul, Nen. Kenangnya mai kati yeah. Drempu tu, lagu Ibu Menten.

0: Ya, jadi hanya ke lagu ke dipilih kami dari Wifi Mas Yaman, Siti Laguri Liza Zwita, lagu Ibu Menten. Akhirnya jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne na Lucia. Nya saya kebiak ke kita itu tadi jap-jap pan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Nah, ibu-ibu ke ibu dia tahu ke pakai ibu supa ne kode darah. Ibu dia yeah. Ibu ke pemaruk baji antara ibu-ibu.
2: Okey. Ke madah ibu suwa nak baji ah. Ah
3: gitu. Dia tadi lawan ibu suwa lah.
1: Nanti kau sudah ya ngeluar derempo kita, kita tahu derempo kita.
3: Lepas nanti kita ini tiada hidar zaman. Pernah kita subak boleh ibu subak puah kena bulu bansu subak hanya tanya juri yang subak neh kan dia tahu bulu bansu bukan bulu bansu kan dia tahu bulu mata dia tahu bulu mata kan kepai deh, nyak beda ya.
1: Padahal nak baju yang kita utai topless semua yang boleh tubuh.
2: Nak ori ni.
1: Bulu mata nyelut uang ni ni. Kena lipstick pantai yang di Amerika belama ni. Nak baju ada darah.
2: Bengkali.
0: Nak pau jakok kau darah. Nak pau jakok.
1: Alam aku ingat kan. Boleh tampung, boleh tanam.
0: Okay.
1: Okay. Ibu seri aman.
0: Okay, okay. Okay, jadi ya kita terus ngawa berita kelebih lagi berita kedelkan kedilansa kubannya Sarawak kita sehari itu utai kenyadi kelebih lagi di Setiaman itu pihak mega ngenang sekedari utai kenyadi mega di bagi mena betung dalam kandang seminggu itu ne. Jadi tu berita ke coba ke tengah itu apa ninga tu ngenang Siti Ari Pengawak ke udah muka mujur diatur di Setiaman itu ya kalai api lama tu tadi nyari 5 tu 14 hari bulan 8 2026 udah diatur pengawak nyuak ke nama tu tadi tabak ne tabak kena berjalan ke projek agak menara tinjau benak. Ya, jadi nama tu tadi rumah atau dikaliah kita ngau jakuk tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak. Jadi itu diatur atau kadigagak baru tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau siti lagi rumah tu dekat didiri ke semak ngau replika ikan bulu. Jadi itu undang sama ba waterfront Sri Aman itu ya. Jadi apa ni ingat rumah ia ke dikena medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam katembu digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila. Jadi ia penerang berkawal ngau perkara tu bisa dipansut ke Tuan Mara Saleh ia resident bagi Menteri Aman buah ia kengari ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis abak pengawak nunyuak ketabak projek tu ya ke diatur hari 5 tu tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ya Tuan Mara Saleh mega bisi amadah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngena belanja ke bulia 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyila pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena medak benak tu tembok digagak atau keberkah digagak ni. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu tu digagak mega peninga kelimpah di terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi bak pengkalan tu ila dekat mega disediaka palan nur makai pihak mega but nur orang berjual pihak mega pasar alai orang ya kerinduk makai ikan bulu ulih meli ikan bulu mayato lalu pihak mega sidak ya senang agak dekat ngika dekat ulih ke ikan bulu bak sidak ke berjual bak nur tu ila. Jadi nyak kok Siti Ari berita ke mana benar lebih lagi utai kenyadi di Sri Aman itu ya. Lalu kita berarti ke Siti Mega pengawak ke udah Mega Mujur diatur tungak ke Betung kalai ekspedisi 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Tabai ke Ulu Kuta kena berarti ke jalai ke perengka infrastruktur bermenua pesisir udah Mega diatur on 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 bertuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi itu tujuh ekspedisi itu diatur yang kena kena medak lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih manah kaki awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke diatuk ne. Jadi kelimpah harinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuah piam ga jematan menggong ngau jematan penabun lalu piam ga nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota fasa 3 ya ke bungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur PIS JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026 tik ketiga kali diatur pengudahya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah muka oleh ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut ukai seminak perengkap pengangkut kebesai aja tu tadi peningan tang perengkap pengangkut ke miat-miat ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantang ngau penyamai pak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalai ke meruan jam ke diatu ne. Jadi berita di ketiga tu peningan nya tu sistem pengawak ke cukai mana dan udah diatur kemarin ne Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadikan Tuan Mara Saleh yangnya residen bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama di Gulo Balan Miak Tingkatan 5 ngau Tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di Pelidah Menua Sri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisa mga diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ekonomi dikenang natai ke pengagati berduduk hari pemuju balas sidak tu tadi tulih ke persa cemerlang persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PMK nanti kita berhati ke bak tujuh ekspo tok ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PMK nambah ke pemerhati hati sidak nembiak berkawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya ke dikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta mengawak kebala nimbia atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke Yayasan Sarawak ngagai nimbia Sarawak jadi nyakko berita tik ketiga ngenang Siti Ari Utai ke udah muka diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berhati ke Siti Ari Pungrami ke dekat diatur kelebih ke ujung bulan 8 tu ilah ianya Pungrami Rami Panto 2026 edisi ke-17 ya jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke Panto lebuah maya ujung bulan tu ilah ne. Jadi Pengrami Panto 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tu tadi bak panggau Panto di Panto Sri Aman lalu sekedar hari aktiviti tokoh pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilah hanya jualan bazaria bisa menggerai komuniti sejati Dani ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim ke diaturnya pekit sepak tekro, pekit nyura anglukis, poster, pesta pantu biar muka street soccer junior pameran agensi fun walk pihak mega soft opening pesta pantuk dekat diatur kena 28

0: Nak 29 hari bulan 8 2026 lalu pihak mega Pak Ari Kesama dekat mega diato Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantau ngau pengawak berperina atas pangau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29 hari bulan 8 2026 lalu pengerami Nur Nangguh ke pengerami Pantau 2026 dekat diatur ya 30 hari bulan 8 2026 lalu pihak mega lebih Mayatela dekat diatur pengawak nyuak ke prayes abak sidak kemenang abak gerai komuniti tercantik berserimai dengan pengerami pantau 2026 jadinya aku ngenang ngawang lansak setiap hari pengerami ke misi dekat diatur 29 nyentuan ke 30 hari bulan 8 2026 ianya pengerami pantau 2026 jadi kita harapkan mesti mayu ke seminat kami di setiap mantau di tu aja dan kita ke dia di strata menua tak usama ngatai ke rempung ngakai pelilih menua pantau lebuh maya tu ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku lebih lagi bawa ni Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngakai nuan di Kuching terus ke Ningyau Sarawak kita sebuah sehari tu
1: iya terima kasih ngakai insin di Seraman ini minta nuan Lucia nyedia ke sisi lagu kena menggal program kita sebelah kita
2: kena ingat ke aku nen
1: ah oh, dia berdau tadi lah. Amal.
2: Oh, aku. Aduh.
1: Aduh, dia sekali tahu. Aku dulu nak. Aku lagi dek ke?
2: Okey.
1: Dia anak nyabai ada, aku.
3: Nanti aku bakal beri tadi. Kau, aku beri.
1: Okey. Kita dengar ke lagu. Tengok dulu.

0: Ya, lagu ke di baik ni referensi. Jadi tu berita ke tubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu de malam. Berselimai ngau pengrami makai lemai apostolet Iban. Jadi ba pengrami tu aku bisa ngau ngulau pengrami tu de malam ya. Kalau pengrami tu dia tu ba sebengkah restoran ke terbilang kalai reunion Bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut sidak ke bisik datai yang kau membala 6 mil lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu malam. Baka pekit mandang ke baju pemaduk mana untuk bala nemit. Kalai Darren mujul tulis ke gelarnya untuk sidak ke lelaki. Lalu Yakindo ianya Azlin ya. Lalu ba King dia Melchizedek nyadi King malamnya. Queen Panina. Lalu sekedari pengawak ke bisik dia tua mereka. Ianya nyabut tiket bernasib. Mereka bisik di atua kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya. Jadi ianya tadi program ke dia tua malam tadi. Lalu ke sekali itu berkawan dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batan pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke depan sud pengurus YFM Bidayuh Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh serta ni mak sukuang ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM dan kelebih lagi ngau YFM Bidayu. Sari para mak tu kudah Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai siku orang ke udah pincin hari YFM Bidayu. Ianya Suwin Yusis bak kampung atas Singai Bau. Berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bahkan nama Kuching pedawan ngau mega di bau nya tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya. Lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya Perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Nembiak dengan pengawak atua Minggu Nembiak Sarawak 2026 ke di udah diatur bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngemain dengan pemansa orang dagang Sarawak Dato' Sri Adua Karim Rahman Hamzah yang ada ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita untuk ngayan ke komitmen perintah. Dia terus ngaku Raban Nembiak nyari aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Ya, kemudian ya udah dipenjadi ke kemarik kemudian ya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tu ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu bersilmai dengan program tu. Yang kawam camp dengan expo Nembiak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace kemandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang Menua tu pihak mereka konsep belia pengawak nyuak ke negara Nambia Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nambia. Lalu ke sekali tu pala peringat 16 Raban di ngari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundul berebut ke piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuk angka 18 hari bulan 8 ba University Teknologi Mara UITM Sarawak. Jadi ni tiap kepenang media hari angkatan zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam pengelamat 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ketau narit ati. Rengat ke penudi benar pekit tu dekat dia tu 18 hari bulan 8. Nya berkawa ngau pekit pengelandik berjaku dua berbuat ke piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali tu tajapan tu program ke dekat di atul 2 bulan 9 dan aku dekat ngelansak ya ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat diatul ya. Kalai pekit main bul lundau dekat diatul berengkah hari 6 tu nyentua 27 hari bulan 9 serta dekat diatul bak komplek lumak main pilihan lundau ngau padang main bul Sibet Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miat sematan ngau kandang menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk pekit tau. Nita kepenal ripis penilihan lundau pekit tau. Ukai Yasmina merangsang meran penghidup ti berpengurai dan menggerak nyeri palan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandik baru bak lumba main bul ya. Jadi pekit tu dekat di penyadi Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai Nur Nutup Pekir atau Ila. Lalu ke penudi itu peningah berbaik bersama dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat Dato' di Kuching berlabuh 19 hingga 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengalaminya di sana boleh mansut hasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengalaminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil ti uleh di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upaya ekonomi digital Malaysia ngau upaya ekonomi digital Sarawak dekat sama di pasu pemekuah industri filem animation antarabangsa nya sekedar ari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu ah 26 minit lepas pukul 1 tengah hari ya pelawak aku nak sabar-sabar tenyak B dekat berkongsi berita ngau bala peringan lah B ya ne
1: ya
0: sekali-sekala mata B kita ke dudai B
1: ya mat ya. Nak lah mirip sama ne
0: oh ya ok B
1: Okey, terima kasih Nin atau ke KB pengurus program Ari Kuching. Jadi sebenarnya kongsi ke berita kami di Miri kita berinang sitik lagu dulu.

0: Siti lagu Maria Swan Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke belum dengar kita atau mendengar tepi dengar lagunya. Jadi selamat tengah hari. Nyagai balap dengar kita sarito. Terima kasih laman kita lagi setiap bulan yang kami sebuat kita bisik Gaby di Kuching, api mega insin di Sri Aman, Lucia di Sibunga Flora di Bintulu, api mega Hana di Limbang. Ti udah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah muncul di atur atau tadi. Jadi ke sekali tu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke coba tu. Inya Siti program pagi tu tadi ya balap ninga di muncul diatur inya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi kena 16 hari bulan 8 inya sarito jam pukul 10 pagi dengan 12 tengah ngali hari itu tadi. Jadi pengraminya sudah dipenyadi ke yang berhormat Dato' Dr. Puan Manggil ini Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Penguat Rumah Ngau Perintah Lokal Sarawak. Jadi program itu pagi tadi sudah muncul diatur ya balap ringan. Jadi program ke Siti itu ianya program convocation ADTEC JTM ngau CitySec 2026. Hanya di program tu ianya EDEC JTM Kampus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CityTech 2026 kena 28 dengan 29 hari bulan 8 2026. Jadi perkara ti pemandu dikerindu kemayanya ianya pengrami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim EDEX JTM Campus Miri nanti mengukur 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya CityTex 2006 diatur pengelamat 2 hari di foyer bengkel EDEX JTM Campus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy. Hanya di jadi ke ngarap ke bala peninggal kita atau ke klip lagi bala-bala kita di Miri atau kena take di program convocation EDEX JTM ngau CityTech 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti berita manah tu inya si program ke dekat diatur hujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival tau ke SKCF 2006. Hanya di Gerumpung Bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatur pengrami main asal Kenyah Sarawak tau ke SKCF inya berlabuh hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 4. 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik program Pekit Main Badminton ngau Main Ball. Lalu sepemanjai SKCF tu main macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau main rakyat. Biar mereka bisik program main gasing ngau nyala pemegak bisik program nyumpit nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam enggak bisik showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ngarap ke balap minggu kita ke klub lagi di Miri sama bela ngatai ke atau ke ngericah ke pengrami budaya Kenya Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Jadinya program ketiga dikongsi ke aku di WFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Jadi berita ke penudi itu ianya City Project ke dekat diatur di Padang Belon Miri dekat di Gagak Manah lagi ngena projek di berga 445 juta ringgit. Jadi hanya kira ke City Project di diantik kita lebih lagi di Miri ne. Oh, jadi projeknya sudah dikemendar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13. Lalu projeknya dipelabak dekat berengkah di Pejalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2007 lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Hanya di nama Taiti dekat diubah ke dimangsang kaki Padang Bilun Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah. Ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jematan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati mega Padang Biluan Amiri dekat disikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik atau ke ngena jalai digital ya. Jadi kebenar ya, Miri nyadang mayuh agi penerbai bilun terus ngangai destination Asian bakal menua Jakarta, Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai Padang Biluan kita atau ke Padang Biluan Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi, tang megak dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur laban kelebih lagi Miri tentu yang nintiang bulan, nintiang tahun mayuh macam program ke dekat diatur kelebih lagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur kelebih lagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur nintiang bulan ngau nintiang tahun. Awak jadinya kira ketiga itik program ngau sitik berita di kami di Miri tu Gabby
1: yeah.
0: Pulai baru nuan di Kuching.
1: Ya, yeah, terima kasih yang agak penguat program kita kena ke Allah ya. Nyedia ke program akan nyedia ke berita berkawal dengan program atau pengawak session session sidak ya. Jadi itu peningat mayu kita dekat nguyang ngagai lagu peminta antara session minta nuan Cia main ke lagu. Hello Cia.
2: Oh, sekejap nen.
1: Dah lah temenuang dari hati
2: no, ya. Lagi nulan dah riu nen. Udah nyawa nak kata tekan ama.
1: Oh, ama. Hari
2: tadi nel kau. Tanya, udah niti aku ngasa main lagu tadi nel flow. Oh, hane nama kata main tinua. Iya.
1: Dah nak tinua dah hana.
2: Gubo dulu bola kapan ni kapan kita pas mangya pulu tadi.
3: Pengulu yang ni pengulu.
2: Agak betapa pulu. Asal aku tanya aku baru berita berita ada sih kau. Okay, bas. Berarti kita berengkah bawa program lagu peminta ya. Udah tolong kita bawa perinangau lagu kemarin ngejang pergi.

0: Yang lagu kita yang ada hari tu peningan eh ngau
1: okay,
0: nah. Kita sebuat yang nyelinu dengan lagu mak ke hari ini namanya saya celak berkata nunggu dah ya
2: Mia
1: tau
0: nama okay. Sih ada jauh menuju lagu kita ini
1: jauh round yang dengan lagunya ada Tara
0: banyak buat kau nyu beranyut arti bakal kebisikan dan lain
1: okay, masih bisik nasi bisa nih yang ngempos semangat baru nih nih.
2: Kasih ama nih ngas wana bala indo baka ke ngali hari tau nya papa ko ME boleh nata kena nyerang kita minggu baru.
1: ME nemu deh berani macam berita aja ya.
2: Ya tinggal deh ME berani macam berita aja ku ya.
0: Ngawak ke muntah yang ya. Tengah jam kepanya itu berat ya kedeknya.
1: Oke nama utai kepala takut ke segi flow nyama.
3: Kadang nak badau eh gawa pukul 12 ilak deh. Ngaga alasan yang macam berita aja. Kuma ya kak kita ninga berita ya. Ya macam berita apa kita ingin ninga.
2: Alah ada ME, alah ada lawan silak tu. Oke, peningah. Hanya tadi kena alih berita udah ninga Sarawak. Besok kami nguyang agai kita ke dekat. Nanti ke pesan rindu ati lengawau. Anda nak telefon kami sebuat kita. Kita berengkah Suriaman dulu.
1: Berengkah ri kami di Suriaman eh. Awalnya di nanti berengkah ri kami bas Suriaman tu. Aku kak mai orang ke Jawah madulo tua hanah ne. Oleh nana siapa kita nak telefon eh.
4: Sini ngannya kau baru bisa nyawa.
2: Namanya bekenya ne.
1: Bisa Craig bunyi
4: nama.
3: Nya beguntul.
4: Sanggakaran namanya gitu. Ya gak gawa
3: aja nunggu tau tangkap karan ya. Kita asai tangkap karan ya. Nasi pun kena tangkap api ini pelu.
4: Sugo mana buat nen. Tangkap api
3: pamanya.
4: Udah sugo buat nen.
2: Kayak sugo aja pening nyoka tembak bayak
0: peningannya. Ini udah baru om. Kunti kita di anen. Kita pening.
2: Iya amat.
0: Lama karan.
2: Ini munyi lamanya tadi.
4: Jadi tua saya nanti Zen.
1: Halo. Okay, terus
4: kau puno pun di mana nyabe? Biar kau kita ya tu nyabe.
1: Aku nanti katanya nyama tak kekeran.
2: Namanya tadi. Insin sikit tu boleh lah insin.
4: Nak semuanya latar lagi Zen.
1: Okay, terus kau dia. Nah.
4: Oh jadi itu bisa pesan rindu hati nah. Hari walau pening aku macam pesan lagi nonton telepon lagi nih. Hari apa nama kebantu hari ini Targ ya. Tapi kali hari DJ sama belak ujung minggu gagal sama pening awal FM satu dunia aku ya. Minta tebahkan lagu semina aku ajak nemu hari James Roy kena merindang DJ ngau pening semua ya. Jadi aku pesan dan suah ngayan kediri maya hari hangat serta bersebuan jaga pengarai diri ngau ngau dirimpung kita ya. Kepenuh dia ram me sampal ngau kami nyukung tim terbilang Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU. Liverpool
0: mana kami. Mana ai malam tadi macam deh.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi itu sehingga mega pesan nanti dia belum meninggal baru ai Facebook kita ini hari Juni Band. Sama tengah hari, sama kali hari DJ, sama berjalan ke pengawal, baru hujan. Kami buat mirip itu DJ, kami minta DJ masang atau kamu nebah ke lagu hari Sandai, udah kalak sangkai bati. Kena merindang dirimpu, ngekeban FB, Bang Imandu, Ahduria Clooney, Medellin Insan, Zorina, Jantum, Jena, Shasha Amanda, Induk Kenawet, Richard Unup, nak tinggal, Gaya Pengen Daya, buat Tuan Rumah Murin, Bakuang Aik, Jalan Lingga. Sananang kurang hirup air musim ariangan. Serta selamat belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ Gia. Oh tu, duit tidak. Hari Tup Bennett. Sama ngelih hari DJ, Mama mari di supi baru awak pekan. Nanti bisik minta lagu patah tiang sukung. Hari Robert Ngalang. Hari kena merek ngai dirimpu. Ngau kaban FB serta semua peninga YFM Iban harap keterpindahan. Terima kasih DJ. Ngau tu. Hari Jessica Itan. Halo DJ Kiyo wat ko ya. Sama ngali hari serta sama berjalan ke pengawak bahari minggu ti berkatu. Baru bisi ayan matahari ko ya. Nah, sari tu pengudah bisi udah hujan kemari. bawa semen lagu permintaan Trans Station, minta tambahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J. Kasih ya. Agar kita enam pintu, enam ikut biro wanita buat kunti dia out. Terima kasih DJ. Ya, jadinya sekedar besar rindu hati. Ya, lagi tahu aku macam kebuka lagi si awak lagi lah.
1: Okay, nada gitu. Okay, terima kasih Hana. Ngau pesan ke baru dah diknatai ke hari ya Facebook ke Limbang neh. Okay, jadi yang ngake balap dingal. Yang ke kita nya dekat bertelepon kini natai ke pesan rindu hati pak. WiFi Mas Yaman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngapain di keterubah hari WiFi Mas Yaman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
5: Halo.
1: Siapa yang aku beranau itu?
5: Rengga Singa itu.
1: Rengga, hari ini itu?
5: Hah?
1: Hari ini?
5: Hari... Tanya Sungai Selepin, Bakung.
1: Hari Bakung. Oh, hari Bakung. Nah, berita kita di Bakung. Mesti hujan kita ada malam.
5: Berita panas, hujan banget dari pukul 10.30.
1: Oh, banyak menyak. Celak mimpi lah.
5: Awas. Tapi dah lama aja, setengah jam mesti.
1: Oh, ya banyak menyak deh hari Kenadai, tapi ya.
5: Mesti nyamai mimpi, udah hujan tadi. Mesti celak mimpi.
1: Oke. Terus kesan, Wendy. Oh.
5: Okay. Mhm. Kan tujuh ko agai Bonifes IP. Ngai bala ke. Nala sebuat mai mai wah bala itu. Sa kita ninga nemu.
1: Mhm.
5: Arab ke gerai belama lebih agai ngai nai ko. Arab ke gerai mah.
1: Oh.
5: Ya mua. Oh. Ya jadi je minta non muka ke lagu nanti bisa lagi dia.
1: Oh lagu nama.
5: Lagu hari Enusi Ngalai. Lama lawan tua jadi.
1: Lama lawan tua jadi. Okey. Oh. Terima kasih yang kena rengas.
5: Okey, sama-sama. Bye-bye.
1: Okey, bye-bye. Ya, jadinya kau meninggal kita hari Bakung. Bisa nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, 083-3254-36. Harus telefon ke Distia ke kami. Ngaga kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Okey, jadi sementara nanti peninggal kita ke abad telefon. Kita buat konti WiFi Mas Yaman. Kita terus nguyang maca sekedar pesan rindu hati ke jumpa kita buat Facebook Yaman FM. Jadi sebenarnya berbesar terima kasih yang kita akan bisa mendak kami live buat Facebook rasmi Yaman FM kali hari itu. Nah, jadi apa ingat kita coba bisa ngirim ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama dengari DJ Nora IK minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di Kedah Merindang Animate di Selulat Betong Pihak Megak Bulan Pengerinduk di Batu Nia Ripian Yanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai Pihak Megak Richa Unup di Simpah Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Selebin Engau David Aluak di Semunjan Piam Gangga semua orang ke Ngelala Megak bagi kaban Facebook ko ya Engau jaku pesan salam rindu salam saya serta Megak salam Malaysia Madani Rakyat di Santuni ne. Okey jadi terima kasih yang pertinggal ke coba lebih Megak ujuah cawa ngali hari itu bersama berjalan ke pengawak sama tengah hari DJ ngakai kita DJ 6 IT Station ku ya sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di bawah tu ku ya pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya main DJ ku ya jadi ya piam gap ninga kita Richa Unup pan bisa nama tu ninggal ke komen ya minta tebah ke kita lagu Riheli ku ya badok kiruah kena merindah semua kabar Facebook ya ke selalu mesan ke ya megak ku ya ngobala petunggal ngau jaga pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau piam gap DJ 6 pintu selamat ujung minggu serta muka selamat berjalan ke pengawak ngagai kita 6 ku ya jadinya ku sekedari pesan ya ke DJ mak kita ya di peningat kita ya lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Yaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi nadai atau kapin bisa peninga kita bertelepon kita bawa wifi siaman. Jadi nak ngasak kati mega peninga kita ke minta tebah kita lagu Ari Heli kita terus mendiang ke lagu Bado Akhir Wah lagu kali kunci ketua tu nane. Awak harap kena setuju ke lagu kali pilih aku mengalih hari tau.
4: Ya.
1: Ya bunyi crack nah.

0: Ya nyari nyako lagu hari heli deh hari kena merinang balap ninga kita ba nama tu tadi lagu peminta antara station jadi ya terus sangkain wan di Kuching dia nena. Ya,
1: terima kasih ngagai insian lalu kita ya terus ngagai bintu lo.
2: Okay, ngagai bintu lo. Oh ya, terima kasih. Mai orang sibu meh, orang sibu ke bisik telefon.
3: Okay, di sibu nanti nuna kemarin ke bisik tanya-nya namanya.
2: Namanya?
3: Flora. Ada orang telepon kemarin.
2: Kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan dia tadi. Telepon dengan kami bak lumur 084-353-224 kunanok 084 353-224 ya. Jadi namanya arus telefon kita sudah dibuka dengan bala kita sekali ke kami minta lagu atau ke ngirim pesan dengan bala baki atau ke bala kaban belayan kita. Oh, ambil tersawak apa belayan ya. Flo, hello. Selamat ngali hari.
4: Selamat ngali hari. Belantai tu mesa.
3: Belantai ya.
4: Belantai ada kot dua baikku.
3: Ya, nah. Aku ya, nah, lambang-lambang mudi ni ke
4: Belantai. Ayo, lama nak pesan barang dia. Nak mainnya Belantai ya?
3: Hanya mau Belantai apa ke saat aku ringa. Aku duduk kau di tadi ni kami dua itu ke Belantai. Ah, siapa tu tadi?
4: Ini daga, tau. Nyam aku lama dah lama nak pesan barang dia.
3: Oh, ini daga.
4: Oh, ini daga arin yang lagi jauh suang. Oh. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Oh, lu terus ke pesan kan ya?
4: Okay, terima kasih ya. Kalau aku ini agak arena yang lejau suang ke pesan ke malamnya deh aku deh miri. Agak ini aku maaf deh jalan miri dulu. Moga agak tidak sawing nenek deh. Baru mes sawing jalan miri dulu. Tanak tinggal ke aku agak nu bintang di Kuching. Lebih hati ngakai semua kabar belajar aku tadi ngajak ke pesan ku tengah itu nulis buat nama magang leban kita mayu ngak semua kabar belajar luar nam penyarai kakus nangga selilai buat nangga paweh agak agak anak adik aku kesakit harap cok adik aku kesakit harap kejampak gerai agak ini diun moga demi ria harap kejampak gerai dapat udah berem lama udah sakit. Nengai penting, no dengar kerja ko aku ya, dengar radio, bah telefon ya. Lebih ada agak kita nan harap gerai-gerai lalu tangkup mua, ane tangkup mata sia, hidung tangkup balat majerbu bagi kami kulu kita.
3: Dengar suka tangkup mua tadi, nah kena kena kau dah cai, okay? Hidung nyu nade nun sepawatnya.
4: Nah, hidung tangkuh apa? Oh. Dengan insin. Nama berita kita insin, tidak ninsi. Flora. Hari limang deh. Hari miri, harap gerai magang.
2: Ya, udah limang sampai
4: berjaya. Aku buka lata ya, tadi nih. Harap kita gerai lebih lama. Nah, terima kasih, Sya.
3: Oh, okay, ini dah kayak. Bye-bye.
4: Bye.
3: Oh. Okay, nyak pesan ke terubah hari peningat kita. Jadi ngambil kangau ti kedua to. Hello, selamat ngalih hari.
5: Hello, selamat ngalih hari.
3: Oh, siapa ngau ku beranau to?
5: Oh, Cali.
3: Oh, Cali hari ni dia Cali.
5: Hari rumah siwa aku di tau.
3: Oh, mungku.
5: Udah pulai aku berjalan pasal malam. Udah pulai.
3: Oh, apa sibuk di tau? Merti ntar ya.
5: Sibuk tau, apa market tau.
3: Oh, okay. Terus ke pesan Cali.
5: Itu ngeri cina madik kuliah selian dia ngeri dari jauh laku ngeri sania sifar ngeri penghuni jos ngeri cina dia ngeri cina madik kuliah cina juang kuliah ngobini ngeri di cina juang kerja sekarang dia ngeri kita nampi tu
2: kuliah nampi lagu main
3: ngeri ketika merenguang
2: bunyi radio
5: nampi lagu main ngeri apa main lagu
3: kurang pintu lo tanya balat mak bunyi nyawa ada bertimbang radio dia cari
5: Oh, jo spetnya hanya bukan kau.
3: Bukan adiknya. Padam ke piang anu ya kabarnya.
5: Kau kurangnya spet aku nya macam apa tahu.
3: Sama kabarnya. Kaget lah bau dulu kita aku ke pesan. Budai madah pula makin jauh.
5: Nya
2: betul sah dulu.
5: Lagu lagi sebelah kita main jam lagi ya.
3: Oh, nak ada sebarang lagu ni tapi badas.
5: Oh, nyampe ya. Ngeke kita nak pintu ke biji Lucia kasau.
3: Oh, Lucia kasau.
5: Okay, bye.
3: Okay, bye. Hari ini nak keberduan kau sedar. Nenya saya nyamuk kangau dan nak tawa dan ya.
2: Benar lah ketawa.
3: Oh, benar ni cik terimu dia lah.
2: Okay. Kelinsa udung.
3: Sama kak pesamat ke kabar ni ke masa radio nak gini ngak nyawa ke optimal
2: ni. Mak kena seputih yang tu dah jarak.
3: Tau lagi kabar yang berpesan kan. Okey aku macam Siti pesan dari Facebook megak ke bisi depan saku. Datang dari Lina Bugis. Meri selamat berjalan ke pengawak Bakonti YFM ko ya. Madah dirempu hari kutama saya di Johor. Minta lagu di kena merenang semua kapal belayar ke ngelala. Ngau sidak serumah mbanang ngulin sungai Poi Kenawit. Okay, Balai Induk Kenawit, Dawa Tungguli yang Melaya Ugo, Menantung Ucok ya Basibu Jaya, Ngau Balai DJ Ba Konti selama ujung minggu kau ya. Hanya pesan hari pendengar kita Lina Bugis ni tadi Flo.
2: Oh ya, yeah. Okay, udah. Udah, okay. Ini kenyawa, gak kenyawa halus ya. Takut kamu tu nengah. Okay, tu. Macam pesan dulu muntah nih hari lepas kami kena dah telefon tu. Macam pesan dari Facebook tu hari Josh Berayun tu. Sama tengah hari ko ya sama berjalan ke pengawak panas di Engkelili kena dia minta lagu pulai ke sarang ke hari Remjana dikena ya merindang semua. Di Asan ko ya sama ngalih hari kenuju kita enam pintu DJ. Madah kerempu hari Flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benua Ninga radio jam ke dia tu jadi yang minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikena yang merindang sidak ya sebilik baru malampun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tadi udah ni Lucia baru dah dibaca nuan. Ni tu gini kak ya kebedau dibaca tu ne. James Anyau tu minta lagu hari istilah pilih ke duruk pengerindok ke dikena yang merindang yang pu Mary Ubun Matin, Emilia Sam Indok Kenawit, Serina Sandau Janang ngau ya kebukai ke bisik di tag edit tu mayuah tu kebenar ya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu ok. Jadi bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon nak boleh gigak lagi pesannya ni. Lalu bisik minta lagu tu tadi Lucia ni. Lagu hari Florence Law tu. Peminat Nuan. Berperinang dulu. Ni Nuan Lucia.
3: Bisa tau peminat ni.
2: Oh bisa.
3: Tak boleh tau ngau dia
2: tau. Okay. Kita mending ke lagu tu dulu ni.

0: Tapi balak terpangka ke halus ya. Nah, nyak melagu ke bisi dipinta peningan ya.
1: Iya.
0: Okey, ha, udah udah geliran kami ya, dua Lucia.
2: Iya, terima kasih sama
1: Ibu. Nakai pora. Okey, cuma tanya Bi.
3: Heem.
1: Abi bisa telefon enggak, Bi?
3: Iya, bisa tu nian. Okey, awalnya gay kita
4: Rek kami sitai.
3: Oh, boleh. Sekali tau me hana. Okey, aw jadi ngagai bala pinga dekat pesan tau terus ngagai harus telefon kami di Miri 085-423-634. Sampai bisi tu Gaby tang terus baca ne.
1: Au.
3: Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Imadah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu buat program Ninjau Sarawak. Jadinya hari Robert Ganja, Boniface, Ipih tu udah tadi ne? Asyik ke udah dengar aku?
2: Ah, udah ya.
3: Udah ne? Okay. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam, Jalai Pensing Kucing. Perensin Kucing, madah ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang dari Rick Anderson dikena merindang animate di selulap betung memang gak bulan pengrinduk di Batunya. Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ya. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah ke selamat berjalan ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peningat. Minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena merinang semua kita ke bisik ninga radio ke sehari tu. Okey, Gaby tuang uji nyawat kalau okay. Tu tolong. Hello. Oh, okey, nang acau tunggu uji baru lagi. Bagusung 85-423-634. Okey, tuang uji ke peningat kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa tu?
5: Nun Tori Seratu.
3: Nun Tori Seratu. Nama berita orang Seratu, hari tu?
5: Mana?
3: Oh, gaya hari kita berkena dah.
5: Jerbu, balak tadi.
3: Balak ne.
5: Hari hujan, hari. Ganti-ganti hujan dok, hari hujan.
3: Oh, ne. Alumpai hujan kita dia.
5: Adai.
3: Oh, okey. Terus ke pesan, Nun.
5: Terima kasih. Sang layan telefon aku. Berdau aku pesan. Aku menuju ke lagu tu. Minta lagu Ari Stevenson. Sebarang lagu Ari Stevenson.
3: Ari Stevenson.
5: Untuk buat konti dia semua buat gerai. Jangan penggerai. Harap ke ya. Bisa jerke. Lantau senang. Wanda. Aku tu dah tujuh.

0: Aku ngegais ke Emilia Miricet di Kuala Lumpur, ngegais Sheila di Sibu, ngegais Tamang aku di Sibu Megau, ngegais Nikoy di Bentulu, ngegais Itai Rubo, ini untuk Itai Rubo itu nih, ngegais Gat di Bentang Luar, di sini ngadaan di sini Kampai, ngegais satu mas untuk sebilik, di sini Kampai Megau. Kalau ngagai kita pagi ngagai umang rebino ngagai mia di kapit serak ke semua belagerai lalu ngagai kita sandok sebili serak ke jimat pulai kusiam sari itu dia pegre ngagai sangatan sebili di Bentulu lalu ngagai si indai mit di Miri, lo ngegai belanak tunggal ku di Brang, serap ke semua belagerai, ngegai menyadai aku di ulu meruji seratu, lo ngegai sida ipin sebili, nama berita pin, serap penuan gerai, serap penuan kita, si kita jimat dengan jalan punya waktu itu belanak jerbo dia tau, anak tak beti hati, jaga penggerai, serap kita semua pai gerai, kalau ngekai balo dismurin sebetan satu kayak saya indah tunai sebeli ya kayak tidak indah pilih sebeli ya so, ngekai balo bukai-bukai maka ada oleh sedikit yang nama lu ngekai seusak sebeli ya nama berita kalau ngekai tidak para matu tidak iun sebeli ya pertaman tuyuan saya indah bumbui sebeli ya dan semuanya melupa kalau tidak indah jalan sebilik maka tidak boleh sentang nama mayu anak balap tunggal kuda sungai kelampai dia harap ke semua belagerai kita lelengau ke bertemu kita harap ke kita itu tadi semua lantau senang hari minggu itu anak usah ke diri semua kita lantang bagang lalu ngagai tidak anti aku di kucing tarap penua gerai nanti tenang tak jaga dirimpu tak jaga gerai sakit pakai ubat harap ke semua blok lantang lalu ngagai orang tidak sayau nak nemu dinin dua ralai diau dia tu nada nemu berita ketika menua dia sebuyau dia bisa lain kan ada hidunya dia tiga dia dia sebuyau suara yang ada oleh kuel saya lagi dia udah senanjung. Ah, ke ia boleh kuah. Benar mani kau yang ada uli ya.
1: Enggak telepon yang nak cas ya.
0: Muka kini enggak telepon tak cas kini. Susah.
1: Anak-anak lain aja deh. Kadang mau nak cas.
2: Harap kau bisa ningal tengah hari itu. Ini aku tengah
0: kok siang malam. Harap kau semua balik dijadi-jadi gerai memucur dalam semua pengawal. Oh, indah ya. Gerai, boleh baik ku sepayang begitu. Ngagai, kurang tidak sayau ke aku. Ngagai anakku, Cikgu Miri, harap ke meruan gerai, kenurun ngejar pula, harap ke semua gede-gedai mendengar jalan luarnya. Nyajau. Oke, bye.
3: Oh, jadi nyak pesan peningat kita ke cuba, jadi ngarap ke bisik dengan eh. Bala-bala ke jauh tu tadi, nak ulih bagi ke engkau bisik munyi kuli siam yang kena nanti bitri kini tipuan orang tadi.
1: Oh, tipuan anak bitri ini korea ada nganu lain aja.
3: Iya, betul. Okey, kita yang uji nyawut kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari, Brenda.
3: Iya, siapa tau?
4: Nama tanya tu, Brenda.
3: Oh, nama berita kita dia.
4: Eh, mana berita tu? Oh, berpulai mendara rami itu tadi dah.
3: Oh, dini ya, nama programnya?
4: Batam Square dia.
3: Times Square kita di Miri tau?
4: Kapit, kapit.
3: Oh, kapit. Oh,
4: my. Times Square kapit.
3: Bukan ke Miri. Oh, peminat, peminat GB tau pelabak aku ni.
4: Ya, ya. Peminat mana? Jimbo, kapan aku ni band. Siapa, bapa sesian tadi tau?
3: Enam.
2: Enam.
3: Ya. Oh, enam. Kita di Limbang tu ya.
4: Tapi ya.
5: Ke Limbang.
3: Induk dah kita di Limbang.
4: Iya. Oh, berita nana, tadi sana. Sige sama aja, saya
2: pian. Nah, mengenang ngampir kami. Saya tahu wanita sarito. Dan asa kuara dari kami no bagenga.
4: Iya.
2: Dan ora lah
3: ketua kami insiannya.
2: Iya. Ya kelakai udah nandai kayaknya cu cepu lari. Ndak kami
4: nang. Tapi sida kelakai kan dia takut kita dan
2: dia tidak nandai ngawar
4: itu.
2: Naku. Ya,
5: sida dia tadi. Oke, takut aja. Cina tarik kata kau aja taremban Cina ya.
4: Iya.
2: Udah baca berita lu lari. Lili mengira.
5: Nana naip ya.
4: Iya. Nama berita nen.
2: Mana ya? Mana? Ninga nyawa nama aku tanya ninja wa lu nara ayam gitu mana?
4: Iya mana? Tapi takut nen.
2: Nana.
3: Takut kenapa nen?
4: Tapi takut nen. Lepas deh. Bunyi kuat dia tak nakut ke ada kuat.
2: Ah ya, Steven. Steven nak kasih amat. Ngelamat tu nak takut dia tunjuk reban Steven.
4: Biasalah Steven, dia ujung minggu Steven. Steven tiga-tiga ujung namanya Steven sama ujung minggu.
5: Kan saya tak sigak bulu ya.
2: Ujung minggu tu ke sawit ya.
4: Iyalah.
2: Aku tu nganti ya sarito ngicak ke bisa bre ya gaji pergi lalu sa.
5: Opo.
4: Biar Steven.
5: Biar nama kami kan Steven.
2: Tengah bulan tu sikit guna ke Steven kami tengah bulan tu.
4: Iya, kami
2: kita. Ujung bulan kami nak berguna ke ya.
4: Ya, tengah bulan tu kan tu.
5: Sudah ketik ke kami.
4: Oh, Plo, nama berita anda, Plo?
2: Baru dia tahu nanya. 5 minit mana nanti, cikgu. Baru nanya ke berita aku.
4: Nanti ada telefon, Plo. Nanti ingat nyawa ada telefon.
2: Okey, mana
4: berita anda? Sudah berjalan?
2: Hah?
4: Oh. Berita kawin, saya nak aku tahu dah.
2: Kat undangan dia, sudah berjalan aku ya, Plo. Pama.
4: Nanya aja, coba. Nama mengano. Jadi nubuah kau boleh rantai kini masa kita kawin ni lah.
3: Ya ga.
4: Aku nak jemput rantai kau buat sikit peminat lah.
5: Apa? Ini
4: lah. Ila peminat. Peminat setia ada.
3: Sanggup berdiri 5 jam deh.
4: Sanggup, sanggup. Aku sikit sanggup. Sikit sanggup berdiri.
2: Celuri.
4: Tak tahu nama ya, jadi pengantian di lari.
2: Celuri hadiah break. Break. Kalau mana ini lah.
5: Celuri sawit. Lalu mau macam.
2: Nanti dah jadi ngosem kuyan. Ini mau kira. Kapal.
4: Jadi. Mau. Mau pija. Belapan tau. Eh. Panjai cerita tu lagi. Dengar sem lagi apa tu.
5: It fire lah tu.
2: Bukan ke sem radio ni.
4: Ini berdebal aja. Karena, oh Nen.
2: Oi.
4: Karena kita tu aman bila Nen.
2: Baik ya. Kami rajis ya. Biar mengantik berenang.
3: Apa?
2: Ya. Bisa berantik bagian.
4: Malam hari lah banyak. Oke, nolak kira merenang ke sebuahnya. Oke, selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat berjalan ke pengawal. Apakah kita ke kerja apakah hari tau. Ada malam mesti hujan kami di kafe itu. Baru pertama, juga sebulan dah atau baru hujan.
2: Malam.
4: Oh, teruk main kerja lama tu kuda kai kai. Main papi amatnya, baru papi saya nak kerukum jipun berjemi saya kau. Ha? Nampak aku dah jeje lo. Saya ni dia berakit saya nak ya.
2: Oh, nak dah ke bisa
4: tipu ngau air. Ni nyup dengan berang, nanti bunyi pasti kita kena baju penyeberang. Nuang nuang dia. Bila ni mulai baru.
2: Lama kita celum dah. Bisa gemar.
4: Kaki ku dah. Ah,
2: dia tanya celak kan kita ku dah.
4: Ya. Okey, pasal lagu je minggu tu masuk non mutakala siapa mutakala lagu ke?
2: Brenda.
4: Ah, Brenda mutak aku lagi Brenda.
3: Lagu namanya.
4: Lagu tu teh orang tu.
2: Kakak ngini yang teh orang. Eh tu saya hati.
5: Nyawa apa ya?
3: Ngini yang teh orang kemarin.
4: Bukan, bukan pihak tu. Dengar deh lagu ku dipinta aku bernen belama tu. 4 kali. Tiga, putar ke nen terus.
1: Apa dek alang tanya kau dek lemu ngai naik aku dek.
4: Ana aman den. Aku pakale aku telefon lagi nuan. Lagunya ada sikit putar kena belum. Terima kasih nen. Dia dah mutar kan. Nah, lapan tu bisa ketan ba bisa.
1: Ha? Bisa lah kita min. Oh, nak kata dek.
5: Lain mas lain cerita.
1: Laki aku benar ni ngapa kita.
5: Dia mesti karilian nen.
3: Cerita yang nen.
4: Bukan biasa cerita. Cerita bukai lah cerita kita
1: bukai. Nama kita cerita bukai ya.
4: Biasanya tak ada bukai berkaitan dengan siapa orang ya.
3: Kalau gini okey orang
4: betul nih. Bukan nih. Bukan nih. Nah cerita lah lagu jalan nen.
1: Tahu.
5: Enak kenyataan.
4: Okey. Pesan ujung minggu tu nanti kalau aku megang lagi semua balaku di market kapiat ya. Tidak sapanya tadi ijah pada sida ijah sida lewat kau harap ke kita mujo ada semua peluang ke sebab kita nanti aku megang lagi ni ada kapit megang kau nanti aku megang lagi kita 6 session kita satu ni
1: kau
4: abirau ni tak lah balik kita tu atin itiak ya
1: ya menya okay. Ya kalau kita kuat
3: kita kuat megang kemulai
4: ya ya nah kau nanti aku megang lagi balik kita abirau ni tak ri RTM au ada tinggal aku megang agai semua bala kelaku jawat aku semaya yang agai bala anak madek ku dimiri yang inai babo ngau inai leo harap kedua terpindang meh au ning aku pesan kedua ekstari tau puan aku salah dua belum lama pamaku pesan nama aku nak sebuat kedua ya nyuringat dire kedua ya ya au harap kedua dia terpindang meh raka ketinggal itu au nak tinggal aku megang agai semua bala kita harap kita boleh lagi bujur semua pengawal. Aku nak tinggal aku megang agai bala aku jawab atau aku semua yang kena boleh sebut nama lah. Okey. Selamat hari minggu agai kita semua berjalan ke pengawal pakar kestari tau. Yeah. Okey. Okay. Putak aku lagu aku lagi nak.
3: Okey.
4: Okey. Okey.
5: Macam lagi kan Nana. Tuan ada Nana itu.
4: Bukan Brenda. Okey. Selamat hari minggu agai kita semua.
3: Okey. Ya, tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira peminang nih setiap lagu
1: tu. Peminang, terus peminang. Okay,
3: lagu peminta tu. Tujuh nih, Gaby. Kau ya lagu utai orang hari ini.
1: Nakai.

0: hari di tujuh ganian ko peninga kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima mesej tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput pulianya. Rino ninga lagu utai orang ku ya.
0: Iya.
2: Aku mama ada les sama ni.
1: Les. Les bisa angkat les nya les. Aku ngai ku les. Tengoknya. Nya tadi apa peninga
0: rindu main dengan lagu utai orang sida iu ne.
1: Tau. Sikit rindu ah. Ani ngingin ne utai orang.
0: Udah enak aku sida ne.
1: Okay.
2: Kalau mendak bayang aku.
1: Aku sekali itu kita sikok-sikok gak nyawat kangau tak ke maca pesan ada nyak simpul ke lagi laban pengelola program kami udah bak studio di tau laban temu ai udah agak bisa lagi bak 34 aja. Kak nemu ya siapa lagi mak kita ninga siapa lagi.
3: Gue kemau puak
1: kan ya. Kita berengkah hari Flora dulu ne.
4: Okay. Terus macam pesan dari Facebook kami itu dari Judat atau Bedau tadi kini mambam disibu kayaknya di Bedau nih jadi dia minta lagu Bersumpah Masuk Neraka ngai ku kira ngau yang masuk neraka
2: ya. Enggak ya.
4: Di lagunya dikena yang berindang semua peningah YFM ke bala bananga telesak ku ya sungai muju ayah ibu yang berumah apo sungai liam bakung miri pesan ngarap ke teperindang terima kasih ya ku ya stema stevie stay love minta lagu Sulu Sapa Aku ku ya mayu hati tanya ke sidak tu nih hari Frankie Will dikena berindang semua bala kaban ke ngelala selamat berkat buat hari minggu terima kasih DJ ku ya. Denya tau Daud sama berjalan ke pengawak ko ya ngasuh kita ketawa anang kurang ko ya okey nya pesan ya ke bisik tu tadi neh kini alo jakok ke penudi tau nen
2: bu tu mu mana
1: neh neh jakok
4: nama yang minta tadi ni
1: ya tau
3: ke baru nyawut
2: ke lu simpul flow
1: neh nyawut tau mana lai mengawak flow
4: oh man ke Lucia tu nak ngasuh aku nyawut ngai nah Lucia ni ngaku jakok okay, kepenudi terima kasih Mayuh menganggap balap peningan aku dia bulan dengan kita hari pun program tadi untuk gaya jam ke dia tau pihak mangkat terima kasih dengan kita lima lalu merik selamat hari minggu selamat belalak semua okay, yeah. Nyajak hari aku di Bintulu
1: okay, hanya tadi Flora tau lagi bisik datai namanya mesej hari Eli Girang balak lagu ke pasal silap DJ aku ya yeah. Sumpah akak masuk neraka uji minta sumpah masuk serga apa kan ya balak okay yang tadi
3: lalu nak ke neraka aku deh
1: nak aku ngai ku angat neraka aku mai celap neraka aku ya
2: kupi angat sepu kupi angat
4: jerbu tau kena ulin sepot anak kaki neraka
1: amat
2: neraka
1: okay kita terus ke Hana.
2: Okay, terima kasih Nen. Terima kasih semoga gaya balap peninggal kita kau siapa dah kita ya. Media sosial kita itu kau media ramah kita ya. Betul tak itu sehingga nama kau beri nama sembah ratu nama itu Muil, adanya Johnny atau nama tulis Thailand. Nana mukul macamnya.
1: Thailand.
2: Tulis Thailand. Beli kali kau tanya. Nana mukul macam tanya. Ari Kriste, Ari. Nih, tertarik. Kamu yang nyawa deh. Ari Miss Miss Declan, tadi bisa mega bisa tinggal kita ya bawa media sosial kita itu. Enggak mungkin Kevin Carl Payo. Bisa mega kita. Enggak mungkin Alistair Julian. Hai DJ selamat hari Sunday, kau ya enggak kita. Oh, jadi apa mega bisa mega pesan rindu hati bisa dirintai kau itu. Hanya dia kau bisa enggak nyapa kita itu. Hanya Iba Vincent, Masha, Merdana Shadi, apa mega Nora Piling. Sebab kali hari DJ hari betul ni ya panas hari kami, kau ya. Semua jelek pengumuman serta semua ujung minggu minta DJ nebahkan lagu hari Lela BJ Bayar Pengerinduk ya tujuh ngegai kaban ya Seri Enti enggak mada ya Nita Sapit Kandau Bak Seluai ya ngerap semua gerai selalu serta terperindan terima kasih DJ apa yang hari Dilang Andin ya aku ya sama kali hari DJ sama jelek ke pengumuman minta putar ke lagu hari Ricky Anderson petaran tentu ke penghidup tua ti kena merindan terimpu aja lalu ngau kami serumah bak rumah munggu jinggau Ulu Wak Pakan. Terima kasih. Bisa nyapa kita mereka Peter Kilan, Francis Ansis, Clarence Midan, Gramong Anil Grina, ngau mega Andrew Jai Masir. ngau ani tinggi tadi bisa nyapa kena cuma saya ke kita ke bisa bulan yang kami hari pun jam neka ke dia tahu neh kalau apa yang megah menyika kau berkeselama jaga pengerai kita irup air mayuah lebih maya hari kita jam kita nyebut sebuan tu tadi deh nanti ya terus rindu kepangan diri maka kita rindu ke diri pun yang megah terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati nyajar aku
1: iya terima kasih Hana.
3: Nah, kita mau aneh Hana.
2: Nah? Aku mau kita sikit ngantai, aku sikit benar nyebuat tadi.
1: Nama?
3: Buah aja anak.
1: Iya. Okey, kita terus ke Miri.
0: Awak jadi dekat baca sekedar pesan tang sebenarnya kita yang uji nyawat ke ngau ketiga atau hari Miri. Halo, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari, DJ.
0: Ya, siapa harus report?
5: Boleh sebab ada DJ siapa? Hari Kapit tau.
1: Miam.
3: Miam.
5: Ya, betul. Okay.
0: Now, terus so, ke pesan.
5: Okay, terima kasih DJ. Pesan tu tujuh aku ngajai semua bala kawan aku di makin tersang di tu. Nuh aku bergulai, nuh aku ngirup pagi semua ya. Dan yang bala kawan aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nak boleh sebut nama tidak terlalu mayung DJ. Tanya bala ibu aku buat pelajar din. Tanya bala kawan-kawan ku tadi. Cabut undi. Nyo nanti nasib ke aku sari tu. Baru aku pesta dia DJ.
1: Undi nama?
5: Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya mas. Nama apa namanya? Mas boleh ke masnya.
0: Berapa harga masnya?
1: Nah, 15 ke?
5: Harga mas. Harga mas nak nemula tapi ya mas disebut orang 5 gram besarnya 5 gram.
0: Oh ne, rugi
5: ya. Tak
0: boleh ya.
5: Nomor ya salah seleka di game. Tidak salah seleka tadi boleh.
0: Kaget maya.
5: Pak ya, ada nasib maya. Ya, maya orang tadi bargo pes adiknya. Ngorang, ada orang ngajar ibar ni semua ya. Kami, kami sari to au.
0: Kami amat kita ni ya.
5: Awak hujan pagi tadi hujan banget datang ke tengah hari tu bisik panas gak kami lemah itu awak. Terima kasih pesannya ngaget Tanjung tadi apa sila tadi awak ngagetku ngobala kapanku di tu bak makin tersang. Lalu kami bergagaian itu nunda orang dia kak belagu di ceku ya nanti ya nike bak Nana bak Lucia dia di Sibu. Nanti ya nak datang di jaga ya. Tanya ngaget kita berapa tadi? 5 pintu, 6 pintu. Terima kasih. Boleh nyambut teleponku. Satu aja Mi DJ. Okay. Bye-bye, terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Okaynya, peningkat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguin dari Facebook Miri FM tu pesan ke Siti tu Ari James Anyau Amadah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awing terasa kena merindang dirimpu api mega kena merindang Mary Ubun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Ibra Mat Akib Serina Sandau Janang Lina Bugis ngau ke bukai ke bisik di rintai ke Rito ngau pesan ke Munudia terima kasih panas kami di menua Kenawit tu jadi ke Siti tu Ari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari hari Jalai Gedung Serian tu madah ke panas di menua Serian out jadi tu hari Jim Nisha Anthony minta putar ke lagu pengrindu asal menua Kenyalang ya kena di sana ke Reki Ujan Ngokero di kena merindang balaku di Limbang Koya. Oh, jadi ke penudih tu hari Jessica Itan. Madah ke selamat tengah hari. Manah gaya kami di bawah tu. Buat segmen pesan Tara Station tu minta tebah ke lagu. Udah kalak sangkai bati. Kena hari penyanyi Elvis Sendai. Kena merindang semua kita ke benar-benar ke radio jam ke teatro. Ya, jadi nyak pesan ke penudih. Hari Jessica Itan ngau jakuk ke penudi tu hari kami di wife Miri munyi ko handah tadi anti ulih anang kurang nyirup air ne au lebih ke laban sarito gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak nyirup air aman ukai air sitik ne nah. Oh, jadi nyak pesan. Ya, oke.
1: Nama salahnya
0: nah. Nah, nah. Ya, ai ke Siti nya ulih tang enda tau suahne nah.
2: Nang kelalau.
0: Tanang udah. Mau
2: bahasa saya.
0: Oke, oke, Gaby, pulai baru ngon di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Bi, kita lus nguyang ngagai Lucia.
3: Aho nya dari Sibu Siti da. Siti aja pesan tu nen. Ada dari Jose Ntili, rujuk ke pesan ke semua orang ke Ngelala, lebih ke balakaban ba grup WhatsApp ku yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari itu. Lalu ngakai balakaban ba Facebook, ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ku yang ngakai balap mula program. Selama uji minggu, jimat boleh gawak lagi ku yang.
1: Nanda kangau kan?
3: Nanda berkijap telefon ni.
1: Oh, no, dini no silak tau ni.
3: Nya
1: kakau. Oh, nak patut kita nan dari tu ajak berjakau.
2: Rindu ni ngah kita biro wanita tu berjakau sedai.
3: Ya, rindu ni ngah kita kucuk kucuk. Lorong sahabat dataran tun tungku bujang dia.
1: Nama pengawaknya dia leh.
3: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh. Baik sedai hari senanyo Malaysia.
1: Nama apa Sarawak tunjuk kian lah gang.
2: Lubang kecil dah nyebut pasal kita tak bisa pengawal tadi. Bisa ke pengawal kita ada limbang untuk kebenar ya tadi. Tanya untuk bulan baru, untuk Club Recreation RTM limbang pun tadi dah. Habis ngatur ke situ pengawal hanya ngatur ke majlis malam amal. Berserimbai kau 55 tahun RTM limbang tu lah. Kena 25/9. Jadi mainnya Club RTM lah, Club Recreation tu lah. Bisa semua tiket, no tiket hijau tu tadi dah. Jadi yang kaya siapa keminat, jadi orang luar pun mereka tahu sama bela ngau beli hijau gini lah. Tahu bertemu, tahu kontak direct ngai messenger ngai aku umpo pun tahu. Ngai siapa-siapa DJ pun tahu.
3: Boleh kita beli hijau. Tahu
0: meh? Beli, iya, skunsa kan.
2: Wow, ramai kita. Jaga mana nurun.
0: Sebut ke lorong sahabat tadi ne program kita dia di Sibunya Lucia. Bisi siku bisi siku vendor ke hari semenanjung di namanya jual lem sheng tina salah ko. Bisi nguji nya kini Lucia.
3: Apa ne? Nguji ke site ja udah uji ko tanya tahu pop crispy.
0: Apo?
3: Ngau opa troboki sekapia nama.
1: Kena ya saya.
3: Makanya memina nama kelahiran.
0: Nama yang lain memang
1: sama tadi. Asal babi nyak ni.
0: Oh, nama aku nanya Lucia laban rega ya amai cantik rega pada aku ni.
3: Ya ke nemu aku kuda ni ke tulang ke bera sidanya.
0: Oh, tulang.
1: Tulang. Tulang. Laban nanya makan tulang.
2: Si tulang ke depan.
0: Habis si tulang tu.
3: Nah, tu me tulangnya nyamai
1: tu. Paikut lah. Antai
3: hari saya enak pi aku dah laban badalan tulang habis tu keburaknya.
1: No, nyau.
0: Jarang ditemu.
3: Ama nyamai ku sedak nguji ngujinya ka ngai bola ka
0: dia. Yang ku manusia nenek ku ngau.
2: Nguji kami lege.
0: Lege padah kan ya saya.
3: Ama mau orang ke ka makai ka nguji pemakai mayu macam dia. Rega ne nanya kau ga rega mah ya ga laban
0: ba ya rega
3: dia. Kita tahu au bender tu sida ari negeri-negeri bukai mai datai deh.
1: Hanya tadi tanya pemakai ba kebenuan dijual di Sibu nah. Okey
3: kita.
1: Kita penuh deh sekali nama ke.
3: Mama mbak pesan ke.
1: Hanya.
2: Nama aku Lucia tau.
3: Nah, mereka selama hujung minggu mengagai kita sebuahnya kita lima aneh bi floor dari insin do GB ngarap ke bajet belama gerai belama. Okay. Mujur belama berdalam penghidup Tuhan berkat kita itu tubuh enam ngobalap
0: ya,
3: amin. Ya amin jaga pengerain ya aku nemu rekuang kita dia benulikat lah pada ya benulikat
0: bagi wajar rangkai hijau
3: udahnya
1: oke okay. Nyata tadi Lucia ke penuri Sulaiman insin.
6: Oke, awalnya dia terima kasih ya ngagai balap ninga kita ini buah aku dengan terdenen alaban nama tunjuk kat live hari kita dia nak 34 ya. Oke, jadi terima kasih ke balap ninga kita yang sudah ninggal ke komen sedaya Mbak Suyaman FM ngali hari itu tak semua boleh dibaca aku tanah awak lagi ku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah aku hari tiga lah nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne. Okay, jadi kepenudi tu nen aku tu berkongsi ke Siti Ari berita mana mah kira atau di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa abah Jalai Kejah Taulinga Sriaman. Jadi operasi tu udah diketu ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya 7 hari operasi tu ke di Jalai ke ne. Jadi penerang pasap karatu bisir pansut ke sapi pengarah Jabatan Bombana Penyelamat Malaysia Tiong Ling Hi. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah nguasnya tadi ABC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguasnya nanti sidak ke dia bekerja taunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sidak ya hari api lah. Okay, jadi ngarap ke sidak ke dia di kejataunya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu dan kita patut berjaga ne hari penusah ngus babas bakal kenya di 10 hari di kejatau Sriaman itu. Jadinya berita ke pemadu ya baru. Terima kasih mengangkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita itu dia tu ne. Jadi kira kenyak meh utai kenyak di Sriaman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih mengangkai nuan nen. Alam badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai ne. Tajapan kita itu tadi kira biro wanita memakang ne. Awah. Minta ampun meh ke pala sida iu. Lebo maya kita kebulai sama biro wanita tu. Teka minde midak sida iu kan amati tu jilis. Nemu sida ayah tu tadi.
1: Okay,
6: lepas okay, berkeliaran beluang sedang kita itu gawat
1: ya. Okay, Kak Ngelaban sila insian tau
6: katina deh sudah ya mungkin ya benar
1: nah, okay, nyajak insian ya, terima kasih ngagai semua bala peninggal ke bisik mendiang kami sebuat kenyau hari tumbuh pagi nyentuk ke diatuk yang megak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bulan kita serta megak nyedia ke berita-berita ngambil ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak megak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke bukai lu dah tok lagi adik kita dekat ninga 34 aja cara nyawa mulai ngau ikut pengelapan program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti di tok lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninggal kita belak nemu jam ke dia tok agik bersebun bak luar dia out kelebih lagi kita kebisaan namiat ya jaga pengelikun jaga pengerai mai tidak nyapan suat laban mudah man kita kena penyakit kelebih lagi batuk semua kenyak lalu kulit dekat gatal-gatal ya nyak utai ke nuntung aku lebah bertunga atau ke lebuah berjalan bak luar dia. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ke di bayi Vanessa ya lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri nyak tadi prima mayu lah hari aku setama kak pengelola program kami kebukai ngotok nyulut ke diri kami enam ngotok mupuk dulu kami bye bye selamat ujung minggu.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Rentang ngalih hari.
3: Ngalih hari.

0: Semulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiam hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buum, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke agak mendiang ke kami di YFM. Datai baru kita bawa program 34 Asra Nyawa Nemban Baadan ke dikeluarkan inti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Hanya di program tu meka uliah di pada kita live ba Facebook YFM ya jam ke dia tahu ngau meka didinga kita pa radio hari frekuensi FM bakal selama. Jadi terima kasih peninggal bakal selama meka ba program tu kami mai temuai ke dekat di randau kita ya ba program tu temuai lebih lagi ke mekuh ke industri kreatif seni kita ya di menua kita. Jadi ke sari tu kami di YFM cukup betuah laban boleh mai siku temuai ke dikumpai kita yang tadi terbilang nama ba dunia pemerintahan kita Iban siku penyanyi mega. Pelabak aku mayuh kita udah nemu siapa temuai aku jadi ngambil kena masa jam kita terus ngangau ke temuai kita ke ngali hari itu udah pemua aku itu selamat ngali hari, selamat datang ya Ricky Ribut.
2: Selamat ngali hari, selamat lemai ngagai semua lebih lagi ngagai seduai DJ Sam ngau DJ Min
1: ya
2: Okay, terima kasih ngagai RTM, YFM, kucing lah bantu dah ngangau kakau data yang agak konti gitu.
1: Ya, kami muka di YFM meri terima kasih angin wanto Tuan Ricky Ribut nih lapan uliah ngelimpang ke diri meh sarito ngagai konti YFM bak program 34 Seranyawa Nemban Baadan tajapan kami nemu meh baka kita tu pemerindang menyekitai mayu pengawak ke diatur meh menyukup kita hanya di sehari itu cukup betul lah laban wan uliah data yang dikonti YFM nur kita yang tadi berandau nih Tuan Ricky berita ke pemadu paru hari nuan udahnya cerita-cerita nuan pak dunia pemerindang ngau meka kenang bukai meh kengali hari itu okay. Jadi sekali lagi ngelalu kepala peninggal kita kita tahu meda live Facebook YFM kengali hari itu meda temuai kita Ricky Ribut siko penyanyi kita itu sigat tu cukup sigat ne
2: pai punya nah
1: oleh painya ya
2: okay. Hello
1: sigat,
2: semua
1: bora okey mayu orang dah ngelala nuan tu leh Ricky ne bala peninggal kita sigi udah nemu nuan
2: bisik
1: udah nemu tangka bisik ka nya ka nemu ngau sili agi meh nuan tu tang sebenarnya tuan nanya nuan Ricky Ribut tu nang nama IC Nuan, stage name ke berkeni? Boleh berkongsinya Tuan Ricky?
2: Okey, jadi Ricky Ribut tu nang segi nama mayaku, nama tinggi kurang.
1: Nama tinggi.
2: Ya.
1: Alu dikena stage
2: name. Alu dikena aku stage name lah, nama pentas. Laban nguliah ke Kojako, lain sebab laban nguliah ke tempat lagi, laban bisik duiku, tamang ku Ricky ku dah. Terbilang nyak kira kena nama ngai nukar-nukar lah.
1: Si
2: nama dari impunya.
1: Halo kakak ke Ricky Ribut ne.
2: Ya betul.
1: Okey, bunyi kaku tadi engkau bisik muka bala peninggal kita ke udah nemu hari ni penatai asal nuanto. Engkau beranau ngau sili lagi tu Ricky ne. Hari ni penatai asal kita tu ne.
2: Penatai menua aku nya hari Semanggang. Lebih spesifik lagi Entulang.
1: Orang Entulang.
2: Entulang kasai tu rumah Dingun. Sebedau datai nanti kita hari kucing untuk sebedau datai ngagai Seri Aman lebih kurang 15 kilometer punya lah.
1: Orang Semanggang ne. Yeah.

0: Drisa.
1: Drisa.
0: Tawag akong bayrang medical assistant officer.
1: Oh, MA.
0: MA na. Nama-lama. So ba, MA lah.
1: Gawak di Kuching dito.
0: Gawak di Kuching dito.
1: Oh, okay. Ajak sikut penyanyi kita. Sikut Drisa maka ke ngali hari itu. Tang ke ngali hari itu Pak program kita itu lebih lagi berandau ke bekawal ngenuan Pak Dunia pemerintang tu meh Tuan Ricky ini. Okay. Jadi ke mulai ke pengingat tu tuan. Ni ke terubah nuan tu masuk ba dunia pemerintang tu. Berapa tahun udah jadi penyanyi itu?
0: Okey, selesai ku album atau ke single pertama ku rilis kena ke 8.5 tahun 2021. Artinya udah 5 tahun.
1: 5 tahun lah udah badunya
0: pemerintah. Udah badunya pemerintah tau.
1: Okey, jadi yang kan Wan boleh berkongsi ke berkeni tau Wan tau tu mekuh jadi sikap penyanyi tu tadi tuan. Engkau ngau berpikir kini tau ke pengerindu Nuan cerita ke kenanya pengingat Nuan meh.
0: Jadi aku masuk pak dunia pemerintang tu muni ke jaka orang kemaya tu nadai mimpi kebenar sebab tapi tetemu kekaban siko komposer terbilang kita iban kekaban ngonya alo baik ya tengah lah baik ya enggak kak tengah masuk dunia pemerintang tu.
1: Oh, nak ada salah tau nyebut nama ini.
0: Oh, Jisli Jabu.
1: Jisli Jabu. Oh, iyalah komposer tau ke orang ke
0: kira ke main ke dunia pemerintang
1: tu. Dunia pemerintang.
0: Nama dia kalau medak aku belagu bebelahnya mah.
1: Oh, kenyak ne.
0: Tapi dari segi ke berpikir aku tak enggak orang berpikir.
1: Nah, ada enggak berpikir ne.
0: Laban mayanya pun maya gig school subak pun jarang ngerti kota ibarnya. Lagipun mayanya selesai ku kurang pekit pekit lagu. Ndak bakal dia tu orang nyo mayo kroke mayo PA system nyo mayo.
1: Betul. Atam lagu tu nang pengerindu nuan lah.
0: Lagu ndang rindu tapi munya kena rawah-rawah belah belah telu aja.
1: Okay, rindu hati munya tadi. Tak nak nyangka diri nyo nyadi siko recording artis kira Jesli Jabu tu tadi lah. Engka ya medak nuan tu bisi uliahnya di siko recording artisnya ayah lu main wannya nama tu record lagu lah
0: ya
1: tadi. Okey, keterubah berkeni nuan tau masuk ba dunia pemerintahan tau kenyadi siko penyanyi menyak ko kita yang tadi. Okey, jadi nama lagu keterubah di record nuan mayanya subak tuan ne.
0: Lagu keterubah aku single keterubah ku Berimbak Kampung Kerapa Mali.
1: Berimbak Kampung Kerapa Mali.
0: Berimbak Kampung Kerapa Mali. Jadi mayanya Tuan Jesli Jabu mpu asai ko labannya baru kan nubuah ke company akan ambai production coba. Jadi aku lah artis keterubah ya. Bakal ambai production. Jadi asai ko ngamnar tai pengawaknya Berimbak Kampung Kerapa Mali itu tai ke bakal orang ngerja utainya mungkal lah mungkal siti-siti pengawalnya aku baik berimbak
1: siapa neng kebang lagunya tuan
0: neng kebang lagunya Jesli Jabu ngau abangnya Matius Mambang
1: lumayan
0: pun sama yang kebang ngau tiun semua lah
1: nama tu reti lagunya tuan namanya digagak ya kenuan tau ken nuan minta digagak kia lagu ke bekeninya
0: lagunya subak tu boleh beri eh begini aja. Nadai aku minta apa semua lah. Aku nadai madah ke aku kak lagu begitu. Tapi engkau yang nemu nya sesuai dengan aku kini tahu kena nguji dulu punya ndak semestinya cun kena nguji dulu.
1: Nguji dulu ne. Single atau ke album mainnya?
0: Single
1: ne.
0: Semua single.
1: Okey. Ya lagu keterubah ke direkod nuan. Keterubah ngerekod lagu tu tuan ke bisi pengingat hari nuan. Begitu orang ngerekod lagu. Tahu ke nama tu utai ke baru pak nuan? Jadi siko recording artis engkau boleh berkongsi ngobala peninggal kita udah mayu sidak yang mendak live tu selamat ngali hari selamat lemai sidak bungai cempaka sendi and Justin selamat David tu wis mendak
0: okey berkongsi ke
1: bercerita
0: pengalaman ternyata tadi maya first recording sebab memang ketok lah masuk masuk recording studio dia memang sikit nebas lah mayanya memang nan muasai lagi bakal ke masuk dalam gua bisik mah memang ya, tapi nyok lama-lama okay lah
1: ya nyok kira ngepun kita

0: kawan kira kan memang
1: mutai baru pak
0: dan mutai gagak ke benar. Saya ingat baru pak kita dah.
1: Oh kira nyamat apa nelebak baru,
0: nelebak baru. Tumbuh tiba-tiba kia hanya tariknya lain lah saya.
1: Amat. Dan sebenarnya untuk engkau bisik pelabak aku bala kaban ne ke udah kalaknya di recording artis. Engkau bisik dengan cerita Riz Hidayah meh.
0: Aku tu mengikut nadai kan nyala mayuh kaban bak dunia merindang sebenarnya tu. Jadi kenyata tadi lah tertemu kenyata tadi lo
1: kira tuan Jeslinya lah lo.
0: Tuan Jeslinya nama mai ko.
1: Okey nyata tadi kira kendai mungkal nama tu tanya kita ngagai temuai kita nya Ricky Ribut keterubah ya kemasuk bak dunia merindang. Mayuh lagi teka dekat ditanya udah tu lagi peninga nama tu lagu-lagu ko dah dikeluarkan ya. Nama tu kelimpah hari berlagu ya bisi pengawak bukai meh ba pemerindang tu nah ya, okey jadi kita ngetu na lama udah tu lagi nampung ranau kita ba program 34 Seranyawa Nemban Badan.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nitiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita ke Agib Gulai Bapak Program 34 Asra Nyawa Neban Baadan ke lemai itu. Agib Gulai ngau temui kita hanya penyanyi ke tau dikumbai kita yang tadi terbilang Bapak Dunia Pemerindang kita Iban Ricky Ribut.
0: Terima kasih.
1: Okay. Ya. Okey, jadi tadi tu berandau berkawal dengan keterubah nuan tu masuk Bapak Dunia Pemerindang tau ke nyadi siku recording artis tu tadi Tuan Ricky ni. Okey, ke nampung ranau tu nama genre lagu ke dikerinduk ke nuan tau ke dipilih nuan jadi siko penyanyi itu meh tau.
0: Okey, genre lagu aku tu bisa kira macam-macam lah, bisa lagu lagu rancak, bisa slow, artinya pop ngau rock ballad lah.
1: Jadi lagu keterubah tadi berimbang.
0: Lagu keterubah tadi berimbang kampungnya lagu slow, rock ballad lah.
1: Rock ballad.
0: Tahu ke belada korangnya.
1: Jadi nakak ke dia tu berapa buah lagu ke udah di record nuan?
0: Okey, nakak ke dia tu aku udah ngerekod 6 titik lagu single.
1: Oh, 6 titik.
0: Titik Beraban. Ya ke Berabannya joget ke Tegal COVID.
1: Suah gabala peninggal kita di YFM ninggal lagu ke ditebah kami meh atau ke lagu ke di Bainuan baka ke pemaduk di kerinduk kurang atau ke tau kumai kita ni tari barrel utai manah gagak petara.
0: Ya betul.
1: Nya
0: manah gagak petara.
1: Ya ulih berkongsi ke genre-genre lagu ke di Bainuan nya tadi tuan bisi 6 buah lagu dah direkod dia tu ne.
0: Ya. Genre tadi menyukakan tadi tiga itik genre lagunya pop tiga itik gignya ballad
1: rock ballad rock ballad lah tok lagu rancak utama nah ke taranya lagu rancak
0: rancak lah kena pop lagu rancak adanya lagu slow lah nyamai kan tiga itik lagu slow tiga itik lagu rancak nama segi kebuah punya laban segi pelen lah labannya nanti orang asuh merindang nah patut baru orang makai taruh lagu rancak
1: jadi lagu ke udah di record nuannya anang sama ke sida Tuan Jisri Jabu ke ngagak tau ke bisi orang bukai ke tuan engkau boleh cerita mimin bakal tai manah gagak petara lelaki kirim petara engkau bisi komposer bukai mah kuaku
0: mulai ngagainya tadi lagu aku kebukainya bisik digagak komposer bukai maka maka lelaki kirim petaranya digagak Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim,
0: komposer. Yang di situ ge lagu Tangkai Serah Nyawa, saya kode gaga Matthew Mabuang.
1: Komposer.
0: Ya. Jadi uji mah, kau yang ngumpai sedak yang tengah
1: ya,
0: di mana-mana magang gak, berbakat magang sedaknya.
1: Utai mana gagak petaranya meh, bunyi kau tadi lagu ke Pemadu di Kerindu Kurang, atau ke arinya nuan meka di Kelala Orang neh.
0: Ya, betul.
1: Utai mana gagak petaranya, nama cerita lagunya tadi tuan. Tu nang lagu tu di kingin wan pu asuh wan digaga orang tau ke lagunya digaga orang ngagen wan ke bekeni tu tuan Ricky ni engkau boleh bercerita au.
0: Okey, lagu tai manah gaga antara tu undang idea kunci kami laban mayanya aku dah ngau si, first single kunya tadi lagu slow. Jadi aku madah ge tuan Jesle Jabu aku ka lagu dah tu lagu rancak kan.
1: Rancak meh.
0: Berandau kena belah kedai kopi lalu betul-betul mah bisik utai manah gagak petara mansa. So randau kita lelaki nya makan oh manah utai gagak petara pian. Oh tegagak ke lagu tuan kaku ngono ya apa semua. Okay lah elma dak tengah ke lo bincang-bincang mimet lah kene kan nama utai ka patut dipasuk ke dalam leka ya.
1: Ya, awarnya tadi lu digagak ke lagu mah ya, tadi. Ya,
0: digagak ke lagu.
1: Kira kita yang tadi menyikutai berterima kasih mau teh kemana gagak petara meh.
0: Terima kasih yang gaya teh mana gagak petara menyikutai kita. Ka, Indo baje-baje akan laki sigat-sigat.
1: Engkau kita empu meh
0: ya,
1: tuan.
0: Betul. Kita itu semua teh mana gagak petara megang lah. Nah, nang kiranya mana gamal jai gamal ka. Utai tetap utai mana gagak petara megang.
1: Betul. Okey, aku nyapa dulu bala ke medak tua bal live okay. Tu. Jadi yang ka kita bisi teh tanya meka ngagai temuai aku Ricky Ribut tau maka aku macam tanya kita Sindon ini selamat lemai kai nuan Ricky Ribut ko ya.
0: Oh selamat lemai mak atau siko hari bala ke selalu minta lagu aku tu selalu nyapa selalu nyapa maka bunga ambil peluang tu nyapa ya baru kak
1: Bungai Cempaka tu hai Ricky
0: hai Bungai Cempaka
1: Sendi N
0: Sendi N pun sama
1: Justin David
0: hey Justin
1: okay selamat ujung minggu peminat lagu Ricky Ribut tu ku ya
0: terima kasih terima kasih
1: terus ke karya berkarya padunya pemerindang tu tuan ku ya okay engkau kita bisa tanya lagi tahu aku ngari kesidak ya nanya nuan meh tuan ni okay lagu bercerita berkawal ngau lagu utai manah gagak petaranya tadi tuan ni nanti maya nuan bisik show ke tau ke tanya nang lagunya di baik nuan tau ke engkau bisik lagu-lagu bukai meka ke di baik nuan tuan
0: nanti maya ke show-nya memang utai manah gagak petara tu nang lagu wajib ke mesti bisik di baik aku lah labanya kira ke identiti tau ke tengah hashtag kan kumpul tengah utai manah gak petaranya jadi lagu bukai kelimpah di lagu ke 6 6 itik tadi 5 itik kan ya tadi aku main lagu bukai dari penyanyi bukai lah tapi biasa ya atas request orang nanti tanya makin lepas ke 10 nya rancak-rancak main lagu kerancak kan milih lagu kerancak kan
1: iya okey hanya tadi sekedar lagu-lagu ku dah di record dan wan tadi bisik 6 itik lagu tadi ya, tuan
0: 7 masuk ke beraban
1: semua lagunya bisik rock ballad bisik lagu rancak bisik hati ke nguji lagu genre bukai ke tuan bakal lagu ke lagu lagu tradisional kemahiku kita itu ke lagu-lagu bukai mendandut kini
0: asal hati itu nang kak magang uji tapi nak nemu penerimaan orang tapi nganyam lah ngarap ke bisik kubosa ke pandai ngagak lagu ke macam-macam je lah boleh ngadu lagu yang macam-macam irama mah. Nadai milih dah rentak aku tu.
1: Okey, hanya lagu-lagu kau dah kala di record Ricky Ribut. Udah tu lagi kan hanya kau ke bisi Prambu baru, kau bisi lagu baru kini. Tang sebenarnya kita mending ke Siti lagu hari Ricky Ribut atau peninggal Lelaki Kirong Betara atau
0: Lelaki
1: siapa nengkebang lagu tu tadi tuan?
0: Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim nih, awal lelaki. Itu nama cerita tu dah sama agak kurang lebih baka utai mana kakak utara agak.
0: Iya, ya. Tajuk aku nya milih tajuk aja mainnya. Ngigak kaku lelaki kirum petara gagak koko.
1: Awal lelaki kirum.
0: Lu gagak nya ceritanya yang pula.
1: Okey, itu Dudi lagi hari utai mana kakak petara nih.
0: Iya, Dudi lagi.
1: Tentang di record apa company ke sama.
0: Company sama Kadambai Production.
1: Okey, kita ni perindahan dulu. Udah terlalu tuan nampung randau. Nama tu Prambun Wan meh. Tadi tuan okay. Eh lagu-lagu barung ke bisik meh. Okay.

0: Lelaki kirim petara, nyak siti hari lagu temuai kita Ricky Ribut. Tu lagu keberapa dah direkod non mayanya tuan Ricky?
1: Lagu tu tindak salah ku lagu ketiga aku tu.
0: Lagu ketiga ne.
1: Tiga keempat lah. Nana ingatkan ni ke bagi ke dulu.
0: Ne. Oh ya. Jadi lagu tu lelaki kirim petara tu mayo maka nanti kami kawa duty mayo maka orang minta lagu tu Ricky ne. Kira boleh diterima nama tu mensia mayo untuk kepala peningal kita yang menyata dari kelimpah nuan lagu ke bukai menyata dari ne. Okay. Jadi terima kasih peningal kita ke lagi berkulai dengan kami bapak program 34 Asra Nyawa Nemban Badan. Terima kasih muka ke Gik Medak Live ba Facebook kita.
1: Terima kasih.
0: Ya, atau tanya muka dia ya lagi aku maca angka kita bisi ke dekat ditanya ngau temuan kita. Okey, tarik nampung randau tu tadi Tuan Ricky ni. Perambu nuan ke dia tu entari tau ke berita ke pemadu baru hari nuan. Engkau okay. Bisi lagu baru kini benar direkod kini, benar digagak kini.
1: Okey ha nakak ke dia tu bedau bisik lagu baru tapi hati dia sudah bisik kak ngagak-ngagak nguji ngagak ke diri lah
0: udah bisik ternyata tadi
1: perambunya perambu
0: udah bisik lagu ke dekat di kakak
1: udah bisik
0: benuang
1: dalam proses tapi ngai madah dulu ngai ngai ke nganti lagi lunda kak
0: bisik kawal ngau petara kak
1: tu nadai saya
0: nadai genrenya berdau oleh pada
1: genre berdau oleh pada laban tu proses ngadu tu kadang-kadang kita tahu bertukar barang maya kita kak nukar undak sesuai ko jako tukar gak tanya lah ya
0: amat laban pelabak aku bisi meh pala peninggal nanya nuan eh pelabak aku kemaya tuan maya, lagu baru
1: punya murah selalu nanya tapi nya berdau berdau bisi lah bisi pengiruh mimiat
0: amat
1: anti aku bisi lantang orang kan ngadu lagu rekodnya ganda free ya bisa lubah mimet lah
0: amat okay jadi pak lagu nuannya tadi lagu baru nuannya tadi nuan pu ngakak ke berkeni tuan ne tak ke lagu digakak nuan pu ne
1: plan aku nanti orang bisik komposer teka ngadu lagu ke ngeman bak hatinya kak gak ngunanya apa semua tapi nanti nadai aku nguji ngagak ke diri kan leka ya tau lo tiwan yang minta bantu lah
0: okey hanya tadi kira ke perambu tau ke dekat atas itu lah jadi bala peninggal anti ajak meh lagu baru hari Ricky Ribut kita penyanyi ke dikerinduk ke peninggal kita meh okey jadi beranau senantang nuan pak dunia pemerindang tok tuan penguji ke diasai ke nuan tok engkau boleh berkongsi mimet meh enggak balap peninggal kita penguji engkau bisik penguji meh kau kita yang tadi
1: okey kau nyawat begitu penguji bak dunia pemerindang tu kebenaran mayuh tapi keras ga dunia pemerindang tu punya korang
0: saya yang pun penguji
1: tapi ke segi yang aku asai lebih berat bak aku nya tadi kita yang uji bakarya nyangka lagunya akan hit atau ke viral kadang-kadang aku tanya nak jadi bakal ke di kekak kita jadi tanya masuk kita down mimit lah
0: Bekeni ke senentang bakal komen ke detuk kita sama nemu deh tadi tuan ne kadang-kadang tadi kita yang terima jaku ke anak tu mana ambil kebandingan tu nyu ngalih ke jaku Melayu tu bakal kecaman kenya ne pengurang kita yang menyata deh nanti bisi nerima tu ke bekenya bekeni no handle ya tuan
1: nakak ke dia tu kur semangat kak nadai ke nerima semangat. Kecaman ke asal saya ku nadai
0: ke kelalu
1: kelalu biasa-biasa aja sih dah komen ke bisa ngepost utai dia jadi bagi aku untuk tak bisa pun aku ngai nyawat aku ketika McDonald je lah. Laban semakin kita bersawat lagi semakin utengnya di besai ke besai. Dengar kerja lah ambil dari sudut positif pun nanti sedar bisa komen teh kerja dia.
0: Ya nanti ke mengkritik kok kita yang dari nama tu mengkritik ngecara kebetul
1: nih. Cara kebetul cara kemana nadai salah tengah. Mari penemu.
0: Ya, nyaman eh meh tadi tuan eh retinya tadi sidak yang ninggal.
1: Ya.
0: Tasuk sidak yang nemu kita itu dari bak dunia pemerintah. Semina ngau cara ke positif, ngau cara ke betul tadi meh.
1: Bak kira munnya tadi pasal tiknya mak bisik ninggal aku teka kurang manahnya bengal kajak lah tendiang.
0: Ikno aja punya tadi nih.
1: Tik kita lung kasar layan kanya dia lagi.
0: Okey, semudah nuan kebegelar sikut recording artis tu 5 tahun kau dah tu. Nuan pun ngasai ke bisik ubah ba pengidot nuan tu tuan. Ti suba kita jalan ba sebelah pasar tadi. Orang nak ngelala tu dia tu ba sebelah pasar eh. Riki ribut kurang. Bisik ngasai kota ke bekenya tuan.
1: Nya andang berasai lah. Sidak ke ngelalaan tadi bila ketemu bertemu belah pasar. Kadang terus nanya sedak nyengka nyenda ketingnya ndak ndak sabar ge kak tengamnya uti ukai sano kah sedak kak ngumpul nya dulu lah au ka ku nyam sedak bisa lah lo ketemu nya mai bergambar apa semuanya so rindu ati lah bertemu ngau sedak bekenya lah
0: ya ngau pemina semua okey jadi bisik tu dapur Rindai Boys tu tuan Ricky ni
1: orang miri dia tu
0: ngelala ni
1: ngelala
0: peminat punya ni aku bisik tak tanya aku ya tuan Ricky seminat dekat nanya nanti nyemak bisik orang dekat ngasuh nuan nyada ke lagu ke digagak ke ya kini nuan kak nguji tau ke bekeni nombor nuan tanya
1: faham ni okey. Ya, terima kasih dari ini buat tera. Dari dapur ini buat yang
0: saya
1: nak tengah. Aku ketuk sahut aku. Aku nanti orang kak ngagak aku lagu. Memang aku ngau bersayati lah nerima lagu kak degagak kita ngagak aku. Tapi aku kak dengar ke dulu lah. Kadang-kadang kak dengar ke dulu sesuai mana kendaknya bak aku lah. Minta ampun tiko kadang-kadang udah ninggalnya rejek atau ukai gumai dak mana tapi itu ndak
0: nentucun
1: ngau aku pihak aku madah sida tapi nade salah nang aku kak aja tengah masalah dia tu orang nade ndak mayuh raka nguji atau coba de ninggal lagu tu tuan ninggal lagunya mai kita milih ya
0: betul
1: hari semua jaku hari 20 titik lagunya kita milih yang tu nade mayuh sida ke udah nguji ngasuh lagu lah
0: nanti bisa dikelalu kenuan
1: banyak anang dikelalu
0: arti tadi nanti kita belagu kita semina belagu kan tuan mesti kita yang tadi lagunya ngambak kita
1: medak leka medak tiun ya atau rasa nanti asainya uleh ngangkat ke tengah segi segi terima lah lah nanti ngambil pihak aja pun lagi nanti yang tak nyadi tak nyadi tak top tak viral pas semuanya guna ke kos gaknya gak masalah
0: aman okay jadi engkau kita bisik ke kolaborasi engkau Ricky Report ya terbuka hati lah
1: terbuka hati betul
0: siapa kita jatang ya kak medak lagunya dulu lah berkongsi nuan tu ke merindang orang tu tuan Ricky ni pelabak aku 5 tahun tu mayu udah dua merindang ni di serata Sarawak engkau nyak kalak bas menanjung kini engkau boleh berkongsi mimin engkau peninga ke mendiang ketua awak
1: okey senantang merindang orangnya andang udah kira selampur menua Sarawak udah datai hari kucing datai ngagai limbang
0: udah datai limbang dia
1: udah merudik pun udah kira mayuh lah udah bagi menua udah dua merindang andor belagu terima kasih ya kak ngena puluh atau ya kak kalak ngambil ku merindang lah
0: jadi nuan tu lapan nuan ke tadi ke Drisa ke kita dari penanggul ngagai nuan ya nanti orang kak ngangau ke nuan ni tim guna ke nuan kak berlagu
1: ok nari penanggul lapan aku aku gawa office hour saja kira ujung minggu aku segi free lah Oh, nah. Ha, jadi intinya kena ke hari ke hari biasanya. Ha, ngambil cuti ke aku. Pihaknya. Tapi selalu aku ngambil ngambil show belagunya ujung minggu lah.
0: Ujung minggu.
1: Ya. Tapi inti kebetulan orangnya ngagaknya maya weekdays. Ha, aku ngambil cuti lah.
0: Orang ada penanggul menyata.
1: Ada penanggul.
0: Tahu di Kangau aja. Okey, kelimpah hari merindang tu kalau di Kangau orang ke bak pengawak bukai tu dunia pemerintahan tu bakalnya di juri kini tu tadi Tuan Ricky.
1: Okey, sekelimpah hari merindang aku pun suah nyadi juri pekit belagu, pekit tandiang belagu karaoke lah. Laban aku mampu dah kala belajar, bisi sijil menyukur juri bertauliah lah. Bisi kat juri mpu. Di anjur RTM punya sobat. Ya bisi khusus mula satu khusus satu dengan advance khusus advance juri ga. So mayanya kami diajar lah, diajar oleh komposer terkenal kita cara-cara menjuri. Jadi engkau peluangnya bila orang bisa ngangau kerja di juri, nyak mereka kena tengah menguji ke nulungnya di juri. Ujung bulan tu ilah pun bisa nyadi juri. Mbak salah sitik pesta lah tapi enggaknya disebut enggak ke orang. Simpan dulu.
0: Nyadi juri kan nih. Bulan baru tu ilah ya.
1: Bulan tu.
0: Bulan tu nih.
1: Ujung bulan tu.
0: Ujung bulan tu.
1: Mbak sitik pesta.
0: Alu lagu sekali ke bekeninya tu nyadi juri aja.
1: Selalu ya nyadi juri aja tapi dalamnya nyadi jurinya.
0: Asuh rob lagu kan.
1: Bisa kan orang nundik ngasuh belagu tu nya. Sitik dua lagu punya lah.
0: Bahkan nuan ke belagunya tadi Ricky ni. Nama-nama pengerami atau ke nama-nama event ku akun tadi nuan uliah banyak baka Langira Ukai Semina pengerami hari Upis Perintah dan baka ke orang ke berguna nuan maya dina
1: birthday apa semua punya tau kangau megang
0: uliah lah uliah penanggul ban nuan eh. Okey, jadi pengingat manis nuan bak dunia pemerintahan tertentu mayuh tu sebedau tua berkenang ke bekaul ngau dunia pemerintahan ke dia tu senentang AI panak aku kan nanya nuan lagi tuan nem. Okey. Pengingat manis nuan.
1: Okey, pengingat manis aku hanya tadilah rindu bertemu bila kita bertemu ngau peminat lah. Kau ndak ngumai peminat atau ke dah selalu ninga lagu. Bila sida ya bertemu ngau aku onyen Ricky ribut pihaknya tadi ya. Lalu bergambar lalu tanya nyalah mai berkelala tak berandau lah maksud aku jadi rasa itu megah hati lah nyak ke manis nda rasa nda kala asainya lah ya. Kira asainya itu nyadi artis ya
0: ketua saya
1: ketua saya
0: lama tu meda orang
1: meda orang je amat
0: bedahnya kelimpah hanya meda dunia orang
1: nyama ya ke ninga di luar dia nanti kita ngelala aku bak luar anak takut nanya
0: betul.
1: Okey, nah, nama lu nanya.
0: Okey, tu peninggal kita Jonathan Rayang. Selamat ngelai hari yang kenuan Ricky ribut ko ya.
1: Okey, selamat ngelai hari Jonathan.
0: Aku nang cukup rindu ke suara Ricky ribut.
1: Terima kasih
0: lagu ke digagak muka maneh magang. Okey, kira peminat penyokong nuan mah tu tadi ni.
1: Okey, terima kasih Jonathan
0: Rayang. Okey, sekali lagi aku engkau kita bisi teka dekat tanya about live kita atau tanya dia lagi aku macam mah nama teka dekat ditanya kita. Okey, jadi udah tu lagi tuan aku kan nanya nyak meh pemansang dunia pemerindang kita.
1: Okey.
0: About AI ngau pemansang kebukai meh. Okey, ke ninga penemu hari nuan.
1: Uliah, okay. Uliah.
0: Ya, kita ingat tu dah lama peninga. Udah tu lagi nampu randau kita.
2: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Lemban Baadan kita ke lemai itu. Agi muka pegulai ngau temuai kita penyanyi ke Tebilang, Ricky Ribut. Sekali lagi, terima kasih Mangga Kainuan tadi tuan eh. Okay, boleh berandau bawa program kita ke lemai itu. Okey, jadi tu dia tu tua kak berandau senentang pemansang dunia pemerintahan kita Iban. Okay. Kita fokus ngau dunia pemerintahan kita Iban meh. Pak Nuan berkeni ke di Prati Nuan lagu-lagu ke dia tu genre ke dia tu penyanyi-penyanyi ke dia tu tu Tuan Ricky.
1: Di peda aku dunia pemerintahan kita Iban cukup jauh udah mansang lah. Genre-genre lagu pun udah bermacam-macam. Di baik sedanang mana-mana magang. Sampai saya ke orang pun Senanjung pun datai din tengah ya.
0: Udah nemu.
1: Udah nemu lagu kita, lagu etnik kita Iban lah. Nggak tahu ke etnik kita Daya.
0: Betul. Udah jauh sama mansang.
1: Udah jauh mansang. Kadang-kadang tak nyangka kita genre-nya tahu tak. Tahu terbisi
0: kurang. Aku mendak siti TikTok tu tuan eh. Nanti tidak salah aku orangnya hari Nigeria kini. Nanti tidak salah aku meh. Aku mendak live TikTok sedaya ya dia tu. Sidak ya berjukit dan sekitarnya ngenak lagu kita Iban.
1: Ya.
0: Hari penyanyi-penyanyi kita Iban pada aku. Nanti retinya lagu kita itu udah didengar orang bak serata dunia.
1: Serata dunia.
0: Aku bisik medak tepansa meh. TikTok orangnya hari ndak ciri hari menua-menua kian banyak tarik tuan. Nang sida ya konten sida ya berjugit ngena penyanyi kita Iban.
1: Ya ya. Manahnya.
0: Ngelamak tu kita ninggal lagu Korea ke di kena orang deh. Tu dia tu nyolong lagu-lagu kita Iban. Kisti utai ke nama tu ngasuh kita itu megah hati meh.
1: Ya betul. Nanti kau beka tau nyebut itu beka lagu berkikis bulu betis nah. Nah nak nemu orang Senanjung kereta Melaya dia nah. Kita Sarawak tu ni bokir lagi lah lagunya nang selalu kena orang pak pengerami pada aku semua orang berjoget ngenanya
0: ya kira lagu rasmi kita lagu tanya kau kita nya tadi lagu wajib
1: lagu wajib
0: okey senentang AI tu tadi Tuan Ricky ne nama komen wan ne senentang lagu-lagu AI kedegaga orang dia tu bak penemu wan meh
1: okey bak penemu aku nanti kena kita jas merindang atau keberhibur kurang nada salah kena lagu AI dan untuk kita boleh hasil dari lagunya tadi ya nak diiktiraf lah kumbai bisa MACP kurang nak mengiktiraf lagu AI tergagak dari AI lepas nanti bisa temu sidak yang kena lagunya semak jako udah dibayar royalti tadi. Contoh bisa 10,000 bayar. Kita kak bayar pulai baru 3 kali ganda.
0: Kenyak ini. Awalnya senentang AI nya tadi.
1: Iya. Iya kak mesti kak karya ke asli lah. Uleh kena AI itu memang uleh mantu sebagai guideline kan namanya tapi jadi kita yang enaknya 100% tau ke 50% pun selesai ko berdaul ya. Laban si dah bisa garis panduan berkini ke penggunaan AI dalam lagu kita Iban tu.
0: Ya, laban kita mendaknya pan si tiari pemansang dia tu tuan eh lagu-lagu AI ke dia tu. Nadai empas ngakai penyanyi kita kena dengan AI tu muka ko.
1: Empas ya.
0: Laban aku minta ampun tuan nih. Kadang-kadang lagu AI tu rindu ke kita ninggal nih.
1: Ya betul. Empas ya banyak tadi mah. Bila lagu AI tu mana? Orang yang masang lagu AI-nya aja. Lagu ke gagak-gagak ke segi betul-betul gagak asli karya aslinya. Yang tak diringa orang dia ya kan nyoh. Bisa select mimik lah pada aku.
0: Ya, bisa tahu diatur atau diadu ke baru mah teka bekanya ni.
1: Tanya tadi antara cabaran dunia pemerintahnya.
0: Hanya pemansang ya.
1: Pemansang ya.
0: Dunia
1: ndak boleh ndak kita ingin jadi kita nyekat teknologi ini menyekurang.
0: Iya. Hanya kira penemu Renuan ada nyangkong sapa-sapa.
1: Iya, ada nyangkong
0: sapa. Oke, terima kasih ke komenuannya. Laban aku nanti bertemu ngobala artis, bala penyanyi deh Tuan Diki nih. Aku nang nanya nya. Nama tu sedang senentang lagu-lagu ya. AI. Ngau meka tu meka suah di tinggal kita. Orang ke cover lagu orang bukai bakal lagu nuan pelabak ku kalau mau orang cover atau ke orang mai ya nama tu berpekit kini ba penemu nuan tu nih tuan nade nyangkun siapa-siapa berkeni ke nuan tuan.
1: Okay, lagu cover tu kebenarannya Kukumbaira cover tu lagu asal diubah di dia ada orang nak music baru karena mark ni ya Kukumbai cover lah. Bagi aku nanti ya nadai melibatkan komersial tahu ke boleh duitnya boleh jaon lah. Tapi bila yang melibatkannya ya nyobuliah bayar hari lagunya tadi ya betul ya mesti kak minta pemendara di hari orang ke mencipta lagunya lah tahu ke ngempu lagunya jadi sedak uliah direk bertanya ngagai orang kempu lagu mana lagi dia suh ngena bersurat lah bisa hitam putih tanya tadi bahwa kita dah bisa pemendara cover lagunya
0: amat. Okey, nanti bakal orang kemai lagu nuan berpikir nadai
1: masalah nya mana gi ente ka ngambil ka temu orang gi ke lagu
0: aman ya atau ke orang ke orang diri ba TikTok nya ka mai lagu nuan
1: tahu nadai penanggul tapi munnya tadi bila melibatkan nyo
0: royalty
1: apa semua
0: Okey ni nyu laban nuan ke nyebut pasal royalty tu tadi tuan ni utai ke meka bisi meka aku meka sebana meh bala artis kita itu engka tu penemu nuan tu tadi tuan
1: okay.
0: Bayar ke di kangau kita lagunya tadi tuan ni kau lan ulih nyebut imit kini
1: royalty tu ulih hari streaming tayo penyalah hari lagunya ba media sosial tak kap kenil lah tayo royalty tu. Tapi ya ka tanya tadi tentang bayar
0: kita
1: lagu show merindang tadi. Hanya ke diri. Jadi aku kak mengelansak mimit tentang kumada baka gaya dia tu. So kita artis ke diambil merindangnya. Kita artis Sarawak tu. Nah, bisik kurang mimet bayar tau ke jauh-jauh kurang ri sida di Melaya dia nah. Jadi nanti uliah ngena peluang tu aku minta event manager atau ke siapa kena di penganjur atau punya beri pamagi mah. Bayarnya ngagai lokal artis lah. Utamakan lokal artis lah. Tak milihnya aku tahu ke siapa lah. Angkat ke dulu lokal artis kita.
0: Lagi pan menyekunuan tadi kita ini udah mansang tadi deh. Kira bayarnya tadi pan patut bisi ubah mimit meh hari ke sebab
1: leban persatuan Amada anak seni Sarawak atau ke Aras dan bisi fight untuk fight ke ternyata niki ke harga ternyata memperjuang ke harga ternyata niki ke lebih kurang selebel ngau orang dia nah tapi nya memang ndak uliah dia pejalai ke kita narnya leban ukai semua orang bisi dia nilai ketinga bisi orang Tegal ke ngambil untungnya lain gak kira ya lagi ya. Lebihnya melibatkan katanya kira bisnis kayaknya.
0: Amat ya. Oke, okay. Hanya tadi kira penemu Rinwan tentang bayar ngai artis ke belaku menyak lapan bisi muka ninga sebana hari bala artis kita ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi nyu kita nyopan datai ba ujujung tang lagi bisi teka dekat tanya tu lagi tuan idola nuan ba dunia pemerindang udahnya lagi jaku perancang nuan ngakai nembiak rapat baru tau ke sapa-sapa jak meh ke dekat nyadi recording artis ngau beka bekeni orang ika nuan ti nyemba berguna ke nuan. Tang ngetu nak lama tuan.
1: Okey.
0: Boleh tu lagi kita bertemu baru.
2: Segulai Sejalai Gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih peninggal. Agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Agi pegulang temuai kita Ricky Ribut, siku hari artis atau ke penyanyi terbilang kita Iban. Jadi nyau bawa ujung-ujung randau kita itu tu aneh. Nggak berasa ini sejam tu dah.
1: Oh, nggak berasa nar.
0: Nanti nanti Agi mayu teka dekat ditanya tanpa program kita itu nak semina sejam. Tanah dengar awak. Okey, nampung randau kita itu bawa dunia pemerintah tu pelabak aku Nuan pupan bisik penyanyi kenang di kerindu ke Nuan atau ke idola Nuan meh ko kita yang tadi kau bisik tu tadi Tuan Ricky
1: idola ko tu ko rasa ngambil siku aja lah kebenar mayuh idola tapi nyalenda lah sebut lagi tau ke tindak tidak sebut ukai lagi enggak tengah lagi lain tapi kasih di kerindu kundar lebatnya rimit ninga nyawa sada nyawanya Dato Zamria Merah.
0: Oh, Dato Zamria, penyanyi legend
1: kita. Ya, penyanyi legend kita.
0: Atang suah kalau berkolaborasi ngo ya? Lagu gulai sama kini?
1: Nya lagu tu ya idola tapi aku nak kala bertemu ya hila ma tengah te habis ninga to tau madah ke lah.
0: Ya, okey laban rindu ke lagu-lagu Dato ni.
1: Ya. Lebih lagi namanya lagu ke namanya.
0: Aman. Kena jaya tubuh Nuan.
1: Kena jaya tubuh Nuan.
0: Ya, lagu lama, lagu legend, lagu lama ke terbilang. Okey, jadi tu perancang, jakuk perancang Nuan lagi ni biar bab baru tahu ke siapa-siapa aja meh tadi Don Ricky ni. Abang Nuan kira siku tahu dokumen kita senior bab dunia kita pemerintang nama kini jakuk perancang Nuan. Okey, orang kedekat mekuah kediri bab dunia pemerintang tu. Kan jadi siku penyanyi menyak ke kita.
1: Okey. Kena peluang tu aku merancang sida ke biak-biak gitu lah. Nyadi penyanyi, nanggai nguji. Laban nanti kita udah nguji baru kita nemu. Nyadi nanti kak nyadi penyanyi mesti kak kata tanati. Nama ke bisik mesti kak katanya suara sada nyawa kak bisik lah. Nda tu tahu sebarang darga tengah ngai ke urang nak nerima
0: aman kenya
1: dan yang keduanya penampilan nomor dua lah
0: aman
1: tapi kelebih lagi patah sada nyawa tu lah penting gitu tahu belajar
0: aman
1: mayuh dia tu kelas vokal kumpu pun kadang-kadang nanti bisa masa pun ngau kelas vokal tajak ya bedau liah ngeman ke tadi pelajar tapi kira kena kita
0: lagi belajar.
1: Tapi dari segi ninga, dari segi tengah nemu lah kita impukan kadang-kadang tak boleh nunda tete ku sidah.
0: Aman ganya. Okey. Tu berkeni ke cara orang ika nuan tok tuan ti semua sidah berguna nuan kan nuan boleh berkongsi ke media sosial nuan tau ke cara orang ika nuan ti berguna ke nuan belagu merindang.
1: Nya utai ke penting dah lah. Nanti kita di luar dia bisa ika berguna aku tau PM tau ke DM aku punya orang ba Facebook giga kita nama Ricky Ribot. Nama spelling orang putih ya. RICKY RIBOT kadang-kadang tu bisa dah nyepil nama pai ko BUT pun ndak temu sida. So TikTok pun nulis ngena nama ana hari kiri bot. Instagram aku pun ngena namanya. So sida tahu biasa sida ngiga secara lah private message ya.
0: Oh,
1: PM aku.
0: Hanya dari media sosial tadi oleh ngangau nuan juga, oleh berandau ngan nuan juga nih.
1: Lebih nak demo nombor telefon.
0: Arinya tadi lah. Nanti berguna ngan nuan. Okay, tadi tiga itu cara TikTok, bisi Instagram, kau Facebook.
1: Okay.
0: Jadi jaku ke penudi hari nuan tuan. Okay, ke penudi lagi kita muka dekat ninga kesadaran nyawa hari penyanyi kita Ricky Ribut. Dan sebenarnya kena ujung ke randau kita ingka jaku ke penudi jaku simpul hari nuan Ricky tuan Ricky.
1: Okey, jaku ke penudi nya aku kena peluang tu mari besai terima kasih ngagai orang-orang kau dah nyukung aku ba dunia pemerindang maka bala peninga peminat YFM tu selalu minta request lagu aku pihak megang ngagai seduai DJ dua ikut DJ ke Ari Subak dengan aku suah nak nebah lagu aku tang baru 5 tahun danya baru bertemu dan merasa tembaga handar hati piang megang terima kasih ngagai sukung YFM ke nyukung aku ngau artis bukai mah ngau semua bala-bala kabak dunia pemerindang bukai mega begulai mah kita segempung sejalai
0: ya. Okey, nya kira jaku simpul hari nuan Ricky Ribut lalu kami di YFM mega lebih ke aku umpu ngau DJ Min beri besar terima kasih ngan nuan lapan ulis ngatai kediri kira kita berandau meh hanya ke berita berita ke pemadu baru hari nuan senentang dunia pemerindang apa program kita ke ngalih hari itu atau ke lemai itu ke bawa ke bukai lah ngangau ke nuan baru nih
1: ngupi ba luar
0: ulih ngupi-ngupi nih. Okey, jadi terima kasih Mayu harap ke gagak jampat lagu meh tuan nih ke Mayu bala peninggal nganti nama tu lagu baru hari nuan.
1: Okey.
0: Lalu kami muka ngarap ke kita ngarap ke nuan mujur pak kirian nuan meh.
1: Amin.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai kita peninggal kemudah kami live ba Facebook ngau ninga ke kita ba radio lalu pihak muka kaban aku DJ Min jadi nulung aku ba program kita itu. Okey, jadi kita kat ninga sada nyawa Ricky Ribut live tau meda Facebook kita jam ke dia tu kak nguji main lagu Nuan Siti ni tuan-tuan.
1: Utai mana gagak petaranya mah ngambil kesedaya ninga live
0: utai mana gagak petara ya,
1: betul.
0: Okey.

0: Me quello. Mielo. Tuh, tuh biasa yang enak tuh. Oh, maaf. Nggak nemu di nikah masuk tadi ya.
1: Oke, kita ya berengkah baru nih.
0: Tau.
1: Si dingin atau?
0: Tuh, bedau sih. Nah, baru sih. Nah, tuh, baru nyemai. Lupa sama tengah-tengah.

0: Okay, kira ya menyatakan oh, netuan.
1: Netuan bias kan?
0: Ah, netuan bias nih. Saya bayar. Okay, terima kasih ya. Bertemu baru. Ya. Yeah.

Kami Sam hampir magat temui kebisi di Kangau buat program 34 Seranyawa lemban badan ianya Ricky Ribut penyanyi ke mai lagu Utai Manah Gagak Petara. Jadi baru entak ngalih hari kita mulai ngaku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk kengkai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 atau lagi peninga mai kita mendengar ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur udahnya lagi. Terus mai kita ninga ke Gallery Y lagu kudah di lulus buat PPLTE. Jadi kita terus berperindang rentak ngalih hari kita, merindang semua bala peningkat kita nak ngira dini, nur kita jam ke dia tu, banyak kita ninggal ke kami ngena RTM Klik, tau ke mendiang ke kami reporter RTM, serta ninggal ke kami menega ngena channel Astro 871. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami 24 jam sari ke sekali tu lagu hari Lucy M Anangka Buladik.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

ke dibai me Franklin ke lemai tu lagu ke diberi nama Anang Jakonya. Kira-kira 31 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ngagai bala kita ke Nangir Rindu ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu. Lebih lagi maya ujung minggu. Anang-anang ngadang, hapia mega anang nak bersedia laban kadang-kadang ne hari kita itu tak ngenyit udu kudik. Ngenyit hujan diumbak ke ngau ribut ke kelalu balat nah. Kira kena sebut kita kudek minyak neh. Lebih lagi kita kenang rindu berjalai ba tebiang tasik. Rindu ngintik ba belah sungai. Tau ke rindu mega berjalai jauh kini. Bisik kita tu tadi ngambil peluang ngambil awak hiking kini maya ujung minggu. Tau ke berjalan ngagai kebun neh, ngarap ke kita sama berjimat ngau gayari ke mayari. Nanti ya tumbuh pagi ya nyudah bangga panas. Angkanya muak kelemai dia gayari kita suah mat berubah serta dekat amat kudik maya lemayari. Laban okay nama ni peningar hari ke diperhati hari ke dipedak ni maka ke pagi nyentuk ke tengah hari hari panas kasa amat udahnya nyengali hari tau ke maya lemai harinya lalu kudik ni ya kudik tu tadi ukainya kita itu tadi ngai ke hari hujan tanti nyau lalu diumbak ke ngau ribut pia mega ampuh na lama kini utainya mega uleh medis kita pia mega uleh mai yang penusah ngaga kita lebih bagi kita ke benuang ba tanah utai ke kenangi kita ianya utai ke ngemedis kita kita ke diau ba kebun kini kita nanging kanya bisi utai ke bisa kini ayan tau ke begau lebih mayari ke kudi ngujung ke utainya tadi ngemedih ke kita pian mega apungo kini suahmat labuh maya hari ke benuang kudik berjimat mai kita ini ukai semina ke kita ke di tanah di menua pesisir raja diau di negeri megak kita patut berjimat kita ke driba lebih lagi kita ke kamat driba muak ke kibak jalai laban kita nemu bak kibak jalai enti di pedak ba bandar raya Kuching itu nang ya mayuh pun kayu ke besar-besai pian megak ti kita berhati enti kita medak ba kayunya tadi bisik punguk ni laban sekedak kayu yang tadi sampai di tutuah kini ngejuang ke punguknya tadi nanti di maka ribut kini ngejuang kenyak tadi ulen ninggang kita ada memayang kita ke driba berjimat main peningan nak ngira di nindur kita jam ke dia tu kita berperinang ke sekali tu lagu kedibai manca nak berani ngelaban matahari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okay, lagu kedibai Melissa Francis Baka Pama Engkada Halangian. Bisa berarti ke Siti Berita haba page Facebook why page Facebook Berita RTM Sarawak atau openinga ha kalai tu bisi nyadi tunggak ke semarahan tu ne jadi berita tu bisi diayan ke ba Berita RTM Sarawak kalai madah ke siku orang udah mujur berkena ke fire extinguisher ke kita tahu ke alat pemadam api tu ne ya ke tuang warna mansau nya ne ya tu udah mantu madam kapi tau ke madam kapi ke ba kitchen hood begini kita kat nyebutnya ne utai ke kena nginsap asap tau ke nyedut asap buh maya kita ke berapi ha, jadi utai tu kitchen hood tu endang ya bisik ba dapur kita ngambil asapnya tadi nak kebukai ta nak muka-mukai kes kenyadi tu ba siti rumah ba lorong 1A1 kota Semarahan na pagi tu tadi ne jadi rumah tu enya rumah ba Tia Vista lorong 1A1 kota Semarahan nitih ke report ke di padah ke hari bidik gerakan operasi bomba Sarawak kira ke 5% kira ke setengah menya kitchen hood tu tadi angus pagi tu tadi ne ketegal ari api menyak jadi ari orang ke jampat jampat atau kesikal madam kapinya ngujuang kota itu tadi selamat saja dalam 5% udah angus ne tang beriputnya tadi nadai dipadah ke orang bisi bakal atau ke nadai report ke bisi kes pemati ne jadi kepun angus tu tadi agi di pansia ne hanya meh pemanah anti kita bisi alat atau ke perengkah perengkah kena madam kapi tau ke disebut kita ba jaga orang putih fire extinguisher tu ditepuk tau ke disimpan kita ba rumah lebih lagi ba dapur tau ke ba bilik tidur kita ne hanya meh guna ya ne nur kita itu tadi mantu tau ke ngambil kita uliah ngurang kagi apinya tadi jampat ngelekai nanti kita meda apinya tadi bisik ke mau-mau jampat spray kita jampat jadi api nak jampat ngelekainya ambil pemanah nanti kita bisik ngembuan tau ke bisik nyimpan perengkah madam kapi bak rumah ok nya tadi berita ke bisik di pratik aku berita online bak berita RTM Sarawak kita bawa perinah dulu ngelagu hari Laila BJ Bujang Rambau Sekolah Subang.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Sampal Go Guru Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur baga pengawak mandang kebarang. Workshop Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Harang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
0: Oram Sampal Go Guru Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur baga pengawak mandang kebarang. Workshop Pekit ngau jakuk penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Harang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa? Lagu Bidayuh

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung carangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih kepada dengan kami bawa YFM to me Galeroy. Kalau kita ke sekali tu bisi 10 lagu ba Galeroy kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dannya Aria Macton, lagu Amalina Anak Duai Rumah. Ya, nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke pemadu baru hari urai, lagu ke diberi nama di lah tanah, ditangkan tenggau penanyi Indo tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepian Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba gelar wagi time ko minggu tu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: bersedia? Bersedia ke kat nombor Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu? Sapa dekat Rupiah Surat Kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu

Pagi ni ke kami bawa FM untuk Galera Wine. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Arisela Julia. Dion ngeleka di tengkeban di Kelan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu nak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengrindu di Tujah. Dion ngeleka lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Nda Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Ruhm, lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita, udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu, bak program Galera Y kita ungkup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejati.

Kita lagi dengar ke Galera Y. Galera Y kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rozi Usuat. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rozi tu kebenarnya sigi udah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sigi mayuh lala Rozi Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkebang Jasli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita udah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey. Jadi nak tu ajak Galera Y kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Yang lagu ni Jenika Sanggam Karun Bungai Surat Bubungai lagu kenangan pun ke segmen Sadar Lemai. Saya tu terima kasih dengan kita ke Gimengkam Gulengok kami nyentuk ke dia tu kita ke Benung Nunga Kapal Melayan diri sebilik lemai tu ke Benung Berapi Nyumai Berdapur Benung Lang Kerita kini nuju ngagai kedai makai hengkanya Benung kemudian ke YFM. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen sedar lemai dia kita dekat buku lain aku Nancy Tambum terkaisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi udah tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program lalau pergidup buku lain ngau Bishop Erisum Pencingan jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat buat YFM ke bisi di kilum kita ngagai kami lalu danya lagi terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli dito serta buat jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendiang ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 24. Lambar 24. Nyalai dia tu kemacau gentaran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tismak negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu ura Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan tianak David. Anak aku tindu merinsok benar kena rasuk antu. Tang Jesus ndak nyawut ia seleka. Sida murid ia datai ngaga Jesus, alungansa ia berjaku. Ko sida, asuh ia pulai. Ia nitih kakitai lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak diasuh ngigok raban bedus urang Israel tilenyau. Ningonyo induknya datai lumrebi di kaki yo, ku yo, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri yo ngagi ukui. Ku induknya nyawut yo, nyo amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan yo. Nyalai ku Jesus nyawut yo, nuan tu induk dibesai pengarap. Utai tu dipintak nuan dekat di kerja nitih ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita tu, kita ingat pasal Jesus dia berjalan ke utara agak menuang kandang Tyre ngau Sidon kurang lebih bermenua Lebanon kemayar itu ngejang ke menua di palan orang Judah agak menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus itu ianya awak bisik peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah serta bisik peluang megok alai bersemiang serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati ti ditemu yo dekat nyadi buat yo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngadak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid yo pasal kayu regang tinyo semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngau ajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid yo. Lalu tu mempeluang tiada ia oleh ngerari ke diri dari bala mayo. Tang kita tengok, ndak mukai-mukai, lebuah masa tu, megok, ia lalu digusung siku induk. Diminta kasih Jesus, awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah, bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketika ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa serta anda ibuah medak takkan anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca buah kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuah Jesus datai bersemengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang

nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak dah dikerja Jesus, laban berita pasal penataya dah temu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku tingusung Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Judah. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Judah. Tambah megak, orang Canaan tu ndang munsuh lama orang Judah. Berengkah hari penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Judah bergedik ke sedak. Lu sedak pan bergedik ke orang Judah. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Judah, laban seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia terkenal menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Tuan Jesus, awak ke kita yang beri anak mit makai dulu. Tak patut kita yang ambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi nama reti jakuk ke dipasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngenak jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban ngumbai orang ukui nyok tak mana benar. Lalu maya Jesus keliak jakuk ukui itu ndak dikenal bangsa orang Judah berjaya bangsa bukai. Tak menjadi bersemua bangsa jakuk. Jalai nuan nyebut jakuknya, nyeng kawam gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakuknya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jakuk ukui itu, lalu induk nemu jakuknya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjakuk ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takkan ngelesai ke induknya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik ke orang induk. Kesuah dia perjai atau ke kemaruah korang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus tak bergedik ke orang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai ke siku orang gila di mana gerasa. Kau dah kenang kita dulu hari itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agak berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara dengan bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari ke dia suah ngerja pengawak nyelai teka pengawak ajih bakal ngerai kurang teka muruan tu. Lebuh yang ajar sedang ngerja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Judah. Ukai ketegal bangsa orang Judah tu dikerinduk ke Latala lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih Latala. Ngenak bala timimit, Latala ngerembai keberkat ia agar semua bala bukai. Hari bala orang Judah, Allah Ta'ala dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 siku. Melatih sidak waktu sidak oleh nampung pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita yang bunyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa orang Judah. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia.
Nyo kebuah ya kempang nyawa Jesus. Koyo, nyo amat Tuhan. Tau kue tidak baruh meja mega makai tidak pemakai tindak habis dempo anak mit. Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang yang mega. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kanak induk ya, Jesus beri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kaya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai datuk menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis dinuntung anak ya, cukup balang nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngau penyayau induk tu ke anak ya mega nyermin pengerindu alah tala kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawet seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerinduk Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang dok mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngau Jesus. Terubah ya yang ubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang ke Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talau. Nyelai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talau. Pengarap tu ngujung ke yang nyembah Jesus. Serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu, dilengkak ke aku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita yang sama dia jenuh. Serta lalu bersamping ngu aku, ngagip Allah Ta'ala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dang sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di serga. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekuaja dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Lagu ni Lucy M Baduk kira lagu ngejong ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai sama lemai dengan kita ke hak baru pukul lengau kami buat YFM ke bermandian ke YFM dan kiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benar dalam kereta kini seraya kita ke berapi kini berdapur mendian ke YFM. Terima kasih hau. Jadi tu datang bawa aku maca pesan ke BCD kirim ke kita ngagai YFM. Banyak kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu. Jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau Benangan Tulang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu, Kapit, Bintangor, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Aur Bangat, Duri, Remambung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, serta Kabupaten Melayan ke Bukai, Tik Ngelala, Rumi, Anak Nanang. Jadi pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai, Balam Mayuah, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman, serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Rumi Anak Nanang. Rumi Anak Nanang Udah Nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau Nangan Tulang Sri Aman serta dekat di Anjung pagi hari 2 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke diau bak rumah Sati Sungai Pituah, Mutung, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit, Nyiar, Uluruban, Seriduah, Pelasuk, Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus, Kerubung, Skrang, Praja, Rumah Christopher, Banyung, Banyung, Mungguk, Ranggu, Simpang, Sayah Nia, serta kepembelayan kebukai, Tinglala, Bulan, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau, tau ke Bini Katang Anak Gima, Udah Nadai kena 14/8/2026. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu dekat Lintu Belamayuh Lemai tu buat rumah Dana Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat Dianjung Pergila buat pendam Kristian sebekas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak telefon ngaga Jonika Billy tau ke apa edara buat lumur kusung 16314-2902 tau ke ngaga Alexander Michael buat lumur kusung 17809-2056. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau tak ke Bini Katang Anak Gima. Udah Nadai kena 14/8/2026 tu. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu tadi dekat din tu Belamayuh Lemai tu bak rumah Dana Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung pergilah bak pendam Kristian seberkas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Johnny ke Billy atau ke Apai Dara buat lumur kusung 16-314-2902 atau ke ngagai Alexander Michael buat lumur kusung 17-809-2059. Jadi pesan ke Siti tu mega pesan berat tu Ari Umban Anak Tawau tak ke Inai Boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony sebilik dalat anak bawa sebilik di Miri hingga anak mempati sebilik di Miri tupang anak kiai sebilik di Bintangor ke pembelayan di Selangau di Jia Selangau Jampi Semadik di Sebakun di Jia Batang Mukah Ulu Mukah Tamin Setapang Sekuau Sungai Kuak Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu serta bala di Buduk Seratua serta ke pembelayan ke Bukai Tik Ngelala Peter Anak Ikuah tau ke Apai Boy. Jadi pesan tu madah ke Peter anak ikuh. Peter anak ikuh tau ke apai boy. Udah nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai bar rumah nyerapung nanga kalai ulu mukah Selangau. Kena 17/8/2026. Malam hari 1 lalu dekat Dianjung pagi hari 2 kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagi umban anak tawau berumur kusung 19469429 tau ke ngaga Albert anak Peter berumur kusung 11989 7933. Tu Nando baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Peter anak ikuh atau ke apai boy. Udah nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai buat rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau. Kena 17/8/2026. Yang malam hari 1 serta Dianjung pagi hari 2 18/8/2026. Penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Binia ianya umban anak tawau berumur kosong 19469429 atau ke ngagai Albert anak Peter berumur kosong 11 19897933. Datu lagi agi mega nampung sekadar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami bak YFM. Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, ya, sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11
2: pukul 7:25. Pesan ya kenalah di hari Taib itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422.

Ya, lagu Ari Wilson, Meringai, No Anda, Aku Buai. Siti lagu kena merindang kita lemah itu. Tu lagi mega maca segera pesan ke bisi dikirim kita ngagai YFM. Sebelum kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi au. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari Kirona Johnny West dituju ngagai kepemlayan ke dia bawang asan dengan terlihat krian seratua dengan luau awet seratua julau sibu pak sibu mawang sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kuciang kapit miri bintulu serta kepemlayan ke bukai tinglala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026 jam 5.30 lemai bak spital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16.08.2026 bak rumah Peter Tinggom bawang Asan Sibu. Lalu dekat di Anjung kena hari 1 17.08.2026 pukul 8 pagi bak pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Lemai tu 16.08.2026. Bak rumah tinggung Bawang Asan Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 17.08.2026 pukul 8 pagi. Bak pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Au. Jadi sebenarnya kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengar ke dulu lagu dari Cecilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrobai.

0: mapai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu, hari besar Maria Dara Bunga sebaik nikah ke surga 16/8 tahun 2026. Aku pada kibian hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia ke diri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala
1: di pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadai aku laban aku dah balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai tipatu digagak tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, ulih penyalah aku tibalah dudu nyak kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas semua melekat ngau orang santai lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami merecima kasih ngagai nuan. Ketengah mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus adalah anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus, engkau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita Allah Ta'ala tema do berkuasa, temuran hidup, tema nikik Maria darah bunga, senda dosa, ina anak nuan, tubuh ngau semangat ngagai mulia surga. Beri kami bersemayang, awak keseruran berarti kutai dari surga. Kami tahu aruh nyadi orang tiba kunci mulia ya. Nengah Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah ngau nuan dalam penyarakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai. Keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita dengar letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribuk pemandang bagi 11 ayat 19 ngagai bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka. Lalu peti lampang batu adat bisik dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda tik besai lalu pegari di langit. Ianya siku induk ke begari ngenak matahari. Lalu kaki ya berpelasar ke bulan. Lalu bakpalak ya bisik sitik mahkota tik digaga hari 12 igik bintang. Ia ngandung lalu nyabak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit. Ianya siku naga tik besai tik bercurak merah. Tik bisik tujuh igik palak, ngau sepuluh itik tanduk, ngau tujuh itik mahkota bak palak ya. Ia narit sebagi hari tiga bagi bintang, tik di langit ngena ikut ya. Lalu nikau kesidak kebaruh ngagai dunia. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya. Dekat makai anak induknya, lebu anak miknya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki siku. Di dekat merintah semua bangsa ngenak sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ia. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai si tindur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bijakuk di serga. Dia tuk pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya, udah datai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ya kala-tala.
2: Mas Muantara, saud, kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Bala anak induk Raja Bukai, sama begulai ngau bala anak induk Nuan. Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Nuan ti dekat nyadi bini Raja, pendiang kutai ti disebut aku. Anang agi ingat kebalan biak Nuan, ngau kaban belayan Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Pemajik Nuan dekat ngasuh Raja ingin rindu ke Nuan. Ya Tuan Nuan, nya alai Nuan nak tahu nak ngasi ke ia. Ngau ati ti lantang serta gaga sidak datai lalu tamak ngagai istana Raja.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ti keterubah ngagai orang di Korin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru, ari bala orang ke udah mati. Labanti pemati datai oleh sikok mensia, pengangkat ari mati megak datai oleh sikok mensia. Laban semua mensia mati di baik Adam. Nyalai semua mensia dekat hidup di baik Kristus. Tenggenap ikut dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nya baru bala nembiak Kristus. Udahnya baru pengujuan datai, lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah, perintah ngau kuasa. Laban ia nak tahu nak, merintah nyentuak ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di baruah kaki ia. Munsuh ti pemadu dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di baruah kaki Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari ini kudu netehkan Luk bagi 1 ayat 39 ngagai 56.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Mari angkat lalu beguai-guai mupu anggai sebuah negeri di menua Judah, di bebukit tamau ngagai rumah Zakaria. Lalu mari tabik bahasa ngagai Elizabeth. Lebih Elizabeth ninga jaku tabik Maria. Anamit di dalam kanon Elizabeth lalu kebut. Penuh laban Roh Kudus Elizabeth lalu berjakuk dengan nyawa tinggal. Berberkat menuan hari semua hidup bukai. Lalu berkat meh anak ke dikandung ke nuan. Lalu nama kubah tetu nyadi baku. Datai ke inai Tuhan aku nyau nemuai ngagai aku. Laban lebuah kuninga jakuk tabik nuan tadi. Anak mit ke dalam kandung aku kebut gagati. Berkat meya ke Arab ke jakuk Tuhan dekat dikamatkan. Maria lalu berjakut, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala ti juru selamat aku. Laban ya udah kasih ke nembiak ya ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua serak dekat ngumbai aku berberkat. Laban Allah Ta'ala, tiba kuasa udah ngereja utai ti besai ke aku. Kudus meh nama ya. Ya mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ya. Hari serak siti ngagai serak siti. Ya udah mandang ke pengering ya, ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti maneh. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya udah nulung nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ya ngau aki ini kita ngagai Abraham ngau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau oleh sebut kira 3 bulan adanya ya pulai ngagai rumah ya ampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nadi saretu tajak ukai hari kebetul Maria darah bunga sudah baik ikut kesukuratan awam sida bishop Malaysia Singapura Brunei mai sarito di intu nyadi hari besar Maria darah bunga sudah baik ikut ke surga nyadi sarito pengawak ke penghabis toka mana mai dalam penjalai pengharap kita orang Katolik tu ingat ke Maria di baik pulai nikik ke surga ukai semena semangat tang tubuh ya lebuh ya ke ninggal ke dunia tau. Jadi dari itu tau, ya ndak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut. Tanglah tala mai ya terus ngagai munua surga. Jadi pengaram itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi saat itu kita Katolik ngingatkan pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja megak. Kitai berbahasa kia terjadi indah Jesus ngau model pengarap kitai. Jadi Pope Pius ke 12 madah ke ajar pasal Maria Domenica Kusura tu jadi ke Doma dalam tahun 1950. Nama retia, retia tu meh pengarap ti asal dalam gereja kitai. Indah nengah ya kedebaik ke surga tu mega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kedebaik nikik ke surga sarito merik pengendal angge semua kita. Tu ingat ke kita bekan Maria ke debaik ke surga kita mega uliah maliak kemua ngagai pingduk muruan begulai ngau Allah Ta'ala. Jadi pengarap besar itu merangsang kita wak kehidup dalam pengarap andal ke semaya Allah Ta'ala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar, Maria nunjuk ngagai pengasih, pengering ngau penyelamat, pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengakak Kristus dari pemarai merik pengandal ke pingduk muruan. Lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap kalah ta'ala.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung air Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas. Marinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang akan baru ari pemarai.

0: Amin.
1: Maria debaik nikit tubuh engkau semangat agen mulia lalu nyadi kelai ti besai madang kutai terdekat nyadi bagi taitan dia tu kita gi berjalai nuju mulia nyalai aram kita begulai ngom Maria mai semayang kita ngagai Allah Taala apai.
0: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke gereja, ngambil kaki tai nganti ngau ati ti penuh pengandal. Ke pengangkat ti udah dismaya Kristus ke kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu, ngambil ke sidak nyaga pengelikun dunia serta ngapuska pengawak ti beperang. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke penaluak kita ngagai Maria, ngambil ke orang Kristian uliah berserakup begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruh pendiau, ke diangkat ke ngagai mulia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke semua ruang bilik, ngambil karani pemayak kementas ati ngir yang genap ruang bilik kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Kesidak keudah parai, ngambil kesidak diangkat ngau Kristus, begulai ngau Maria, induk darah bungas, serta ngau orang sante. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan serga ngau dunia, kami mai semayang kami, begulai ngau Maria darah bungas, orang keterubah, dikangau saun dalam mulia pemenang anak nuan, tidup lalu merintah, keselama-lamanya.
0: Amin.
1: Leteji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, di pengagak semua tai, laban hari pengaraja nuan. Kami dah terima ruti, tadi sewak kami ngagai nuan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
0: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
1: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngawa pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
0: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
1: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngawa unggi kita. Tahu diterima Allah Ta'ala apai di pemaduk berkuasa.
0: Awak ke Tuhan nerima piring berjari wan. Kepuji ngau mulia nama ya, kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
1: Awak kepiring tu pemerik basa di kami, angkat ngagin wanda Tuhan, lalu dengan Maria darah bungas, di pemaduk di berkat, tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ngagin surga, awak kati kami disar ngena api pengerinduk, seruran rinduk ke nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan ngau kita,
0: lalu ngau roh
1: serah kati kita,
0: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
1: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
0: Nya sigi ngena serta patut.
1: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau disebaran dur. Beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apai ti kudus, Allah tabah kuasa selama ruan belama, dengah Kristus Tuhan kami lawan saritu, darah bungas tindai Allah Ta'ala udah debai niki ke surga, ti nyadi kepun ngau gambar, ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna, lalu nyadi ke tanda penganda ti benar, serta berperindang, ngagai bala nuan ti agi berjalai nuju surga, ti benar, nuan nak ngasuh tubuh yebut dalam penam, ketungkah, keari tubuh yempu, yang ngalit kati udah ngada kanak nuan jadi mensia penempak semua penghidup nyalai. Begulai ngau sedap melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: Gagak kudus pemeritok kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau, menjadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tambah ke dalam pemerinsa ngau pemaraya, ia nyeka ruti, lalu beri terima kasih meceh ke lalu nyuaknya ngagi murid yang nyebut, ambil tau semua kita lalu empak ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam mudah tembuk yang nyangkau mangkuk calis lalu sekali dak beri terima kasih yang nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bela mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, maya kami makai roti itu, lalu ngirup hari calis itu. Kami merita ke pengarai nuan, oh Tuhan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat pemarai nge pengangkat ya. Kami nyuak ngegai nuan Tuhan, roti pengirup nge calis penyelaman. Meri terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngonwan lalu melawan wan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh. Bungulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bola menjadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasin wan sambut sidak ke dalam penampak muan wan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau Syedah Rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atin wan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyaraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayak sumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang ke mengantip penganda tidak berkat ngau penatai pengelepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi nuan dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja nuan lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Tu anak domba Allah Ta'ala, tu maya tenanggung dosa dunia diberkat mesida. Kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bungas, ti pemaduk diberkat, tinggari kami bersemayang, ti debaik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak debaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala ti maduk berkuasa berkat kita, apai. Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Metro Batok, Batang Berita. Kesusasteraan mesti setipak engau pengeremai digital, engau AI, dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap, antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah tetap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagai peranak ke dikerugak gaya ri kemarau. Selamat lemai, bukulan aku ni si tambo bawa berita lemai 16 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

0: Pemansang ba perkara kesusasteraan patut setipak engkau pengerba digital, engkau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu ke ya agi mengkang relevan ngak kena biak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg bisi pengerap hati di acara tu ukai semina ulih ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega ulih mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif bakal animation, filem panda atau ke muzik. Yang mada munyinya ba pengerami makan lemai engau nyuak ke prize pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakuk ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Ari Sarawak mujur nyadi champion engkau pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakak garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat ASEAN dikenal ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikenal ngurang ke empas hari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri ASEAN berkaul ngau penanggul sebun merakak antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Yang megak dekat ke pelilih menua bakal Kuala Beram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Merbak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation renih ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyak. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil penglandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawal ke sebakar Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak pada ke perintah udah tetap ke timpuh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya di kemarau. Komiti Penguasa Penusah Ngenyit bagi menua ngeupis bekal air menua pesisir Jebab udah dikerah berjalan ke atur enggau lengkas bak kandang durti berguna ke bekal air. Yang madah ke timpuh 12 jam tu ianya berengkah hari sebana diterima kalai bekal air ndak tahu ndak dianjur ngagai peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup ngagai peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkau guna ngau pemansang. Ya dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkaul. Dengar raban petugas khas ti berengkah beroperasyen dalam tahun 2023 dia 5,776 peminta bisi diapil bak selampur Sarawak tiudah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang bisi 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya bisi 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Yang madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua buat Dewan Kampung Belading di Limbang. Buat perkara ke sebakar yang megak ngingat ke Raban Nebiak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Semua sekolah primary dan secondary hari baru ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pergilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200 ianya tikas tik tau ngerugak pengerai ngujung ke semua sekolah ditutup. JPN Sarawak ngemerat ke perkara penglantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari ti angat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah megak udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard. Enggau garis lalau berkawul enggau aktiviti ke bak luar, maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerang ti pemadu baru, dekak di padah. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadi ke mandatory. Gagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' William Mongin madah atur tu berguna amat dikena nentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemadu di Kemarat. Enti nada atur ti betul orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul lebuh nguna ngintu serta megak etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulapo Sarawak Kuching. Kurs tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ditau ngerugak pengelikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia mega merambung rembai ke program pemerhati hati. Enggau kurs tik bansanya ngagai menup sisir buat pengawak tik ngatur roadshow. Kurs tu kediatur Persatuan Penembak Kler Bahagian Kuching. Enggau kerjasama upis pelilih menup Kuching di pasuak urung 60 ikut raban penyerta. 2,663 ikut ukui udah nerima vaksin rabies enggau microchip dari program vaccination rabies percuma di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawak ngerembai ke bungkur vaccination mesti cakah hagi di Kemujur. Dikena nentu ke komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Penus program tu diatur dua kali seminggu, mai ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaccination ngau microchip percuma ke di pejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia megak ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin ngau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin, nyak madah atur ti dekat nampak Miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama dari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program sebakar dekat diatur kena 22 ngau 23 ribu lalapan tu berengkah dari pukul 9 pagi nyentuh ngagai pukul 4 lemai bak Taman Awam Miri. Berita tika penudi. Operation ngerarak penusah angus kampung di Jalan Kejatau Lingga Sri Aman tembu urung pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Sapit Direktur Pis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah operationnya tembu pengudah majoriti kandang dur ke kena penusahnya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Penusah angus ke diriput ke kena 10.08 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembu 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar lagi bisik risiko penusah angus mit nyadi. Operation hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu penglikun orang periman Malaysia upis antaliai ngau parit JPS serta upis rampok menua. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusastraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung berkelahi ngagai peranak ke dikerugak gaya hari kemarau. Tunakah berita lemai Saritu Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek tiberga RM600,000 sebagai hari pengawak tidak berjalan ke perintah kenang remai ke bungkur perengka kediguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Ba Jakoya mayap jadi ke pengeraminya, Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turun peniaunya, seruran meri kerjasama ngage perintah, lebob jalai ke projek pemansang ba kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya ia madai ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup ba kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai, berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Terima kasih. Menuju kita temendiang ke radio ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
3: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
4: Sada, sada, sada lemah. YFM.

Lagu ni Ricky L, kenyang mata ngujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Lemai, selamat bergulang kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulang kami bawa YFM. Terima kasih lawan lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerindahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sarinya. Yang kaum kita akan dah ya gawa nitih shift. Engkau malam tu kita gawak kini berengkah hari lemah itu tadi nyentuk ngagai tumuh pagi pergilah kini. Terima kasih meh seraya kita kengerja pengawak merindang kita ngal lagu-lagu serta berkunci ngau kita sekedar berita megah nyentuk ngagai pukul 12:30 malam tu lagi buat segmen sada lemah ngau pemerindang malam tu lagi bergulai ngau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Oh jadi tu peningat macam sekedar pesan berat ke BCD kena tai ke kita ngagai email YFM ke anda ambil dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ya ke dituju ngagai kaban belayan ti dia bawa rumah Joseph Ungum Sebangki Pandak rumah Edi Sebangki Panjai rumah Bangin Tintia Lalang rumah Sebeli Batu Berbini Atas rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru rumah Juil Nangasan rumah Rachel San Panda rumah Langan Bulo rumah Jarup Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat rumah Jefferson serta Kaban Belayan yang kebukai kediau di Selindung Merio Marup Atas Sungai Keruh Barak Merindun Pudai Bintung Nyemungan Skim Skrang Panjai Ruai Wong Panda Wong Panjai Ensawang Selepin Miri, Mendamit Limbang Kuching Sri Aman, Lacau, Betung Sibu serta semua Kaban Belayan ia kebuka tinggalala Mpandai Anak Ambak. Jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak Udan Adai hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayu buat rumah Jabu empit lemai tu lalu serta serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 buat pendam empit lubuan tu jadi penerang kesilai lagi kita telefon ngagai anak ya Grace buat umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami buat pesan kedua penudi ke diterima kami Pak YFM. Jadi pesan ke penudi tu peningat kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas Anak Mawan atau ke Anggun. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan ke Ngelala Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026. Niang dekat di Sengai kena 17/8/2026. Buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 nya pesan ti diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp oh konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus bergulangkan kami YFM tu lagu ke dipilih abah sada lemai siti lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanaki.

Ya, Suwina Kenuan, lagu di Andre Transmission, lagu kena merindang kita ke menu mendiang ke kami kena RTM klik Maya tu atau ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam buku lengah kami buat YFM segmen sedang lemah lagi buku lengah aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu hari Stella Philip Nuan dipilih aku. Sedalamai YFM.

Siko Dembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, Ukai, hari Abang Kedai tu aja boleh bersebun peringatan perindu pan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau pengerindu pengibuh ngagai pangan kita bini tau ke laki kita kini. Nya meh Siti lagu retro hari ni Michael Jemat merindang kita malam tu peninga. Jadi nyebut berkawul ngau sebun tu tu baca API ke daripada aku buat website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah angin malam tu nurun udah kurang hari sebedau tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau ngerugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut ke baca tikas pengamah angin 152 jadi dur buka tu udah ba ikas pengamah angin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Seri Kai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semelaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 tak kata je apa ya peningat tetap meh nyaga pengerai dia berumah henti nadai pengau berat dia aduh atau ke di kerja kita berluar terus ngena pemampul mulut engau hidung atau ke face mask lebuh kita berluar rumah anang nunu jam kedai tu laban terjapa pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawak nunu majak di pecah laika bak menua kita jadi terus ningat ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulang ngau kami bak segmen sada lemai tu Siti lagu Ari Stevenson terlihat hati dipangkak janji.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita megat tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulai kau pengeluar program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus merina kita dengan lagu kau dah dipilih. Kena merindang kita bak segmen Sada Lemai, lagu Ari Heavens, Aku Nemu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

0: siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh setiap program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23 di bulan 8/2026 bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke diau semak engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Ana dah salah tahu engau sampal ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026. Oh, ane irau mayu artis atau ke penyanyi ke udah di kangau nyeng kaum nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape ke umur 12 tahun Adrian Anyi Robert bisi mayanya ilak lalu nyeng kaum penyanyi Rosena Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilung, Wat Rock, ngau Rosie Mila mega dekat merindang kita maya program Nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kawan pengelola program kami, kita kedeka bertemu dengan pengelola program kami baka Seda Monica Midi, Mr. Edmund Langi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny ngau pengelola program ba YFM Bidayu mega bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu yang kawam Linda, Pemaga Mil, Mildred, Francis, Philo engkau sikut lagi pengelola program di Miri ianya bawa YFM makayan ianya husun adeka merina kia yang kawam jujudah mega ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tanya tetap Nurun mega sama ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026 kena 21 nyentuk ngagai 23/8/2026 berkali pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, jadi itu nak kita bergulang aku dan saya tambah minta kisi ba segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang pukul program kami Matthew Abu. Udah bersedia berkonti di dekat Marina kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu hari Rosie Mila siku hari penyanyi ke mega Marina kita buat program Nai Nemuai Birami 2026. Gitu nyaga pengelai dirimpu. Selamat hujung minggu, selamat malam. Bye bye.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Pit Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001, skim bekal kuasakaran menua pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanan dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kanan menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sosiku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul

0: Jam sampal dan Guru Festival AI Pengelama 2000 Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur Bagai pengawak mandang kebarang Workshop Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar Kreativiti Dagang ngau mayu hagi kebukai Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar Nengkebang serta inovasi Masuk anda berbayar Arang lepas kepeluang tu Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas Bertemu lebuh mayanya ilah
1: Merik pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9 Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece

Okey, lagu ke terbahar Winnie Albert dan lagu ya Nadai Ganti Nuan. Okey, mic jam kedai pukul 9.29 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di konti. Ungkap ya, sehari itu hari Minggu 16.08. Begulang kau tudah pangan DJ MA. Tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya. 6 ke pukul 9 malam. Sada lemai. Okey. Ya, kebenaran terima jam kedai itu. Ningat kami hujung jimat. Lepas kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Ngarak ke sama belak likun datang kepalan ke di tujuh ya ke benung belalak bak rumah dengan kami bak dapur kini baruai bak tanjuk kini. Okey, seraya ke berandau malam tuai dengan kami. Terima kasih ngarap ke program terang di dengar nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bagi sama bang jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita BC program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Okey, tak sebenarnya mendingkan lagu dari Alvarez Laja dulu. Tetap bakal selamat.

dalam Kristus. Terima kasih nagayapay di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru ba program aku boleh penampak. Siti program tidak keluar ke nanti hari Minggu ba YFM Iban lalu untuk meh siti program kenyadi palan dora kita tidak ke berkongsi ke penyelai tau ke cerita amat ke bisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban tau ke penghidup orang bukai ke bisik di peda bisik di dinga kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumbai kita kesaksian ngenak program aku boleh penampak kunci kami cerita ke tau muka runding meri pengarap meri penampak ke baru ngagai orang bukai tau ke cerita tuleh nguyang ke hati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambil kesidang manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus bala menyadik utai kenda uliah tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan reti ya tadi di pedak kita ndak uliah di kerja kita tang kita nan anang ndak ingat nadai utai di dunia tok ke ndak uliah di kerja Tuhan nyami cerita ketika dikunci ke bab program aku boleh penampak ke sekali tu berkaul dengan kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kita bangsa bukai tungak ke menua ulu di miri. Tungak ke menua ulu di miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisik anak lelaki siku. Lalu anak lelaki ya tu endang endak menuku. Endak menuku ulah. Jahit jari, jahit jaku. Enggai gawak udung ngirup enggau macam ulah kendak menuku tak kendak manah di kerja piang megaukai semina ngembuan anak kendak menuku bakanya peningah tang laki induk tuk megak sebaka udung ngirup udu nginsah bini lalu enggai gawak macam meh ulah ndak menuku seduai menyanaknya tadi ke alai malu meh tudah induk ke ngempu laki ke ngempu anak ke endak menuku tu. Orang pun kin kitu berjakuk ke seduai menyanak ke endak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri. Nguan laki ngau anak ya ke endak menukunya tadi. Bersemiang bersampi meh tudah. Tang nadai gak ulah anak ngau laki ya tu. Berubah manah. Ndak nyalah-nyalah bakal cerita Santa Monica. Angka kita kalak ninga ke cerita ti nyadi bak Santa Monica. Dia deh ari siti nyonda alah ditat ke induk tu agi meh pemerinsa gau pemalu ke ditampi. Ia sekumbang ke nguan ngempu laki ngau anak ia ke endak menuku bekanya. Ke alai ya tu ndak alah tat ke pemerinsa ngau pemalu ke ditampi. Ya lalu nguji mutus kesebut ya ya berunding dekat munuh diri jadi cara ya munuh diri atau ke cara madam kesebut ianya ngena cara ngirup racun nama deh parai metoda induk tu tadi laban kudah ngirup racun munuh diri tang lebuah ya ke parai dia ndak berasai semengan ya tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengena mahkota emas raja kedipedak ya baju burak perenciang dia di induk tu medak namanya Jesus piakku ya nyata me Jesus kedipedak ditungak ya maya ya ke matinya tadi ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ya bersemiang lebuah maya ya ke agi hidup amai nyata me Jesus tu piak deh ko induknya tadi dia Jesus berjakuk ngau induk tu kok ya
Nuan bedau maya parai. Nuan bedau maya parai. Laban maya hidup, nuan suah bersampi ngagai aku. Lalu nuan endang suah ngerja pemanah ke semua orang. Pulai meh nuan ke dunia baru, lalu baik pesan aku. Biak meh sekedap ari jaku pesan tau ke jaku Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di itu endang bedau ditumbak ke orang, ia tak bersebut baru. Endak nyalah-nyalah, baka orang kedani ari tinduak. Dia angkat meinduk ke tadi ari galik, peninduak orang keparai, lalu mutah. Di kemutah ke yang magang, semua racun keudah diirup ia. Ke alaya lalu hidup, gerai, baka selama nyentuk ke dia tu. Jadi pelabuh harinya induk tu lalu jadi saksi Tuhan suah ngau pengawak gereja bak sebelah menua sidak tungak ke atas Sarawak. Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi hidup. Lalu hari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ia. Munyi ke bulak tang cerita tu nang amat laban nada utai kenda oleh di gereja Tuhan. Ya, utai ke patut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai Balari Limbang ke udah berkongsi ke cerita tu. Ya nyak sidak ke kalak bertemu ngau induk ke nyadi saksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kalak viral munyi kurang ke mayari tu. Lalu endang suah ditusi orang kelebih lagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap kinduk tu terus berjalai ke pengawak Tuhan. Ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mujung program peningal seberau ngelengkak ke bala kita. Sekali agik ngerah bala kita kunci ke mecerita atau ke penyelai. Kebisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kaban atau ke penghidup orang bukai. Kebisi dipedak kita nyadi ketegal pengarap Kristin. Kita tahu nusi cerita bukan semina ngena tulis. Kita megak tahu ngena record bercaku. Kita kenggai berkena kena mamat tahu berkena kena mabula. Kunci ke cerita kita nyatadi bak inbox page Facebook aku boleh penampak. Ngagi bala kita kelebih lagi ia keudah boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pastor Steve Balanga lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, bala kita ke dan tu pengerainya ngarap ke jam 4 semaneh. Okey, lagi dengan kami tentu ya bab jam ke terbang pemerindang malam. Kita pukul 10 dan kami nabur ke berita malam. Kita ingin yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkap ya malam tu ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi menua kapit enggau sibu. Ada hujan di Limbang, agi bersebun di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Enggau, Serian, Kalai, Gaya, Angin, berpuput ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam, tungak ke barat, Enggau, utara, menua kita di itu, tasik bergelombang, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi, ya, kesuah, pengangat Enggau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke Benung Garim-Garim Mega. Okey, belalak berehat ke kita. Terima kasih laban kagi dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, di Sematan, Lunduk, Bau, Padawan. Okey, oleh dengan kami nak 101.3 FM tau ke ninga secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV Astro 871. Nginjau lagu Stephanie G, nginjau lagu yang Nujah Penguji. Pukul 10 kita sama mendengar berita malam hari kami di YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh babala mayuh nage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Mission Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Craft Sarawak gai market antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sapit Perminyak Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai ngau pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk bisi potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Yang nyemetak madah ke hasil ari penglandik jari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megak dikemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang enggak penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia maksud ke jaga tu bak pengurami nyuak ke perais Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching yang ansa araban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus merisukung belanja dikenang negap ke industri kreatif seni pemerintang gau penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapit Menteri Dagang Temuai, industri kreatif gau seni pemerintang Sarawak, Datuk Senodan Lawan Madah Sektor Kreatif, ukai seminar fashion gau seni pemerintang ajak, tang megak ulih muka peluang kerja. Sektor terbegak ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenyang dengan macam tukuh kreativiti nyengkaum fashion, tekstil asal, music seni pemerintang ngau reka bentuk. Ngambil ke banding kia ngemasuk ke elemen pesaka asal bakal puak kumbuk dalam gaya fashion modern menjadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima dengan penemu ngau cara tik baru. Ia maksud ke jakunya dimiri. Nembiak di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di peliliah menua bukai. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawah sidak oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindarinya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseruran ngena ngau mana tiap peluang kebisi disedia ke ngagai sidak. Ia maksud ke jakutuk ba pengurami nutup Carnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua Semeriang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Terberindik hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkaum netak pun kayu ke tinggi TBC risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikenan tentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Yang maksud ke jakunya ngagai media pengudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menyujung ke berita malam kita untuk ya malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus ninggal kami dalam pemberindang malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1698 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergar RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngage perintah lebuh berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kena menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sedak uleh ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Sibu 87.6

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ia berjam kedua pemerintahan malam kita hari Minggu, habisi program Pelasar Jurai 635. Nangkan kata lagi ya, kita kedia di Sungai Asap Belaga. Nya ya hanan ingat bertemu ngau bala penyampai-penyampai radio kita buat program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu ngau bala penyampai kita di YFM Iban Imelda, ok, Uncle Stuan kita, Rogers Booking, Ken Melati, piamgak bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita dari stesen radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund megak bising ngau kita maya nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga, okay? Sebelum mending ke program Pelasar Jurai 635, mending ke lagu ke disada Stephen Mel, ngau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke peringat mending ke lagu lama disada Edward Pusah, ngau lagu yang dilah racun nyawa, okay? Penyanyi kita ke dia ba Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okay, jam ketiga, lagu-lagu country and western. Saya aku nyapa balik kita buat fanpage kami. Terus dengan kami, Segulai Sejalai, YFM.

0: laban rebah baru ke dia tu nyau mayu hagi bepelajal, lalu didedah ke ngagai dunia luar, lalu sidak yang ngemerat ngenulu tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya utai ketika uliah sidak ya ianya kejayaan karier sidak ya pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nomor dua, erti jakuknya nak tentu di kemerat ke
1: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kawin tumu tau ke laun, suah nyadi buah jakuk bak raban bangsa, ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak, laban ulih nyaga nama diri, lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tak ke mecet ko kitai, tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai, berarti ke ni bagi pemutus tip pemaduk mana berpelasar ke gaya ngau tuju penghidup sikuk-sikuk kitai bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sarito, ungkup ke minggu tu. Ya, nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama belak gerai ngebuan berita ke mana mujur dalam pengawak serta gerai belama. Ya, terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk begulai ngau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku Reverend Pastor Graham Manujang. Pegolengo kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor. Bertemu baru tu Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Berita aku mana? Terima kasih tu dah lalu aku sekeledak ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gagah-gagah selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana, lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok de Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu, kawin tumu tok ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah didinga kita, suah dikenang kita, lalu agi mengkang didinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sarito Pastor. Ya reti ya tu tadi, ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi didinga, agi dikenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngamik ke nena agi didinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tu atau ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk, lalu bak sidak ke lelaki ianya ia ke berumur 25 ngagai 28 tahun nya kawin tumu Pastor. Lalu enti kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nya tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu. Keterubah tu Pastor, pelaba aku kalak megak kita ini inga cerita aki ini kita subak tu de Pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal agi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk agi berbelas-belas mau umur de Pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul, betul.
0: Yang kan wan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari jerita ti didinga atau ke utai ke ripedak nuan empu meh Pastor?
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dekumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agi na ya. Lalu mayuhna terpedak ku tai ti bangsa tu bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga tang bak mayanya ke mayuh hage ianya dia suah pai nai lah ngai kedua ya. Now dulu kelia apa nai ngasuh anak sidak babini tumu nama ke buah laban ngambik ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah berjakuk ke pasal pelajarnya agak kurang mimet gak generasi mayanya nah ya. So sidak indekan ke bumai mah lalu berkebun mah tapi kok ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tak berjakuk ke pasal kawin tumu ngau kawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam kota itu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuah sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita ke terubah ngau kita ngemun ke ranau kita, ngau kita ngemun ke jurai kita ba topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan Wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi ba sidak ke induk menya. Ya, aku lagi ingat ku, ini aku madah ya belaki umurnya 12 tahun pastor. Kita ada tu nanti kita meda anak mia umur 12 tahun nanti ya ke Indonya lagi meda anak mia ya pastor.
1: Betul
0: ya tang bakinya meh gaya atau ke utai ke nyadi subak laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita subak ngemberan ke pengamak bumai ni pastor.
1: Nang amat
0: okey bala pedinga hanya kalau kita muka runiang kita lebih kita berjurai ke topik kawin tumu atau ke kawin laun ni ti angkeman nanti kita berhati ke tok de pastor dia tu tren ti pemadu baru ianya ba tahun 2025 berpelasa ke riput Upis Statistik Malaysia umur pukul rata kawin keterubah first marriage ko kita de pastor di menua kita di Malaysia dia tu nambah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya menon nyadi bat generasi ke dia tau ya tidak tempuh sidak ya. Nah ngamat munyi ko aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak tau ke karya sidak ya dulu nah ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang karier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya bakal orang teknikik tangga teknikik mengenua nikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab ti besai barang dia tu mal. Okey nyekul kana megak berguna ke belanja ti besai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya serdi-serah ngagai aki ngoini lagi tu sahnya lagi na ya. So nyak alai dalam runding aku sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup ngambil ke masa depan lebih niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa okey anang sekali dekat kawin berpuan ba feeling tang kita megak bisa plan enti yakino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila enti lelaki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki okey laki ti engkeman laki ti rindu ke bini ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik tu utai kedai ajal kita ya. So rumah tangganya dekat mu jual nanti yang nyeria kenan putih termasanya. Rumah tangganya dekat bahagia, lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak terbukai pempas ke dikena anak niat deh pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampin ampian kainnya nadai gig pastor. Itu semua pempas pakai buang
1: kok. Ya, ya nang amai.
0: Jadi utai tu mau. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ya ne pastor.
1: Nah ngamai. Lalu buah anak udah school lagi. Nakak mah belanja bala anak.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk primary satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayo peringkat ya ne.
1: Betul.
0: Oke, okay, nyak tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya bala peningan. Tok de pastor lebu nanti kita nyebut kawin tumu. Utai ke suah lagi buat runding kita kita itu tadi berunding utai ke nak mana de pastor nak mana aku tu tadi kita berpikir sampai cukup mature lah sanunya ku kita menyak tadi ekonomi pun sampai tentu tegap kerja pun agak kecua-kecua sampai boleh batang pengawak ke menyana de ku kita nyak utai ke berunding kita atang bunyi ku aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut baik kena kawin tumu atau ke kawin laun kedua-dua itik perkara tu bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
1: betul nah, mama.
0: Lalu nanti kawin tumu sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu deh pastor.
1: Betul.
0: Arti ya tua ulih nyeliah ke diri hari tik di petenah nanti terlalu lama berpangan atau ke bersulu.
1: Nah aman.
0: Pelabak aku perkara tu megak bisik di kemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang aman. So Siti utai tik selalu diajar aku ngagai orang kebiak bak gereja ne ya. Ia nyak bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak di kebukai. Ya lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So enti sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sida bertemu ngau aku. Nama kebuahku ngasuh sida ya tumu bertemu ngagai aku. Ya contoh bak minggu sitiknya kemari aku bisik ninga. So si kok yo pisa girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor mada amat gak ya cukup balat mana terbuka oleh aku bertemu dengan seduai au pastor gagal mayati ya meninggal pastor dekat bertemu sedak ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulan sedak ngau penemu jakuk Tuhan niriang sedak bertumbuh ngambil ke sedak nak labuh laban pengelemik laban penginginan tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ya. Ya, mayuh nal pengelemik, mayuh nal pengurang. Tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemik, nyeliah ke pengurangnya, nyak berguna. Sidak yang guna kita itu ketuai, ngiriang sidak ya, merik counseling ngagai sidak ya, ngajal sidak ya, guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap, sidak bersedia, nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jakuk sebut nuan tadi megak lah ha? Namau te ketumu resiko ti tumu agi resiko ti lawan agi. Okey, tumu yang kan kita jaga pengudus kita. Okey, pengudus kita. Tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna. Okey, persediaan numbuh ke ruang bilik. Lalu enti yang matang. Bisik kerja ti meruan. Nemu tanggungjawab dari empu. Mana nal sida yang niri ke rumah tangga. Enti et kelalu lawan nu 40-an. Okey, nu sampai 40. Okey, pelabak aku ya, aku terus merangsang sida ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak mana kita itu kediri tang bersampi awak ke utai ti badas nyadi bak kawal kita meka ya laban juluak kita ruang bilik ti bahagia bayaknya tumu bayaknya lawan. Okey, sesudah yang pu nemu ngagai orang tu dah disikap kitanya, udah dibimbing kitanya, udah di counseling kitanya, sidak yang pu nemu merik pemutus runding yang ni maya ti patut sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jakut Tuhan madanti sidak nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat, bimbingan dari ya pastor, berpun bak lekan jaku Tuhan, nya ngelepas ke sidak hari semua panjuak-panjuak dekat datai.
0: Ya, amatnya pastor, mayu panjuak baluan ya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
1: Anang, amat, belalai. Anang belalai. Ya.
0: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke pastor kita mega.
1: Betul.
0: Okey, bala peringa hanya tadi sekedap perkara ke di pejurai ke kita ba pusin ti ke terubah ba jurai kita ke sekali tu. Kita dekat jatuh nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Lengo kami bak program Plaza Jurai 635 agi begulai ngaku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita agi mengkang begulai ngaku kami bala peninga lapa kita agi dekat nampung jurai kita itu ke ujung agi. Jadi tok de pastor kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun ianya ekonomi tua tegap agi laban tua udah bisik pengawak tetap dan bunyi ke nuan tadi kamu gak pastor tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor
1: betul
0: kelimpah ari segi rundi yang tua pun rundi yang tua tadi matang agi ya laban tua udah mayuh penelebak tua udah mayuh pendak utai kenyadi aba kaban tua kini ba orang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita empu kita kita oleh medak utai kenyadi nyadinya oleh mematangkan kita ko orang
1: eh? Betul
0: nyak tadi pemanah tak ke penglebih lebuh kita kawin laun lalu enti bisi penglebih tentu bisi pengurang megak pastor ne ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka suah mat dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke baasai hati aku tu pasal. Pengurang ke nyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke indok ni pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah ya udah ngeluwe umur 35 tahun, reproduktif sida itu bisa kurang deh pasta.
1: Dah ngamat.
0: Lalu nyangka bisa tusah deka bisa anak menduduk hari deh. Sedangkan lalu kita bijako, bisa anak tu tadi perkara keberguna pasta. Lah banyak uliah. Apa kini kok kita uliah jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Tak entik semak perkara tok mekan jadi pasta. Tusah tok ke nak boleh hana entik kita udah kawin lawan tok de pasta. Kati uliah lantang meh kawa laki ngau bini de pasta.
1: So nyak kebuah kada sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang nguna counseling ari pasta laban ba counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko entik nyemak sedaya terlalu lawan bebini belaki tau ke mega entik sedaya terlalu tumu bebini belaki laban ba dua itik tu dua-dua mega bisik resiko entik terlalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entu entik bisik anak aki ini tinya diapai lagi nu bertanggungjawab lagi dah ngemata ke sidaknya lalu ba aku nak tentuan keman so ni maya ia ti mana ti patut niri ke rumah tangga ba ajal aku lebuh sidak ya diberi counseling sidak ya udah nemu pasal penguntung niri ke rumah tangga ba maya ti badas nama pengawak ti badas ku aku tadi lebuh sidak ya udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki sebagai apai lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai sebagai bini lalu lebuah sidak ya nemuan penemu terbakatau sidak ya udah bersedia niri ke rumah tangga tip bahagia laban bak maya seduaya udah mutus karundiang dekat nancang ngikat tali semaya lalu yes ngagai pengandiri lebuah sidak ya udah diajal teman-teman satu tadi deh. Laban ti sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilik kak nal besengki ngau ruang bilik ke laki ngobini tengu kertinya udah sidak ya namanya di counseling bahasa tu nadai agi sidak ya bersengki nadai jakunya asal kita yang bisi boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu megak bisik bersengki tang sengkinya berdasar ke ba kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan, ti udah bertumbuh dalam ya. Tanti terus nadai counseling tadi pedias maya deh, nah ya. So menjadi dalam Tuhan ni mayati patut, ni mayati engkeman sidak niri ke rumah tangga. Ianya ba maya sidak ya udah diajal, udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jako ya. Laban kunci kebahagiaan ruang bilik. Ianya lebuh ruang bilik din tak ke ba pengamat jako Tuhan.
0: Reti kenuannya tadi pastor. Sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya.
1: Betul.
0: Anak ngira tajak penumur sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya. Nyak nadai nyadi ke penanggul menyane pastor.
1: Iya, iya.
0: Sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai bimit kini. Asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey punya.
1: Iya, iya, iya. Tanggungjawab diri lalu nemu nyadia kederempu dalam ya. Segi utai kedeguna kita yang megak. Indah duit ringgit mega kematangan kita lebih lagi orang laki laki itu yangnya ketuai bak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 bak aku wow nyak tu cukup balat matang ya dah nyak tu cukup balat mana
0: yang bunyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
1: betul
0: nantinya pengalaman tu tadi ngajal tua, tajak utanya nak nyadi betua, tang tua muda utai kenyadi ngelingi kita.
1: Betul betul.
0: Ya, ke balap peningan cak tadi perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayu mega utai ke udah dipujurai ketua jadi itu tanya aku ke penudi untuk pastor nama Jakob Lalau Nuan ngagai sidak tik milih bayak kenyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob Lalau aku itu anang ke lalu segawat tahu ke jampat-jampat mutuas ke runding dekat babini belaki bisik ngik kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai bekerja mau ya anang sampai bekerja nyak kepua tadi aku tadi badah mana hamat minta penemu minta counseling hari orang ketua ya bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita yang selalu mai pejalai singkang kita yang terbimbing reti tekoku tu selalu ngaga pemutus runding jampat-jampat dinga tu anang segawat so anang megak terlalu rindang lalu rindu ke pengawak kita ke pemujur kita datainu kita inu dah no bisik meligai rumah kederempu barunya kita duka kawin anang megak terlalu rindang sampai ke no 50 tahun kita inu kak barunya diri terlalu rindang yang menyadai awak ke anang terlalu lawan mahau terlalu lawan ngikat tali semaya okey laban bisik resiko lalu bisik megak tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di penjurai ketua tadi nanti orang induknya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisi anak na ya kecuali muzizatnya di lah
0: ya, ya.
1: Kita nyak nak nagang lah laban bisi muka aku nemu orang 50 tahun bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dinga tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati merah nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya. Anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke oleh diiring oleh di ajal oleh diberi counseling awak ku tekad di diri awak ke juluk hati nuan amat-amat pulai keberkat ngagi nuan pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan ingat tiap ikut kita bisik mimpi nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia mimpi kita dekat lebak sendiri ke ruang bilik kita dekat bisik anak indo anak laki ya begulai ngu kita makai berami begulai tu mimpi sidak ya tekad diri ke rumah tangga amat nak Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri bak leka jakut Tuhan.
0: Okey, Pastor, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utek

0: disebut pastor, ingat kedua itu perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itu segaut ngau rindang ne pastor. Okey bala peningah. Ngarap ko semua utanya tadi ulih nyawab kita yang lebih lagi kita kage single ko kita, kita kage benungi gak tahu yang kita kage benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 ulih nyawab kita lebih kita bagi gak ke kalian penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tok pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ia nya prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Lakai Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki di tejuk ke diri. Nya kebuah ia ngaga ino lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayu orang kebiak dia tu nguna tubuh sida yang ngau salah. Anang bakanya menyadik dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik risiko tik besai. Nyak kebuah ajal aku dito. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersegawat. Anang megak terlalu rindang. Laban tik kita segawat. Kita itu pantuk bak bandil lagi. Nanti kita itu kalau rinang megak nyuk ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Au ngai ketiga kita tinggal bas. Tinggal espres kurang kedua ya. So anang bekenya au awak ke kita amat amat nyedia ke derempu. Tang dingal jakok to. Tang putus kerunian yes I do ngagai pangandiri bepun ba ajal jakok Tuhan ti ulih nyamian. Penglantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita berguna amat. Laban ajal sida bepun berindi bak jakut Tuhan ti ngiri yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin, dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman kesimpul nuan tadi pastor bak topik tua kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman. Ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi pastor sebelum tua nutup program tua ungkup ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
1: Oh, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami, nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sida ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk nuan. Laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikak di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilia berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siko aja dalam nama apa ya nak Noro Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu. Bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak. Kau dah berkongsi ke sekedar penemu. Kau dah nyawut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditaburkan. Jadi, ngotok bala peninga untuk nakap program kita untuk minggu tu. Mumpak dulu aku, Tuhan berkat ke semua kita. Ya.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Yang lagu ke terubah yang country and western kita hingga lagu di Sada Kony from Jason hingga lagu yang Neighbor on Sunday. Okay, sejam dengar kami nebah lagu-lagu country hingga western kita yang tuat ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi adakah macam sekedar peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawat neh. Okay, terima kasih ya ke benung datang baru rumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengar kami radio baru rumah. Terima kasih jamanya-manya anggar ke program terang didengar malam tu ya. Okay, ni nemu angkanya bedau ke mandi. Okey, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke jari pun eh. Okey, selamat belelak malam tu malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okey, habis bila kaban ke ngatai ke pesan nanti bolehnya anan tu bujigau lah malam hari ndak tu mana agak bulan tu ya. Ke sidak ya. Nemu-nemulah kita neh tajap ya. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita di perambu kita nya mujur magang-magang tebal lagi bala kita ke gawak shift malam malam tu neh. Okey. Mendikan lagu Alabama, Bone Country. Kedua lagi, Sammy Turner, Lavender Blue.

0: Lingga 89.5.
1: Radio 1.3.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai. Joli jengah.
1: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lavender Blue, lagu di sada Semi Turner. Okay, mai jam kita 11:13 minit malam. Okay, semalam ngaji tuai rumah, ngadaan ngaji medium dapat berisi mending ke program kita, ngaji kaban kita Cleansman. Baga, terima kasih ya, hari ini ngaji pemerintah malam. Okay, di fanpage kita, YFM Station pemerintah kita, nyai ya, Luisa Jogi MA selamat bertugas malam tu. Aki Kayora, baga minta sebarang lagu kena merindang semua kaban. Kaban kenala Boniface EP ya. MA di selepian malam tu minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apu lelengau ke dinga promo tupai ngau capi ke kia. Terima kasih ya. Johnny Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegak kaban kedai tu. Smith Hujun Tumbai, selamat bertugas. Terima kasih. Alex Daltabina Watabarau di Batu 6, Jalai Penerisan Kuching, minta lagu Hotel California. Kena ia merindang kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamat tu meh kekia. Gagenuan selamat bertugas di konti, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. Niurita Noriam gastinya apa. Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA, minta sebarang lagu. Kena merindang kabar-kabar FB ngau semua kabar-kabar ke ngelalalah kekia. Ngau peninggal kita ke malam tu, ngarap ke terperindang. Terima kasih Mami Abang. Habis ini bagiannya apa. Terima kasih James Anyang MA, minta lagu Eddie Utang Orang. Ui, Utang Dulu Out. Ilak kita yang berbahaya, kena berindang semua peninggal kita. Ningan Wan Ari Kenawit tu. Terima kasih James Anyang. Kena Sindai Robin bega habis nyapa di miri malam tu MA Ningan Wan. Minta lagu kena berindang hadirin punggau semua peninggal kita lah, ngarap ke terperindang ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Terima kasih Richard Unup nyaya di Jalai Simpang Semunjan Ningan Wan tu MA. Di Betung kaban kita tu James Nuyang. Terima kasih. Besi ningal jaku ke dipekun sikia malam tu. Anang giga orang kuliah nulung nuan mutar ke semua penanggul. Tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya ke kia. Tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 ke kia. Selamat malam ngagai semua peningal kita. Nginjau lagu Tommy Page, I Will Be Your Everything. Kedua lagi, nginjau lagu Rockwell, Knife. Engkau kami, tentu ya, pemberindang malam.

0: Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pasal itu pedih mimit atau pelabak ke?
2: Ya, nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngalala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama utai kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kage ngami utai kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Knife di Sadar Rockwell, lagu kadi kerindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okay, di rantau panjang polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah udah sida yang mujung retan siku lelaki peranak menua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil Yaba ke berungkus RM60,000 bajalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi dibajalai ke pemesai dari unit pemansi penyalah narkotik JSJN Contingent Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sidaknya mujur ngetan suspek tu berumur 45 tahun nitih ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya badah lebuh ke diperasa sidaknya tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa Yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalai iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang dadah rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Rehman dalam berlama ia 7 hari nyentuk ke ngagai hari 6 minggu tu ya ngambil ke pansi silik uliah diperjalai nak utai kenyadi di Kelantan dirian ya menua ke bersemak engkau menua Thailand. Monica Angel of Mine lagi injol lagu hari The Shirelist Will You Still

Country and Western kita hingga city lagu. Will you still love me tomorrow? Pagi lah, kerana lagi saya kaku. Kira kenyak nih. Harap ke penghidup kita yang meruan lekat dengan kami. Okay, rindu dengan kami ni tengah hari ni tiang jam. Okay, laban program juga udah tahu di dengar kita dengan channel Astro 871 nih. Okay, siapa baru dengar kita buat fanpage kami Ros Liao. Benar dengan Wan Babayan Tasya Muka MA. Minta lagu dan berindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap kereta perindang BBF Sadum Megang. Sebenarnya ke program kita selama bertugas MA malam tu minta lagu May Franklin Kunci Hati. Wih, utang dulu lagunya ni. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa, selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Rayang. Manah Gayari di Pakan malam tu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawang. Utang dulu au. Henry Orlando Nira MA, selamat bertugas di Konti Kokia malam tu minta lagu Kena Ia Merindang. Semua peningah ngau bala kenglalam eh mana gayari kami di Sibu malam tu. Terima kasih Bulan Pegarim Gasinya Pon. Terima kasih Mary Jalo Ujo di Song malam tu MA Ninganuan minta lagu Hello Darling Kena Merindang dirimpu ngau semua peningah kita ke malam tu. Ngarap ke tidur jenak malam lagi. Okay, aku ngujingi gak lagunya lagi au. Bungai Cempaka Kesinya apa yang minta lagu Kena Merindang. Bala kenglalameh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal megak ngagai mak ya ngau jang di Sabah Din. Menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony Juliana sedua itu di Paris, Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia engkau kabannya Lina Bugis di Kota Masai Johor. Ngarap ke tepe rindang. So John Samari, terima kasih nyapa. Selamat bertugas MA Jeremy K. Selamat bertugas. Minta lagu Timothy Janji Nyadi Ampa. Utang dulu au. Kena berindang semua bala geng meh kenglala di sebarang alain durdiau ngagai bala anak ya di Meridin. Ngarap ke benda tinduk bisa ningat pesan ya ke malam tu. Terima kasih ya. Terus ningat lagu ungkep ya program kita Country and Western, lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu gadis ada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

Ya, ni nemu besi kabang kita ke benung sinuati silulu merab bantal. Okey, nyabak ke ni wai. Okey, nada gak salah kita nyabak ni. Adik anak kita meluahkan perasaan kita. Nanti kita nyada kaban lah. Tipsi kaban tahu aja berkunci ke penusa hati diri ngagai kaban-kaban kita ke tahu di karab ke ya. Okey, kita nyo datang ba pegujuh program lagu-lagu country and western kita ungkep ya malam tu nda berasai 3 jam udah di county ya. Bala kita ke dekat belalak malam tu wai bakal selama ya belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu lagi tinduk jenak boleh mimpi ke manah neh. Okey. Bi mega ransing ungkep kita ke angkat pagi lah 17.08 hari 1 temu pagi nurun gawa keduanya nganjung anak nganjung ucu nganjung menjadi ngagai sekolah ya. Okey, ngarap ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah ngau sepemanjai minggu tu ya mujur magang. Lagu ketiga ya penudi kedua penudi lagu Ria Brooks and Dance Can't Stop My Heart. Okey, kedua lagi lagu Ready Get Set Don't Go lagu kedisada Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okey, kena nutup program kita country and western ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu baru kemayan eh nyana ingat mati kita. Okey, bakal sama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia terus segulai sejalai ngau kami.

0: ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang boleh nerima, jaku ti endak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti panso dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang di pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: peninga arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Terbaik dengan penerbangan pilihan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Terbaik kami, 18 jam sehari, bahas barang 2.000 kaki di langit biru. Menu kita ikut sehari itu, pagi, program pilu. Mulai tengah hari, rencang ngalih hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
2: Dek, kita wanyo mana cinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak hidup biluan, nak ngacau ya anak.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lo mi dito. Dito to na pa ko lo mi.
1: Oh, dito ba? Eh?
0: Aw,
1: dito to padani nyamay na.
0: Aw, ngeto.
1: Barang to, ngeto dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kana lo de.
1: Eh, ukay nya lama. Ya. Na pa wa da nya ukay nya mga sejam. To dito. Eh, lah di aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 menit. Udahnya.
0: Udah dito na ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, brad, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ke. Udah gatak pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti tidur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ku tiga lagi.

Sungai Nurun Sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak entik sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi, beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjagaan biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun. Ya, surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua, sampailah surat amaran ketiga, ngau surat amaran tik ke penudi 4 kali. Baru kita boleh ngeluar ke

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami Bisik Berita Kita. Penggerak Pagi Y 912 Ngelah Tengah Hari, Rentak Galih Hari, Sadar Lemai, Pemerindang Malam, Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabur darah spital besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Kau jakuk got bay tau ianya lekau jakuk nama tau ke lekau jakuk naun. Lalu reti lekau jakuk got bay tu ke satu ianya jakuk disebut lu kitab Sarawak. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat Sarawak. Selamat lemai, semua tai kebakanya. Disebut lebih kita nyap Sarawak. Lalu ke kedua nyap Sarawak ngepangan. Tau ke kita nyap madah dari mopuak. Tau ke kita madah dari bekejang. Nyalah nyap reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk. God be with you. Tau ke ptara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti karekot. Terubah dikenal sekut penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawak penulis.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: YFM, segulai sejalai.

cakap kenang ke sekadok leka jaku Iban pasal sekadok nama sukat ianya sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ianya pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyemuk pemanjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai. Udahnya sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritikuk siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan norak kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage kliniak.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjaku, pandai-pandai ya main berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya lagi gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku semua. Ngandung adu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang bertunuh ku tai senekat hati.
1: Ha? Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak miat. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nulung aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500.

0: 1000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500 ribu jail 5 tahun. Apu, nanae pakutan nama penyadi tonte gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit. Jail gage nanae petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan digar jampan. Uji dengan wa aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesantuk di baik YFM Iban.

Jemaah kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang defer kok kami.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy hari tabung darah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM 101.3.

0: Ya, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi nya. Kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci atau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga atau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: terbaik dengan terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 2.7. Kita ke sari itu pagi program ini ngelah tengah hari tentang ngelah hari secara lemai ngelah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bukulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ucap.
2: Dek kita banyak banyak cinta dek nak kita kerenah orang nak mungkin pakai tay nak hidup bilau dan nak kacau ya nak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

jadi ke Buah Kenang, Pak Penuai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Oke semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: nama gelu ancok tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jelan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, ofis terbuka, tak telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu, gulai ngaku pederi lawi ari gereja Metodis Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan ambil ari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37. Munyi tau ia ada baca. Kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai. Lemai hari tau ke tengah malam, dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneang kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tau jaku Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama serta bertanggungjawab buat semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan taukah ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penyaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai taukah pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngobaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita kenganti penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai siku mensia dalam dunia tu, nyengkau menuan ngewaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia tu nyadi munya keliak, datai kesari tu, nadai siku orang ulih nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jakut Tuhan kita baca tu, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ngingat ke kita berayat tu, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga, laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33, madah ke kita munyi tu, anak nak berjaga serta bersampi, laban kita nak nemu ni maya timpuah ya datai. Amat bakal sikuk penyaga rumah tu tadi, dia suruh tuan yang nganti lalu bekerja dalam rumah ya besari-sari. Kuli tau ke pengerjanya sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya mega ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito, kita nak nemu maya ya datai ngelawak kita. Nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga belama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak bar rumah ke ditinggal ke tuan ya. Ayat 34, ia dekat bakal siku orang tik nemuai ngagai menua bukai, lalu nejuk ke kulia ngereja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan tik kedua kali ke dunia tu, disempama ke bakal orang ke berjalai tau ke belelang, nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah, ia nyerah ke semua perkara, tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia mega ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut nganti penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru, ngambil ke kita seruran berjaga kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sarito, pergila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pergila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anang muai masa, anang muai peluang kemana bakatok, rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi, dan kita patut berjaga belama-lamaya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemainya ngepengantang di meruan belama-lamaya. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebahan dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

di baik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Omai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Sarito hari 1 17.08.2026. Berisah pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okay, sama ngarap ke kita ulih ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur dekat di pejalai ke kita isar itu mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program penggerak pagi kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke pebatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi wai bakal selama nyok ke tusun atau ke rintai.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu hari ini Albert ya, bisi ganti nuan lagu muka ada kena merindang kita ke pagi tu peningah. Jadi tu ngenang gaya hari di Kuching, gaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke apa penanggul sebun muka ya, puji Tuhan bisi belinsur mana. Engkau tu dah bekal hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Bisik mantuk ngurang ke pengambil angin di menua kita ya. Diperhati ke pagi tu website APIM. Semina Siti Kanan 2 raja ke ngerikut ke baca IPU. Ngeloi hari 100 inya di Serian ya 121 lalu ba kanan dor ke Bukai ngerikut ke baca IPU jalan dia Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu di Kota Semarahan 94 IPU di Seri Aman 80 di Serikai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka kanan dor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU jalan ya Pemersi ya. Okey, ngadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Lah banyak mereka tahu nanggul tahu ngujung ke penusah sebun tahu nyadi di menua kita kita sama nemu ya penusah sebun tu kai seminak ngamah ke angin nama ke ulih ngeruga pengerai kita okey nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu ba website APIM atau ke ba website Opis Rampak Menua kalau mayuh ke udah belinsur mana jadi harap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita atau macam kurang udah tahu ya ambil ke kita boleh berjalan ke pengawak bakal selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu jadi pukul 7 pagi tu lagi atau kebak jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalai alun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalai alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, yai bisi ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustine Jilan anak Thomas. Madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 18/8/2026 ba rumah sedempu ya. Ianya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Benerang ke siri agi bergaul ngau pesan rapah tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustine Jilan ba lumur 014-893-239 tau ke 017-737-8529. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Ruban 100 Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila Pak rumah sedampu enya bak lot 3820 pace 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh Peter anak ikuh tau ke apa ibu udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu inyo ba rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke siri agi kau ngop santo kita tahu bertelepon ngagai umban anak tawa umpu abak lumur 019-469-4299 tau kenuju Albert anak Pita ya 011-989-7933 jadi pesannya nuju Kaban Belayan abak Selangau DJ Sida Jampi sebilik di sebakuang DJ Kaban Belayan ba muka Tamin Stapeng Skuau Sungai Kua Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak Pau ngau sida sebilik di Miri Inga anak Mempati ngau sida sebilik di Miri di Seratu Tupang ngau sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Brian Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Serangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tau ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai runda yang nak kenawang pa lumur kusung 13 396 5439 tau ke nuju Cornelius anak kena wang balumur 0112 908-3310. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Tuah Salim Punau Bawan Berjahit Tada di Sibu Seratu ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu ada ke Kenawang anak Lasa ya, tahu ke Apai Rundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Teduang ulu tuah kenau ingat lalu dekat di kubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak Tungku ya, Jati anak Tungku udah nadai mega lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ba rumah Jepri Cakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor madah ke Jati anak Tungku, Jati anak Tungku tau ke Indai Bunai udah nadai lalu niang Jati anak Tungku tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi bak rumah Sedempu bak rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Ok, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, seminar di Radio Malaysia Sarawak, YY FM.
1: Okey, okay, awak penggerak pagi di YFM. Moga maca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu Ari Mariana anak Buddha madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang Indaya. Inyak niang jenai anak kayau ngau moga ngingat ke 17 tahun. Niang apa ya ku dah nadai inyak niang Basil Buddha anak Masan ya ke dekat diatur 22/8/2026 tu ila inyak hari 6 pukul 8 malam jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu inyak ba kampung Tebuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Mariana anak Buddha Empu abad umur 013-575-2686 tau ke nuju Richard anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Laru, Batu Kawah, Mpelanjau, Pakuang, di Banting, Miri, Mungguk Sawak, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan. Nggak muka Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang jenai anak kayau ngau mega pengawak ingat ke 17 tahun ke niang Basil Buddha anak Masan kau dah nadai ya ke dekat diatur 22/8/2026 hari 6 ya pukul 8 malam ba rumah Sidempu inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya Ari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida ianya niang Dayang anak Kalum ke dekat diatur 22/8/2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas ngau Temesuk Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, Kaban Belayan ba rumah Inti, rumah Awin, rumah Handau, rumah Seruji Rio, rumah Tan, ba Sebuluh, Ulu Mukah, Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, ba Pasai Siung, ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di tu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang Dayang Anak Kalum ya, ke dekat diatur 22/8/2026 ianya hari 6 pukul 1 malam lalu pengawalnya dekat diatur bar rumah Sedempu ianya bar rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan ke buka itu hari Dana Nak Karit madah ke Jawai anak jantin ya, Jawai anak jantin tau ke Suria udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari 3 tu ila 19/8/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Manggat nanga ajau betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba pasak atas ngau pasak baru luban ilik ngau luban baru Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindia Ngemuka, Metuang Ruban, Panjang Baruh Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakiba, Kerun, Merunjau, Kerapa, Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Nabi di Miri. Pihak Megah kapan belayan bak lubau lama ngau lubau baru nangga jelau meribung layar sekatap gensurai ngeranji serudit e ngau bi ngau Megah kapan belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lili bak umur 013-557-7628 tau kenuju Guang 019-836-9364. Ya tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya, Jawa yang nak jantin udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric Bagat anak sigat Eric Bagat anak sigat udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak merunjau tapi mujau gerugau penyuin ijo batang layar batang sepak padi sekerang pakut sebuti kaban belayan barumah tabur kawang baru rumah hiduat mengga nanga draw rumah Jimmy Umbul nanga lidung rumah Cumang Sungai Kara rumah Anthony Mela staf SMK Datuk Patinggi Kedin, staf klinik Nanga Mucau, staf SK Nanga Lawi, staf politeknik Kuching Matang, ngamaka kaban pelayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu bertelepon ngakai Atung, balumur kusung 111-938-9219 tau kenuju Darai kusung 113-642-4101. Ya, tadi pesan madah ke Eric Bagat anak sigat ya Eric Bagat anak sigat udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ialah okey nya ke pesan mega ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungkar disedia dikenal negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar di dikemanah kagi dalam timpuh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu tu isi berita. Raban Nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penauk diri dalam pengawak dagang. Peluang tu patut dikena hari geran ngau duit jalik RM28 juta di disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang Nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ia ada ke peluang untuk megak muka jalai ngagai orang dagang biar umur ngerembai ke dagang mint ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal itu dikarab ke ulir ngada kerbat

baru diukai semina oleh bersemekih dan megak oleh nampak peluang ekonomi untuk komuniti. Premier Mansud ke Jakutuk bak Kota Semarahan. Vision Roy to the World ditetap dekat mai industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal Puak Kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang nyematak madah ke hasil dari pengelandik jari ti di asal ukai semina mesti ditan dan megak dikebansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakarta berpengerami nyuak ke Prize Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ngansak raban pemekua craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi berpengawak pemandang antarabangsa ngambil ke oleh rembus ngagai market global. Perintah dekat mantai ke sekedar atur tinggal mana kagi pengawak berjalan ke subsidi diesel ke ditagih dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah lagi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur tinggal mana kenyak yang kaum ngamuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perangkap pengangkut ke agi berbayar serta membenar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilia. Yang mana ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawa ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nantu ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atur-atur setipat ngau tujuh perintah nentu ke tiap agih belanja, merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tating ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikena nampak ruang bilik di lantang tan serta bisik pemayak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ko ya, sukut bakal penemu komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikena nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak dinyadi bini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakarta pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di Auditorium Wisma Sabati di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut manis inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi dedekat ngagak langkar undang-undang pelajar tinggi ti baru serta lebih komprehensif. Dalam penerian media, UNIMAS madah ke pengamatu setipai anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nubuh ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenal tentu ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbaik anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institusi, kebebasan akademik ngau sadar nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabi urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sidak Bahasa Sempekat Malaysia 1963, MA63
serta ngemansang ke penau nentu ke bida penerang ti bedau ditetap ke kelebih lagi bajaman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah ke pemar tetapi robak kemayar itu ianya ukai lagi ngudih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya atau ke besaduang ke penerangnya. Yang megak ngelalau mensia mayu hanya jampa percaya atau ke ngerembai ke penerang ti viral enti indak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke jakutu bab pengerami nutut semina MA63 pelilih bau ke diatur bab palan main asah bidaya bau. Semina ke diatur pes pelilih menua baunya digulu urung 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikena nampak rebak dudi ariti berpenemu ngembuan oleh di mana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bandana Besar ngau komoditi Dato' Sri Hwang Tiong Si madaka pengelantian ruang bilik jadi pelasar di berguna aman dikena nampak komuniti di tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madaka nilai ruang bilik boleh ngujung ke rebak baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke jakutu buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempong Kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemeri RM50,000 ngagai gerempongnya yang kawam RM10,000 ungkut Biro Indo. Duit bantunya dikena nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institusi ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke agih belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentap pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng untuk peranak dia. Yang madah ke agih belanjanya ngayan ke komitmen mutar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti di pejalai ke cara berenggan. Rujuk tu mantuk peranak dia ngulih kepalan ke lebih kondusif ungkup rumah panjai sida. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikena negap ke orang dagang nembia. Ruai to the World, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi disia bersasar ti di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunakan ke Menabur ke berita RUFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyali Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysianya digagak mena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabibasa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Audio Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iwa Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko di cek. No, mes seduai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okey, nanggam perindu. Periwa ada di tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Rancor.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tak ada lemai, pemerindang malam. Y, segulai, sejalan.
2: Orang Sampau dan Wuluk Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu bergai TV 3 program. Bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.